0: ya, ketika dia berdoa, beristighfar, mohon ampun, itu hanya kepada Allah. Ya. Jangan ingin dia mendapatkan ampunan tapi datang ke tempat-tempat yang aneh, ya. Tempat-tempat yang di situ terjadi perbuatan syirik pada Allah Ta'ala. Ya, minta kepada Allah, mohonlah kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengampuni hamba-hambanya, ya. Allah yang akan mengampuni dosa para hambanya. Maka kita mohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Sayyidul Istighfar ini mengandung semua unsur-unsur taubat. Taubatnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala ini dikandung oleh Sayyidul Istighfar. Ya, pertama dia mengakui nikmat-nikmat Allah. Dia mengakui dosanya yang dilakukan, ya. Dan dia mengakui kesalahan-kesalahannya, ya. Maka dia mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, bahwa manusia itu bagaimanapun upaya dia untuk berbuat, beramal, ya, namun tidak ada yang mampu memenuhi semua amal-amal itu, ya. Pasti ada kekurangannya, ya. Pasti ada kelemahannya seorang hamba itu. Makanya disebutkan dalam Sayyidul Istighfar, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku dalam perjanjianku dengan engkau, janjiku dengan kepada engkau, aku hanya bisa melakukannya semampu aku. Ya, arti ada banyak hal-hal yang aku tidak mampu. Maka mohonlah ampun pada aku. Berilah ampunan pada aku, ya Allah. Ya, berilah ampunan kepada aku, ya Allah. Karena aku tidak mampu melaksanakan semua yang engkau perintahkan. Ya, masih ada hal-hal yang kurang dalam ibadah-ibadahku. Ya. Kemudian pengakuan seorang hamba kepada Allah Ta'ala akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Betapa banyaknya nikmat Allah Allah anugerahkan kepada kita. Ya. Namun kita tidak mampu untuk mensyukuri semua nikmat itu. Ya. Tidak mampu. Ya. Makanya orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala itu adalah salah satu nikmat yang patut disyukuri. Ketika kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, itu nikmat dari Allah Ta'ala kepada kita, bahwa kita bersyukur kepadanya. Nah, nikmat ini pun patut disyukuri. Ya. Nikmat ini pun patut disyukuri. Ya. Maka seorang bagaimanapun upaya dia untuk memaksimalkan istighfarnya, syukurnya kepada Allah Ta'ala, maka dia tidak akan mampu, ya, tapi dia akan berbuat semampunya saja. Ya, kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang adab-adab dalam berdoa. Karena doa ini atau Sayyidul Istighfar mengajarkan kepada kita adab. Ya. Bagaimana seorang hamba mohon ampun pada Allah Ta'ala, dan dia itu mengakui akan keesaan Allah dalam rububiyah, ya, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifat. Ya. Bagaimana seorang hamba kemudian mengakui akan kelemahan dirinya, ya, mengakui akan nikmat Allah Allah berikan padanya, dan seterusnya. Ya. Maka sudah seyogyanya, ya, Sayyidul Istighfar ini dikatakan Sayyidul Istighfar, dinamakan Sayyidul Istighfar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mengandung makna yang luar biasa, ya, pengakuan seorang hamba, adab-adab seorang hamba kepada Allah Ta'ala, ya, ketika dia mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Nah, sementara itu yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah pertemuan akan datang, kita lanjutkan, yaitu hadis yang berikutnya. Ya, ini mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Dan aku luka lihada wa jazakumullahu khairan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut bahwa di pagi ini kita masih dapat berjumpa kembali melalui gelombang 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan yang dipancar luaskan dari Komplek STAI Ali bin Abi Thalib, Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Dan saya Abu Ayub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murotal Al-Quranul Karim edisi hari Selasa. Hari ini adalah hari yang ke-8, maksud kami hari yang ke-9 di bulan Zulhijjah 1447 atau yang dikenal dengan hari Arafah, hari di mana jamaah haji akan wukuf ya. Hari ini yaitu di Padang Arafah ya. Satu hari yang paling mulia dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hari ini adalah hari yang paling mulia dari satu tahun hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disunahkan untuk berpuasa ya. Untuk orang-orang atau kaum muslimin yang tidak berhaji, maka disunahkan untuk berpuasa satu hari, yaitu puasa Arafah, di mana keutamaannya akan diampuni dosa-dosanya 2 tahun ya. 1 tahun yang sebelum hari ini dan 1 tahun setelahnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menjalankan ibadah sunnah ini, yaitu puasa Arafah dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita awali perjumpaan kita dengan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request ya. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Telegram, dan Clubhouse ya. Untuk SMS dikirim ke nomor 08 128 24 kali 846. Dan untuk WhatsApp dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846. Kemudian untuk Telegram dikirim ke channel @livesuaraaliman846am. Kemudian untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Format atau urutan penulisan request yang benar,
diawali huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana,

kemudian diakhiri dengan nama kotanya. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, kemudian nama qori'nya siapa. Kemudian surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga juz 30 ya, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas ya.

Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang kami sediakan hanyalah surah-surah dari juz 29 hingga 30. Ya. Mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Baik, khotul iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman, untuk batasan waktu dalam mengirimkan request, yaitu pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian barat, ya. Kini kami akan mulai membacakan request-request yang sudah dikirimkan, ya. Dari SMS dulu, kami akan melihat apakah ada para pendengar yang mengirimkan request melalui SMS, ya. Dan ternyata belum ada. Kemudian untuk aplikasi Clubhouse belum ada juga, ya. Clubhouse dan juga Telegram belum ada.

0: Baik, kini kita beralih ke WhatsApp ya. Untuk WhatsApp sudah ada yang mengirimkan request, yaitu Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest Surah Al-Fatihah, Surah An-Najm, dan Surah Al-Qamar. Qari'nya Syekh Ali Al-Khudhaifi. Kemudian berikutnya dari Ibu Yusuf ya, di Telogo Anyar Lamongan, yang mengirimkan request melalui voice note ya. Kemudian berikutnya dari Kamisya Nur, Marisa Ayu, dan Ayu Nadira di Jalan Dr. Wahidin dan di Wiguna Regency Surabaya ya. Yang di request adalah Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun, Al-Muzzammil, dan Surah Al-Qiyamah. Untuk Ibu Yusuf tadi, Surah Al-Hadid, Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani, kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan, Surah At-Talaq dan Al-Mudathir ya. Kemudian Ibu Ani di Rungkut Surabaya merequest Surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Abdul Somad. Ibu Khairin Dewaru Sidoarjo juga merequest Surah Al-Mulk dengan Qari Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim. Baik, khotol iman, untuk sementara baru ini request yang masuk ya. Kita tunggu saja sambil kami hadirkan surah-surah pada putaran yang pertama. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa idza quri'a

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

أيهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى.

فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم

محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر

البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

0: الأنهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتم

هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ

بأزواجها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها.

ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim.

الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا

بسم الله الرحمن الرحيم.

كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها

لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها

قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama ya. Dan masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya menuju penutupan. Kami akan bacakan kembali request-request yang sudah masuk. Untuk SMS belum ada request yang dikirim dari SMS. Kita periksa media yang lain. Untuk Clubhouse dan juga Telegram belum ada yang masuk atau request yang dikirim dari sana. Kita berpindah ke layanan WhatsApp ya. Untuk WhatsApp yang sudah masuk kembali request dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan Qori Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim. Kemudian berikutnya ada dari Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Qiyamah dengan Qori Al-Ustaz Abdul Qadir ya. Sudah kami hadirkan tadi ya. Ya, sudah kami hadirkan karena sama dengan request dari pendengar yang lain. Baik, tapi kalau mau diganti surah dan qorinya dipersilahkan ya. Boleh, baik. Kemudian berikutnya dari Ibu Artiningsih dan Aninda di Pelumpang Tuban, masing-masing mau request surah Al-Qalam dengan qori Al-Ustaz Abu Usamah, dan yang kedua adalah surah Al-Fajr dengan qori Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Surah Al-Qalam dengan qori Al-Ustaz Abu Usamah dan surah Al-Fajr Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Kemudian berikutnya dari Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya merequest surah Al-Bayyinah dan surah An-Naba dengan qori Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim Hafizahullah Ta'ala. Baik, kemudian belum ada yang lain. Kita lanjutkan untuk menghadirkan surah-surah tersebut putaran yang kedua, dan kami akan hadirkan sesuai batas waktu yang ada insyaallah ta'ala. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar sekalian, rahimani rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda pada perjumpaan kali ini, walaupun melebihi pukul 9 ya, tidak mengapa karena tinggal tersisa satu saja tadi, dan alhamdulillah sudah terputarkan semua. Dengan demikian maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kami sampaikan pada para pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Asari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya, pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel, bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
4: Pernikahan ingin bisa bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
5: Innal hamdalillahi nahmaduhu
6: berada. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
0: سرنا بنيوبر كإيمانات. Acara ini dipersembahkan oleh Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya.

indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman.

0: Inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di Jarum Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin amma ba'du. Yang saya muliakan para pemirsa Al Iman TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya pada kesempatan siang yang penuh keberkahan ini dipertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah insyaallah tabaraka taala. Dan tema yang akan kita ketengahkan pada siang hari ini, topiknya adalah siapakah orang terdekatmu. Dan semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan pembahasan kita di siang hari ini. Allah berikan kepada kita pemahaman terhadap ilmu yang benar, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dapati. Para pemirsa Al Iman TV dimanapun Anda berada, dalam satu hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu, yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dalam takhrij Mushkil Athar dan hukum hadisnya sahih, ada perkataan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, ma min nabiyyin wala min khalifatin aw qala imamin illa walahu bitanatani, bitanatun ta'muruhu bil ma'rufi wa bitanatun ukhra la ta'luhu khabala, faman wuqiya syarra bitanatihi thaniya faqad wuqiya wa huwa min allati taghlibu alayhi minhumah. Yang maknanya kira-kira kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang nabi pun, tidak juga seorang khalifah pengganti para nabi atau seorang pemimpin imam, kecuali dia memiliki dua jenis orang-orang terdekat dengannya, dua pembisik yang dekat dengannya. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf, ada orang-orang terdekat, para pembisik yang senantiasa mengajaknya untuk berbuat kebaikan. Wa bitanatun ukhra, dan ada pun pembisik yang kedua, orang-orang terdekat kedua, la ta'luhu khabalan, mereka lapar pembisik yang tidak peduli dengan kehancurannya, kerusakannya, kebinasaannya. Faman wuqiya syarra bitanatihi thaniya, barang siapa yang dipelihara, dijaga, maksudnya oleh Allah SWT daripada pembisik-pembisik yang kedua ini, jenis pembisik yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, faqad wuqiya, maka sungguh dialah orang yang benar-benar terpelihara, terjaga. Wa huwa min allati taghlibu alaihi minhumah, dan orang ini akan senantiasa dikuasai yang mendominasi di antara keduanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam hidup kita, kita senantiasa memiliki orang-orang terdekat, dan orang-orang terdekat ini akan mengaruhi sikap dan langkah kita, pemikiran kita, pola pandang dan cara berpikir kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bagaimana Rasulullah menyebutkan bahwasanya para nabi, para pemimpin, para khalifah, siapapun dia, kecuali memiliki orang-orang yang terdekat dengannya. Ada orang-orang terdekat yang baik, yang senantiasa menyerunya, mengajaknya kepada kebaikan, memotivasinya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang jenis manusia kedua, pembisik, orang-orang terdekat yang senantiasa menyeru, mengajak kepada keburukan. Ya, yang tak peduli akan kebinasaan orang tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pembisik kedua ini, maka dialah orang yang benar-benar beruntung. Hal ini menunjukkan kepada kita para pemirsa Al Iman TV dimanapun Anda berada, bahwasanya perkara keberuntungan seorang, kecelakaan seorang, kebinasaannya sangat besar pengaruh orang-orang yang terdekat dengannya. Dan kita melihat dalam hadis yang lain, kesuksesan seorang adalah mana kalau Allah SWT berikan kepadanya taufik, Allah berikan kepadanya petunjuk, Allah berikan kepadanya hidayah dan inayah, agar Allah SWT selamatkan dia daripada para pembisik-pembisik kedua. Sebagaimana kita ketahui, hadis ini menyebutkan, ma min nabiyyin, tidaklah ada seorang nabi, illa walahu bid, ya wala khalifah, tidak pula seorang khalifah, wala imam, tidaklah juga seorang pemimpin. Menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap manusia, meski nabi, meski khalifah, meski pemimpin, penguasa, meski kepala rumah tangga, meski suami, istri, siapapun dia, senantiasa akan dipengaruhi oleh orang-orang terdekat dengannya. Namun para nabi tentunya mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia. Allah Subhanahu wa taala jaga dan pelihara mereka. Sebagaimana yang Rasulullah pernah sebutkan bahwa setiap orang memiliki qarin, ya, dari golongan jin. Maka berkata para sahabat, apakah engkau juga ya Rasulullah? Kata Nabi, aku pun demikian. Ya, aku memiliki qarin, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan aku daripadanya. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya peran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dari keburukan diri kita, dari keburukan syaitan yang senantiasa membisikkan kepada kita keburukan, dari keburukan orang-orang yang sekitar kita. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis ini memiliki asbabun nurud. Mengapa hadis ini dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini sempurnanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka taala anhu. Ya, kata Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Suatu hari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam keluar. Beliau keluar rumahnya pada waktu yang tidak biasa keluar, di siang hari. Nah, pada waktu yang dia tidak sedang ingin menjumpai seseorang, karena waktunya siang hari ketika matahari terik, Rasulullah keluar sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya. Kemudian kata Abu Hurairah, fa'atahu Abu Bakrin. Maka ketika Rasulullah keluar, Rasulullah pun ditemui Abu Bakar Siddiq datang berbakat. Mereka bertemu di jalan. Faqala ma ja'a bika ya Abu Bakrin. Maka berkata Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang membuat engkau datang kepadaku? Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍa, qala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sengaja keluar karena ingin menemui, berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'andur fi wajhihi, agar aku melihat, bisa melihat wajahnya, wa taslima alaihi, agar aku bisa mengucapkan salam kepadanya. Jadi yang membuat Abu Bakar keluar adalah kerinduan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat-sahabat Nabi, mereka begitu merindui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang pembantu Nabi yang kita, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, pernah datang dalam keadaan lesu, keadaan sedih. Maka Rasulullah menghiburnya, mengapa engkau bersedih wahai fulan? Kata dia, ya Rasulullah, aku senantiasa merasa tak nyaman bila berpisah lama dengan anda. Aku teringat nanti jika dunia ini telah selesai, telah usai, datang hari kiamat, Allah membangkitkan kita, Allah menempatkanmu pada tempat yang tinggi di surga, sementara aku tak akan mungkin dapat memiliki amalan sebagaimana engkau. Bagaimana jika sekiranya engkau diangkat di surga tertinggi dan aku tidak pernah lagi melihatmu selama-lamanya di surga kelak? Itu yang membuatku Rasulullah bersedih. Aku khawatir tak jumpa denganmu nanti di hari kiamat di surga, karena begitu tinggi kedudukanmu ya Rasulullah SAW, sementara aku tentu tak sama dengan anda. Maka Rasulullah SAW ya mengingatkan kepada sahabat yang mulia ini. Kata Rasulullah menghibur, sesungguhnya engkau nanti di hari kiamat akan dibangkitkan, dikumpulkan beserta orang-orang yang cintai. Subhanallah. Apabila kau mencintai seorang, Allah akan membangkitkan engkau dengannya di hari kiamat. Betapa gembiranya sahabat Nabi yang mulia SAW mendengar hadis tersebut. Anta ma'aman ahbab sahyumul qiyamah, engkau akan digiring bersama orang yang kau cintai di hari kiamat. Subhanallah. Begitulah kerinduan Abu Bakar Siddiq sehingga dia tak sabar untuk menemui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Iman TV ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian falam yalbas an jaa Umar. Baru saja Rasulullah Abu Bakar berjalan berdua beriringan, tiba-tiba datanglah Umar. Faqala ma jaa bika ya Umar? Maka Rasulullah bertanya, apa yang membawamu kemari Umar? Mengapa kau datang kemari? Subhanallah. Qala al-ju' ya Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, aku keluar kena lapar, kelaparan. Subhanallah. Kau lihatlah para pemirsa Iman TV, bagaimana wali-wali Allah, Allah uji mereka dengan kelaparan. Inilah makhluk terbaik di permukaan bumi Allah, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, orang terbaik. di seluruh jagat raya, tapi mereka Allah uji dengan berbagai macam ujian. Diantaranya adalah kelaparan. Subhanallah. Maka kata Umar, ya Rasulullah, aku keluar menghadapmu karena kelaparan. Ya. Faqala. Qala wa ana qad wajadtu ba'd dhalik. Kata Rasulullah, aku pun merasa hal yang kau rasakan pula. Ternyata Rasulullah pun lapar. Subhanallah. Ternyata Abu Bakar pun lapar. Ternyata kelaparanlah yang mengeluarkan mereka dari rumah mereka. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Abu Hurairah, fantalaqu, ketika mereka merasa lapar, mereka pun berjalan ila manzili Abil Haitham ibni Atayhan. Berangkatlah mereka bertiga ke rumah salah seorang sahabat Ansar yang dikenal dengan nama Abu Haitham ibnu Atayhan. Ya, Al-Ansari dari kaum Ansar. Wa kana rajulan katsiran nakhli wasya'i, dan laki-laki ini Abu Haitham adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Dia punya pohon kurma yang banyak, juga punya kambing-kambing yang banyak. Subhanallah. Ya. Walam yakun lahu khadamun falam yajiduhu. Dia laki-laki ini Abu Haitham Al-Ansari tidak memiliki pembantu, sehingga dia harus bekerja sendiri. Dia harus ke kebun, mengurusi kebunnya, dia juga harus mencarikan makanan bagi ternaknya. Maka ketiga orang tersebut tidak menemukan di rumahnya Abu Haitham. Yang diketemukan hanyalah, yang mereka dapati hanyalah istrinya belaka. Ya. Faqalu li imra'atihi, mereka bertanya kepada istrinya, aina sahibuka, mana sahabatmu? Maksudnya mana suamimu? Karena suami adalah merupakan sahabat terdekat dengan istri, sebagaimana istri adalah merupakan sahabat terdekat dengan suami. Ya, aina Abu Haitham, kata mereka, mana suamimu? Faqalat, berkatalah sang istri, intalaqa yasta'dhibu lana al-ma. Ya Rasulullah, sesungguhnya dia, suamiku, sedang pergi mencarikan, mengambilkan untuk kami air minum. Ya. Dahulu kala mereka biasanya untuk minuman mereka mengambil air minum dari perigi yang atau dari sumur yang ada, yang mata air yang ada di kebun. Ternyata suaminya pergi ke kebun ya untuk mengambil air minum bagi mereka. Ya. Falam yalbathu an jaa Abu Haitham biqirbatin yarhabuha. Tak berapa lama datanglah Abu Haitham ibnu Tayhan membawa satu kantong, satu wadah air yang dia keberatan terlihat mengangkatnya. Ya. Kemudian fawada'aha, dia letakkanlah wadah air tersebut. Kemudian kata Abu Hurairah, ya, thumma ja'a yaltazimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yufaddihi bi abihi wa ummi. Setelah itu dia pun langsung memeluk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menyebutkan kepada Nabi kata-kata, ucapan-ucapan, yufaddihi bi abi wa ummi, ucapan yang sangat menunjukkan kecintaan, di mana berkata, ya Rasulullah, kutebus engkau dengan ayahku dan dengan ibuku, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan betapa sukanya dengan kedatangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kedatangan dua sahabatnya yang mulia Abu Bakar dan Umar. Ya, thumma talaqa bihim ila hadiqatihi, kata Abu Hurairah, kemudian Abu Haitham Abu Tayhan, ya. Kemudian Rasulullah SAW diajak oleh Abu Haitham bin Tayhan menuju ke tempat kebunnya, ke kebun kurmanya. Ya, setelah sampai di kebunnya, fabasata lahum bisatan, dibentangkanlah di sana semacam tikar. Ya, thumman talaqa ila nakhlatin, kemudian dia pun pergi meninggalkan mereka sejenak menuju pohon-pohon kurmanya. Faja'a biqinnin fawada'ahu, kemudian tak lama dia datang membawa tangkai-tangkai kurma yang padanya ada kurma, kemudian diletakkan di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Faqala an-nabiyyu, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tanaqqaita lana min rutabihi, mengapa tidak kau pilihkan saja untuk kami rutabnya? Rutab adalah merupakan kurma yang segar, yang masak di pohon, yang masak di pokok, namanya rutab. Mengapa tidak kau pilihkan saja untuk kami rutabnya? Mengapa kau bawa kepada kami tangkai-tangkai kurma? Ya. Maka berkatalah ketika itu sahabat Nabi Abu Haitham, ya Rasulullah, inni aradtu an takhtaru aw takhayyaru min rutabihi wa busrihi. Ya Rasulullah, kubawakan kepadamu tangkai-tangkai kurma agar Anda bebas memilih. Silakan Anda pilih mana rutab yang Anda inginkan, mana busur yang Anda inginkan. Dalam bahasa Arab, kurma itu memiliki beberapa nama. Manakala kurma itu telah sempurna masaknya, disebut rutab, dan buahnya begitu lezat, ya, basah segar, namanya rutab. Manakala buah kurma ini dikeringkan lama, kemudian dia akan dipanggil dengan nama tamar. Tamar adalah kurma kering. Dan sebelum dia masak sempurna, ketika dia telah mulai menguning atau memerah, orang-orang menyebutnya busur. Busur adalah kurma yang sudah manis bercampur dengan kelat. Kata Abu Haytham, ya Rasulullah, kubawakan kepadamu tangkai-tangkai kurma agar Anda memilih mana yang Anda mau. Silakan Anda ambil lutupnya, silakan Anda ambil busurnya. Subhanallah. Kemudian, ya, fa'akalu wa syaribu min dzalikal ma, maka mereka pun menikmati air yang dibawakan tersebut, mereka juga makan kurma tersebut. Subhanallah. Ya, faqala, ya, hadza wal ladzi nafsi bi yadihi min an-na'im allati tus'alun 'anhu yawm al

kepada sahabat-sahabatnya, demi Allah ini semua nikmat Allah akan tagih, Allah akan tanya di hari kiamat. Dari mana kita dapatkan untuk apa kita buatkan? Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi, zillun baridun wa rutabun tayyibun wa ma'un barid. Lihatlah bagaimana kita bernaung di bawah pindangnya pohon kurma yang teduh, zillun barid, ya, wa rutabun tayyib, di hadapan kita ada kurma-kurma yang segar, wa ma'un barid, ada air yang segar. Subhanallah. Ini kenikmatan Allah akan tanyakan semua. Oleh karena itulah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita benar-benar bersyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Tidak kufur dengan nikmat tersebut. Kemudian memastikan agar bahwasanya nikmat tersebut kita peroleh daripada cara yang halal. Ya. Dan kita gunakan untuk perkara-perkara yang halal pula. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Abu Hurairah, fantalaqa Abu Al-Haytham. Maka setelah itu Abu Haytham pamit sebentar, liyasna lahum ta'aman, untuk membuatkan bagi mereka jamuan makanan. Ya, kebiasaan mereka setelah mereka makan kurma, ya, makanan ketika itu akan dihadirkan dalam bentuk hidangan. Ya, gandum yang diolah menjadi roti, kemudian dibuatkan padanya semacam kuah, dan disembelihkan ketika itu kambing. Itulah yang diperbuat oleh Abu Haytham. Ya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi kepada Abu Haytham, la tadhbahanna dhata darrin. Wahai Abu Haytham, jika kau ingin memotongkan untuk kami kambingmu, maka jangan kau pilih kambing yang memiliki susu. Ya. Fa dhabaha lahum anaqan aw jadyan. Kata Rasul, kata Abu Hurairah, akhirnya Abu Haytham menyembelihkan untuk mereka kambing yang kecil, anak kambing. Ya, anak kambing betina, anaqan atau jadyan, atau anak kambing jantan. Fa'atahum biha, setelah dimasak, subhanallah, ya, mungkin dibakar oleh Abu Haytham, dihadapkanlah, dibawalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'akalu, maka mereka pun semuanya makan. Faqala halaka khadim. Kemudian Nabi SAW setelah makan, Rasulullah kenyang, Rasulullah SAW ingin memberikan balasan atas perbuatan Abu Haytham. Adalah kebiasaan Nabi kita, apapun kebaikan yang diperbuat kepada beliau, beliau akan balas sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak pernah ada kebaikan yang diperbuat sahabat kepada Nabi kecuali Nabi akan balas. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Hai Abu Haytham, apakah engkau punya pembantu? Halaka khadim?" Qala la. Maka berkatalah Abu Haytham, "Ya Rasulullah, saya tak punya pembantu." Qala fa idza atana sabiyun fatina. Maka berkata Rasulullah, "Wahai Abu Haytham, saya janji manakala nanti datang ke Baitul Mal, ya, budak-budak tawanan perang yang menjadi budak, maka datanglah kepada kami, kami akan berikan kepadamu seorang budak untuk menjadi pembantumu, yang membantumu di kebunmu, yang membantumu mencarikan makanan untuk ternak-ternakmu." Kata Abu Hurairah, fa'utiya bira'saini laisa ma'ahuma sadisata. Berapa lama daripada itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua orang budak. Ya, dibawalah ke Baitul Mal. Maka ketika mendengar Abu Haytham, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki budak-budak daripada harta rampasan perang, berangkatlah Abu Haytham untuk menagih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Abu Haytham bin Tayhan, "Ikhtar minhuma." Ini ada dua orang budak, wahai Abu Haytham. Saya berjanji kepadamu akan menghadiahkan kepadamu satu daripada budak ini. Maka silakan kau pilih mana yang kau inginkan. Rasulullah menepati janjinya. Faqala ya Rasulullah ikhtar li, berkata Abu Haytham, "Ya Rasulullah, saya tak tahu di antara kedua ini mana yang baik. Kuserahkan kepada Anda Rasulullah, pilihkan untukku mana yang baik." Ya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Innal mustasyara mu'taman." Ketahuilah sesungguhnya orang yang diajak untuk bertukar pikiran bermusyawarah harus amanah. Ketika engkau diminta orang untuk memberikan ide, memberikan usulan, yang kau berikan usulan yang terbaik. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang diajak untuk bermusyawarah hendaklah dia amanah menyampaikan amanah yang terbaik. Khudz hadza, kata Rasulullah, qala demikian, kau ambillah budak yang ini, dia tunjuk salah seorang budak. Khudz hadza fa inni raaituhu yusalli, sungguh aku

0: lihat budak ini mengerjakan salat, ya, ini menunjukkan keutamaan ibadah. Dua orang budak, yang satu sudah masuk Islam, dia mengerjakan salat, yang satu boleh jadi belum masuk Islam, masih di atas kekufuran. Maka Rasulullah pilihkan untuk Abu Lahitham yang terbaik dan dari keduanya. Yang mana yang terbaik? Yang mengerjakan salat. Kata Nabi, ku pilihkan untuk ini karena kulihat dia salat. Subhanallah. Ya. Tentu lebih baik yang salat dengan yang tidak salat. Tentu lebih baik yang beriman daripada yang tidak beriman. Ya. Kemudian berkata Rasulullah kepada Abu Lahitham, memesankan, wastausi bihi ma'rufan. Wahai Abu Lahitham, ini aku berikan kepadamu, tapi aku berikan kepadamu pesan, wasiat, hendaklah engkau berbuat baik kepadanya. Budak ini jangan kau zalimi. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW ingin kebaikan dalam segala hal. Kata Rasulullah kepada Abu Lahitham, ini aku hadiahkan untukmu, tapi jangan kau zalimi dia. Berbuat baiklah kepadanya. Hendaklah engkau berikan yang terbaik baginya. Subhanallah. Dalam Islam, yang namanya budak itu adalah merupakan perkara yang dapatkan dari satu pintu, itu pintu jihad. Dalam Islam, budak, perbudakan dalam Islam begitu besar hikmahnya. Dalam Islam, budak-budak akan menjadi budak manakala terbuka jihad fisabilillah. Manakala kaum musyrikin kalah, maka para pasukan-pasukan kaum musyrikin ini mereka tertawan dan ditawan, mereka menjadi budak. Subhanallah. Jadi mereka menjadi budak, dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Memang terlihat secara zahir mereka itu kasihan menjadi budak, menjadi orang yang tak merdeka lagi. Tapi dalam Islam sebenarnya, tujuan dalam Islam, budak-budak ini ketika mereka menjadi budak kaum mukminin, diharapkan mereka berinteraksi dengan kaum muslimin. Dengan interaksi tersebut diharapkan mereka masuk Islam. Subhanallah. Manakala mereka masuk Islam, ketika itu dalam Islam diperintahkan untuk memerdekakan budak. Jika keperhatikan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam hadis Nabi, alangkah banyaknya perkara-perkara, perintah-perintah untuk memerdekakan budak. Yang mana? Yang telah masuk Islam. Jadi budak adalah merupakan pintu bagi mereka untuk memeluk Islam. Itulah hakikatnya. Kenapa dalam Islam ada jihad? Dalam Islam ada jihad karena kaum muslimin, ya, mereka ingin memerdekakan manusia. Agar manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah dan mengabdi kepada Allah. Manakala terhalang hal ini, diserukan jihad. Subhanallah. Dalam Islam, perbudakan adalah jalan untuk memandu mereka kepada Islam dengan cara yang baik, bukan dengan paksaan. Karena itulah kalau lihat dalam sejarah Islam, bahkan dalam sejarah kemanusiaan, alangkah banyaknya budak-budak akhirnya mereka menjadi orang-orang merdeka, menjadi ulama. Bahkan kau lihat banyak orang-orang besar, mereka daripada budak asalnya. Al-Hasan Basri, Sayyidu Tabi'in itu budak asalnya. Kemudian Affa' bin Abi Rabah, Taus bin Kaisan, bahkan lebih daripada itu, masing-masing mereka berasal daripada budak. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Nafi', Maulana Ibnu Umar, budak, menjadi orang yang paling mulia setelah berinteraksi dengan Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka singkat cerita, dihibahkanlah kepadanya budak ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kau berbuat baiklah kepada budak ini. Ya. Kemudian para pemirsa Aliman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fantalaqa Abu Lahitham ila mar'atihi, dibawalah budak ini kepada sang istri. Tujuannya tentu Rasulullah memberikan kepada Abu Lahitham budak agar membantu Abu Lahitham, membantunya di kebun, membantunya mencarikan pakan untuk ternaknya. Maka dia berjumpa dengan istrinya. Fa akhbaraha biqauli Rasulillah, kata Abu Lahitham kepada istrinya, wahai istriku, ini budak pemberian Rasulullah SAW untuk menjadi pembantu kita. Dan Rasulullah SAW pesankan kepadaku agar aku berbuat baik kepada budak ini. Disinilah kita akan sebutkan para jemaah sekalian, ya, relevansi antara hadis yang kita bacakan di pangkal dengan hadis ini. Inilah sebab urutnya. Jadi kata Rasulullah kepada istrinya, inilah budak yang dihibahkan Rasulullah SAW kepada saya. Tapi Rasulullah pesankan kepada saya agar budak ini saya berbuat baik kepadanya, tidak menzaliminya, tidak menyakitinya. Maka apa kata sang istri? Ini yang mau saya garis bawahi. Wajah syahid. Inilah pembisik yang baik. Inilah orang dekat yang baik. Apa dia katakan kepada suaminya? Faqalat imratuhu, berkatalah sang istri, ma anta bibalighin haqqan. Ya. Ma qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa bi an tu'tiqahu. Katanya, wahai suami, demiku, engkau tak akan pernah dapat mencapai kesempurnaan apa yang dipesankan kepada kepadamu oleh Rasulullah SAW. Engkau tak akan dapat berbuat sempurna, berbuat kebaikan kepadanya sampai sebagaimana yang dipesankan kepadamu, sampai engkau merdekakan dia. Kata sang sewai suamiku, kalau engkau ingin menjalankan pesan Nabi yang mulia SAW, wasiat Nabi SAW untuk berbuat baik kepadanya, tak ada kebaikan lebih baik daripadanya kecuali engkau merdekakan dia. Subhanallah. Apa kata Abu Haytham? Fahuwa atiqun. Kata Abu Haytham, seketika kalau begitu budak ini ku merdekakan. Maka Abu Haytham memerdekakan budak tersebut. Ya, subhanallah. Padahal jemaah sekalian, seharusnya istri ini ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata kepada suaminya, alhamdulillah kita diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiah berupa pembantu. Tentunya akan menguntungkan Abu Haytham, menguntungkan sang istri. Pembantunya akan membantu Abu Haytham di kebun, membantu Abu Haytham untuk mencarikan pakan bagi ternaknya, mungkin meringankan beban sang istri ya untuk menumbuk gandum dan semacamnya. Ini budak sangat bermanfaat bagi dunia mereka, subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana sang istri menggiring suaminya agar melakukan yang terbaik untuk akhirat mereka. Apa yang terbaik? Memerdekakan budak dalam Islam. Memerdekakan budak adalah merupakan amalan yang mulia. Bahkan disebutkan Nabi yang mulia SAW, seseorang yang memerdekakan budak, maka sesungguhnya budak tersebut menjadi perisai baginya nanti di hari kiamat. Allah akan bebaskan seluruh ya, tubuh, anggota tubuh seseorang tuan yang memerdekakan budaknya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, kepala sang budak akan menjadi pembebasan dari kepala sang tuannya daripada azab neraka, tangannya dengan tangannya, kakinya dengan kakinya. Subhanallah. Maka inilah yang terbaik. Berkata ketika itu Abu Haytham, fahuwa atiqun, kalau begitu hai istriku, budak ini ku merdekakan. Sampailah berita ini kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, budak yang Rasulullah berikan dia merdekakan oleh Abu Haytham atas saran sang istri. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yab'ats nabiyyan, sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi, wala khalifatan, tidak pula seorang khalifah, illa walahu bitanatani, kecuali dia memiliki dua pembisik, dua jenis orang-orang terdekat. Bitanatun ta'muru bil ma'ruf, ada pembisik yang menyuruhnya, mengajaknya, memotivasinya untuk berbuat kebaikan. Wa tanhahu 'anil munkar, yang mencegahnya daripada perbuatan munkar. Wa bitanatun la ta'luhu khabala, dan ada jenis kedua pembisik yang senantiasa tak mempedulikan kehancuran orang tersebut. Ya. Waman yuqa bitanatas su' faqad uqi, barang siapa yang dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada para pembisik-pembisik yang buruk, maka dialah orang yang benar-benar terpelihara, terjaga dari segala macam keburukan. Subhanallah. Pemirsa Aliman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh istri yang baik, istri teladan yang menjadi pembisik kebaikan kepada suaminya. Kita lihat dalam fenomena kehidupan manusia, tidak sedikit istri-istri yang membuat suaminya jungkir balik mencari harta yang haram, membuat suaminya menjadi merampok, mencuri, menjadi korup, menjadi seorang koruptor. Subhanallah. Mengapa demikian? Karena dia Allah Subhanahu wa taala uji dengan istri yang buruk. Berapa banyak ya suami-suami mendekam di tahanan-tahanan, di sel-sel, bahkan ada yang mungkin ketangkap, ada yang mungkin ditembak dan seterusnya, disebabkan karena pembisik-pembisik yang buruk, istri-istri yang buruk, istri-istri yang tak pernah ridha dan pemberian sang suami, istri yang senantiasa mengajak suaminya untuk berbuat keburukan. Subhanallah. Maka orang yang paling beruntung, para pemirsa sekalian, para pemirsa Liman TV di rumah, yang paling beruntung adalah orang yang Allah jaga daripada pembisik-pembisik yang buruk. Banyak negeri-negeri yang tegak menjadi hancur lebur. Kenapa? Karena di balik penguasa, di sekitar penguasa ini ada para pembisik-pembisik yang buruk. Subhanallah, yang senantiasa inginkan keburukan bagi penguasa tersebut. Dia tak peduli, akan hancur sang penguasa, akan hancur murid-murid negara, tak peduli. Ini dampak daripada para pembisik-pembisik yang buruk. Dan kita akan melihat juga sejarah yang terbentang, banyak orang-orang besar dalam kehidupan di dunia ini, karena di sekitar mereka ada orang-orang yang besar, pembisik-pembisik yang baik. Subhanallah. Pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaklah orang senantiasa melihat siapa orang terdekat dengannya, siapa yang menjadi pembisiknya, Siapa orang yang memberi inspirasi kepadanya? Siapa inspiratornya? Subhanallah. Maka barang siapa yang memiliki pembisik-pembisik yang menyuruhnya kepada kebaikan, sungguhlah dia orang-orang yang paling beruntung dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, kau pastikan siapa yang kau pilih menjadi orang terdekat denganmu. Subhanallah, dalam bahasa Arab, orang terdekat namanya sahib. Bahasa Arab mengatakan, as-sahibu sahib. As-sahibu sahib, teman akan menggiring. Ya, bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa al-mar'u 'ala dini khalilihi, sesungguhnya seseorang itu akan senantiasa mengikuti agama siapa kekasihnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaklah dia melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Subhanallah, kau lihat bagaimana Firaun. Firaun alaihi la'natullah itu sudah mau beriman kepada Musa alaihissalam karena melihat tanda-tanda jelas mukjizat Musa alaihissalam. Ya, kemudian dia pun datang kepada, dia panggil ketika itu pengawal, dia panggil ketika menterinya Haman. Dia berkata, hai Haman, kemarilah. Haman pun datang, berkata Firaun, hai Haman, kau lihatlah bagaimana Musa membawa segala macam bukti-bukti mukjizat daripada Tuhan Rabbul Alamin, yang mana semua mukjizat itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandanganmu jika aku ikut dengan Musa? Subhanallah. Apa kata Haman kepada Firaun? Wahai Firaun, Tuan Firaun, Tuan Raja Firaun, relakah Anda turun pangkat? Anda sekarang adalah merupakan Rabbun yu'bad. Engkau ini sekarang menjadi Tuhan yang disembah. Ya, berkata Haman kepada Firaun, wahai Tuan Raja Firaun, engkau ini pangkatmu sekarang sebagai Tuhan disembah oleh umatmu, rakyatmu disembah Bani Israel. Bagaimana kau rela mengikuti Musa? Engkau turun pangkat menjadi hamba menyembah Tuhan. Maka seketika atas sebab inilah Firaun menjadi sosok yang luar biasa bangga dengan dirinya sebagai Tuhan, sehingga dia berkata, ana rabbukum al'ala, aku lah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sehingga dia berkata, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tak tahu ada Tuhan selainku. Subhanallah. Akhirnya Firaun menjadi binasa sebab kenapa? Haman, pembisik Haman. Kau lihat bagaimana Abu Talib. Abu Talib sudah mau memeluk Islam, hampir-hampir mengucapkan kalimat syahadat. Namun di samping Abu Talib ada Abu Jahal. Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, manakala Rasulullah mengeluarkan kepadanya, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatun muhajju laka bi indallah, kalimat ini kuharapkan nanti akan menjadi sebab aku memberikan bagimu syafaat di sisi Allah SWT. Berkata Abu Jahal, wahai Abu Talib, apakah kau benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Apakah kau benci agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Sampai akhirnya dia mengatakan, dia di atas agama ayahnya Abdul Muttalib, agama orang-orang Arab, agama kaum musyrikin, dan mati dalam keadaan musyrik. Subhanallah. Semuanya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kau harus paham. Ya, boleh saja Anda kata tidak ada Abu Jahal, dia akan mengikuti perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak pembisik-pembisik yang jelek. Subhanallah. Maka hendaklah kita senantiasa memastikan siapa yang terdekat dengan kita. Jadikanlah orang-orang terdekat denganmu orang-orang yang jujur, orang-orang yang saleh, pembisik-pembisikmu yang mengajak engkau berbuat baik, dengan itulah kau akan menjadi orang beruntung. Pemirsa Aliman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi singkat kita yang dapat kita sampaikan pada siang yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk kebaikan. Semoga Allah berikan kepada kita pembisik-pembisik yang baik, orang-orang terbaik yang ada di sekitar kita, anak-anak yang baik, istri-istri yang baik, sahabat-sahabat yang baik, agar mereka semua menjadi motivator kita untuk berbuat segala macam bentuk kebaikan. Dan kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah menjaga kita, melindungi kita dari segala macam bentuk keburukan-keburukan, dari keburukan diri kita, dari keburukan syaitan, dari keburukan manusia-manusia yang menjadi pembisik-pembisik kepada keburukan. Sesungguhnya Allah senantiasa mendengar doa-doa kita. Aku rumah tersuaun, waktu bihadzal qadar, saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya para pemirsa Aliman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada sesi berikutnya. Kita akan buka soal jawab bagi para pemirsa di rumah yang memiliki pertanyaan seputar judul yang kita kemukakan di siang hari ini. Insyaallah manakala kita mampu menjawabnya, kita akan jawab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kami persilahkan kepada para pemirsa yang ingin bertanya, ya, untuk bertanya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada kita, ya, dari para pemirsa yang ada di rumah. Ustaz, saya sudah berteman dengan seseorang hampir 10 tahun. Jika saya merasakan berkurangnya keimanan karena seseorang teman yang berubah perilakunya kepada saya, apakah saya harus jauh, Ustaz? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hendaklah kita benar-benar jeli melihat teman, mencari teman. Karena teman yang merupakan kunci kesuksesan kita atau kebinasaan kita. Manakala temanmu akan membuat engkau jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini teman merusak. Kau lihatlah sebagaimana disebutkan dalam tafsir, ya. Ada salah seorang penduduk Mekah yang telah dekat dengan Islam, mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan dia telah pernah memanggil Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya. Nabi pun datang ke rumahnya. Ya. Dan dia berikan ketika itu jamuan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dia persilahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Nabi pun makan jamuannya. Dan Nabi mengajaknya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Dia pun mengucapkan kalimat syahadat. Subhanallah. Kemudian setelah itu Rasulullah pun kembali ke rumahnya. Tak berapa lama daripada kisah tersebut, datanglah seorang temannya mendengar bahwasanya dia telah masuk Islam. Ya, maka temannya yang musyrik ini begitu marah. Ketika mereka berjumpa, dia katakan, haram aku berkata-kata denganmu, engkau bukan apa-apa, bukan lagi menjadi sahabatku. Dia katakan, mengapa kau haramkan? Mengapa? Ada apa? Berkata tentang sang teman, sungguh aku mendengar engkau telah mengikuti agama Muhammad. Dia katakan, aku hanya tertarik kepada Muhammad, budi bahasanya, kebaikannya. Berkata sang teman, demi Allah aku tak akan berteman denganmu sampai kau kafir dengan agama Muhammad. Kau datang kepada Muhammad, kau ludahi wajah Muhammad. Subhanallah. Akhirnya tidak terwujud apa yang diinginkannya. Dan akhirnya orang terbunuh pada satu perangan di masa Rasulullah SAW. Allah memuat dalam Al-Quran, kisah orang ini menyesal, mati dalam keadaan kafir, padahal dia telah beriman kepada Rasulullah SAW. Disebabkan karena kawan. Ya, Allah mengatakan, yauma ya'dhu dhalimu 'ala yadayhi, ingatlah pada hari orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila, dia berkata, aduhai, kalaulah dahulu aku mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, sungguh ya, sungguh aku menyesal kalaulah dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai kekasihku, sebagai sahabatku. Laqad adallani 'anil dzikri idza ba'da idzani, sungguh dia telah menyesatkanku daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada Islam setelah datang petunjuk kepadaku. Inilah orang-orang yang menyesal. Maka sebelum engkau menyesal, engkau masuk ke dalam liang-liang neraka, hendaklah kau segera berlepas diri pada teman-teman yang jahat, teman-teman yang buruk. Dalam bermuamalah, dalam bergaul, manakala engkau tak mampu mewarnai manusia, engkau jangan diwarnai manusia kepada keburukan. Kau jaga jarak, jauhlah daripada mereka agar selamat dirimu, agar selamat imanmu. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, jika seorang baru hijrah dari kehidupan dulunya, apakah dia harus meninggalkan semua teman-teman buruknya di masa lalu? Dan terkadang jika meninggalkan mereka, kita disebut sombong dan lain-lain. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, apabila engkau sudah bertekad untuk hijrah menuju agama Rasulnya, kau tinggalkan jalan-jalan keburukan, maka istiqomahlah dengan hijrah tersebut. Ya. Apabila engkau melihat teman-temanmu dahulu yang buruk, yang tak baik akhlaknya, yang tak baik agamanya, kewajibanmu adalah berupaya untuk mengajaknya hijrah bersamamu. Kau dekati mereka, ajak mereka untuk berjalan bersama menuju jalan Allah dan jalan Rasulnya. Ya, apabila engkau merasa tak mampu mengajak mereka, bahkan mereka menghalangimu daripada jalan hijrahmu, mereka menarikmu agar engkau tidak melanjutkan hijrahmu menuju jalan Rasulnya, ketika itulah engkau wajib berpisah dengan mereka. Maka kewajiban kita sebagai teman, ketika cinta kepada teman-teman kita, ajak mereka kepada kebaikan. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Taklah dikatakan beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri. Manakala kau telah merasakan nikmat jalan hijrah, berikan nikmat tersebut kepada teman-temanmu agar mereka hijrah sepertimu. Ajar mereka, iring mereka, giring mereka kepada kebaikan. Subhanallah. Manakala mereka menjadi penghalang-penghalangmu berhijrah, memperlambat jalan hijrahmu, kau tinggalkan mereka semua, wajib tinggalkan mereka semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian insyaallah kau akan selamat. Pertanyaan berikutnya yang sampai kepada kita Ustaz, jika kita pada zaman ini mengaku cinta kepada Rasul dan sahabat-sahabatnya, kemudian kita berusaha mengikuti cara beragama mereka, apakah kita bisa dikumpulkan bersama mereka di surga Ustaz? Subhanallah, pertanyaan luar biasa. Bisakah kita, orang-orang yang seperti kita ini, yang jauh daripada rentang kenabian, yang hidup dalam zaman fitnah yang begitu dahsyatnya, gejolak syahwat, subuhat, bisakah kita dikumpulkan dengan Nabi yang mulia SAW, dengan para sahabat-sahabatnya? Pertanyaan ini jemaah sekalian pernah ditanyakan oleh salah seorang Arabi ketika Nabi yang mulia SAW sedang di atas mimbar berpidato. Tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui yang dia menyela Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Muhammad atau ya Rasulullah, mata sahwa, ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang? Maka Rasulullah SAW menghentikan khutbahnya dan menjawab pertanyaan tersebut. Rasulullah bertanya kembali kepadanya, mada adat talaha, apa yang telah kau siapkan untuk menyambut kiamat? Berkata sang Badui tersebut, ya Rasulullah, ma adat talaha bika serti salatin wala siyamin wala sadaqah, ya Rasulullah, aku tak banyak bekal untuk hari kiamat, aku tak banyak salat sunnah, tak banyak puasa sunnah, tak banyak bersedekah sunnah, walakinni uhibbullah wa rasulahu, tapi aku jujur ku katakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang akan digiring, dikumpulkan bersama orang cintanya di hari kiamat. Dalam beberapa riwayat, ya Rasulullah, bagaimana sebagian orang yang ingin bergabung dengan orang yang dicintainya? Subhanallah. Tapi alangkah jauhnya amalan mereka berbeda. Kata Nabi, seseorang akan digiring bersama orang cintainya. Apa kata Anas bin Malik? Aku tak pernah mendengar hadis yang lebih kusenangnya daripada tersebut. Ya, di mana seseorang akan digiring dengan orang cintainya. Maka saksikanlah, kata Anas, sungguh aku mencintai Rasulullah, walaupun aku tak mampu beramal sebagaimana Rasulullah. Aku berharap dengan cintaku digabungkan, dikumpulkan bersama Rasulullah. Aku mencintai Abu Bakar Siddiq, aku mencintai Umar, dan aku yakin tak mampu beramal sebagaimana amal mereka, namun aku berharap dikumpulkan dengan mereka. Maka tak usah khawatir. Dengan cintamu yang jujur, cinta kita yang tulus kepada Rasulullah SAW, berupaya mengikuti sunnah beliau semampu kita dengan segala macam kelemahan kita, insya Allah akan datang masanya kita berkumpul bersama Rasulullah, orang yang paling kita cintai setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kecintaan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk ittiba, mengikuti sunnah beliau, mempelajari sunnah beliau, agar kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian tema yang kita dapat sajikan pada kesempatan siang hari ini. Beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, insyaallah mungkin akan dijawab pada kesempatan lainnya dengan ustaz-ustaz lainnya. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

apabila seorang hamba mengakui bahwa dia adalah hamba yang berdosa dan dia memohon ampun, senantiasa dia bertobat memohon ampun kepada Rabbnya, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Kemudian yang kedua, dia mengakui nikmat-nikmat Allah, maka sempurnalah ubudiyah dia.

0: karena hamba berjalan di antara pengakuan, pengakuan-pengakuan hamba, pengakuan akan dosa, pengakuan akan kelemahannya, pengakuan akan rendahnya dia, akan hinanya dia, dan pengakuan akan nikmat-nikmat Allah. Maka itulah hakikat ubudiyah.
1: Kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang sabar di dalam menyampaikan risalah Allah, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang munafik atau orang kafir atau zindiq.

0: Karena kita telah menyaksikan ya dari sirah perjalanan para sahabat, bagaimana mereka dalam memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Tidak ada satu pun amaliyah, perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Sehingga kalau ada sesuatu amal yang kita kerjakan pada hari ini, amal ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk mencapai derajat takwa, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kita kerjakan pada hari ini dan kita sangka itu ibadah, tetapi para sahabat tidak pernah mengamalkannya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya, maka amal itu batil. Karena kalau itu ibadah, ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, pasti mereka telah mendahului kita mengerjakannya, karena mereka lebih alim dari kita, lebih takwa dari kita, lebih wara' dari kita, dan lebih taslim, lebih alim, lebih berilmu. Yang Allah sebutkan utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Barang siapa yang ingin melihat Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat kepada generasi ini. Law kana khairan lasabaquna ilaihi.

0: Sarana penyubur keimanan. Semenit manfaat.
1: Dan Allah benci pada kalian tiga perkara, ya. Qila wa qala, ya. Qila wa qala, yakni dia begitu mendapatkan informasi tentang satu isu, ya, kemudian langsung disebarkan, ya. Langsung dia sebarkan tanpa cross check, tanpa tafadbut, tanpa tabayyun, ya, tentang berita tersebut. Itu langsung dia menyebarkannya. Qila wa qala, ya. Ya, tanpa ada bukti tentang suatu isu misalnya. Nah, ini termasuk hal yang dibenci. Jadi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sudah memberikan ajaran kepada kita atau pelajaran kepada kita tentang tidak boleh menyebarkan hoax. Itu sebelum ditemukannya HP. 1400 tahun lebih yang lalu sudah diingatkan oleh Rasulullah bahwa Allah benci kepada qila wa qala. Nah, ini sering terjadi, terbukti di zaman kita sekarang ini. Ada berita, ada informasi, ya, tentang sesuatu langsung disebarkan, ya, tanpa cross check, tanpa mengetahui dari mana sumbernya, benar atau tidak, juga tidak diketahui. Ternyata, ya, setelah disebarkan, baru kemudian ada informasi yang lain bahwa apa yang disebarkan itu tidak benar. Akhirnya menyesal, ya, akhirnya menyesal, mau tidak mau karena dia sudah sebarkan. Ya, ini satu hal yang yakni termasuk dalam hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa kathrat as-su'al. Allah juga benci pada orang yang banyak bertanya, ya. Artinya bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga yang juga dibenci oleh Allah taala adalah idha'atul mal, yaitu menghambur-hamburkan harta, ya. Menyia-nyiakan harta, tabdzir, ya, mubadzir pada harta, ya. Ini karena harta itu amanah dari Allah Ta'ala. Harta itu bukan milik kita, tapi Allah titipkan kepada kita harta itu. Maka orang yang mempunyai harta hendaknya betul-betul hati-hati, karena hartanya akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Bahkan pertanyaan tentang harta itu dua pertanyaan. Dari mana kamu dapat harta itu? Dan yang kedua, kamu belanjakan hartamu itu untuk apa? Ini dua pertanyaan kalau orang yang mempunyai harta. Ya, oleh karena itu seorang harus, walaupun dia kaya, walaupun dia mampu, ya, tapi hendaknya tetap di dalam masalah hartanya dia tidak boleh menyia-nyiakan, tidak boleh tabdzir, tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, ini hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis
0: Semenit manfaat.
2: Pendidikan atau mendidik itu seperti pekerjaan seorang petani yang mencabut atau membersihkan duri-duri. Maka di sini sebuah perumpamaan dalam mendidik itu diumpamakan bagaimana seorang petani. Tatkala petani itu menginginkan hasil panen dari apa yang ditanamnya, maka ia harus menjaga tanaman tersebut. Menjaga dari apa? Menjaga dari tanaman-tanaman liar yang akan merusak, ya. Menjaga dari duri-duri yang akan merusak, sehingga menghasilkan saat panen hasil yang maksimal. Begitu orang tua, ya. Sebagaimana kembali dalam ayatku anfusakum wa ahlikum naro, yaitu dengan menjaga, dengan mendidik, dengan mengajari, ya, dengan melakukan amal-amal soleh, ya, dengan meninggalkan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan. Maka itulah hakikat mendidik. Jadi mendidik itu bukan hanya menyekolahkan. Mendidik itu bukan hanya memberi makan. Mendidik itu bukan hanya memberi kenikmatan dunia. Mendidik itu bukan hanya mencukupi dari sisi jasadnya saja. Mendidik itu bukan hanya menjaga mereka dari mara bahaya yang ada di dunia. Hakikat mendidik itu menjaga akidah mereka dari akidah-akidah yang menyimpang, menjaga keyakinan-keyakinan mereka dari keyakinan-keyakinan yang buruk, menjaga amal-amal kebaikan mereka agar senantiasa ikhlas, agar tidak mereka melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan, menjaga mereka dari perangai-perangai yang buruk agar mereka memiliki akhlak mulia, memiliki perangai yang buruk, memiliki perangai yang baik, jauh dari perangai buruk.
0: Semenit manfaat.
3: Hendaknya bagi kita untuk tidak tertipu, ya, memejamkan mata kita dari fata morgana dunia ini, keindahan-keindahan dunia, jangan sampai menipu kita. Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kepada kita bahwasanya innamal hayatud dunya laibu wa lahwu wa zina, bahwasanya dunia itu hanyalah permainan, hanya senda gurau, hanya perhiasan yang menipu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dunya khulwatun khadira, dunia itu ya hijau dan manis, wa inna allaha mustahlifukum fiha, wa menjadikan kalian ada di muka bumi ini, fayanduru kaifa ta'malun, bahwa ingin melihat apa yang kalian lakukan di dunia ini. Fattakud dunya, hati-hati kalian dari dunia. Wattakud nisa, dan hati-hatilah kalian dari fitnah wanita. Demikian juga Nabi SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada cobaannya, dan cobaan umatku adalah pada harta. Jadi, ya, pejamkan mata kita dari fata morgana dunia, ya, keindahan-keindahan dunia. Jangan sampai menjadikan kita tergila-gila dengan dunia, lupa akan tujuan inti kenapa kita ada di dunia ini, yaitu untuk ibadah kepada Allah SWT. Ingat, dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya jembatan transit untuk kita. Ya, kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat nanti. Ya, kita di dunia ini hanya sebentar, tapi sebentarnya kita di dunia akan menentukan nasib kita, ya, di akhirat nanti. Apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka?
0: Semenit manfaat.
1: Ibnu Qayyim mengatakan, qala ba'du ahli ilm, inna Allah Subhanahu wa taala yas'alul walid an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'al walad an walidihi. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyai, akan memintai pertanggungjawaban. Siapa yang ditanyai pertama kali, siapa yang dimintai pertanggungjawaban pertama kali, yaitu al-walid, orang tua. Dimintai pertanggungjawaban dan akan ditanyai orang tua itu atas anaknya. Lebih dulu daripada seorang anak ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas orang tuanya. Fa innahu kama anna lil ab ala ibni haq, fa lil ibni ala abihi haq. Dan bapak, ya, atas anaknya itu memiliki hak, sebagaimana anak atas bapak itu juga memiliki hak. Dan hak ini, tanggung jawab ini, yang pertama kali ditanya itu adalah bapak, adalah orang tua sebelum anaknya. Jadi seorang anak itu memiliki tanggung jawab atas orang tuanya dengan birrul walidain, berbakti. Dan seorang bapak ini juga memiliki tanggung jawab atas anaknya dengan mendidiknya, dengan pendidikan yang baik. Mengarahkannya, pengarahan yang baik sesuai dengan Islam, sesuai dengan fitrah keislaman. Dan yang pertama kali ditanya itu, atas tanggung jawab di antara keduanya, yaitu bapak dan anak atau orang tua dan anak-anaknya, yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah, itu adalah orang tua.
0: Semenit manfaat.
4: Allah menceritakan supaya kita sadar, di antara penyebab turunnya bala, turunnya wabah, turunnya musibah adalah perbuatan dosa. Coba kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Aisyah ini bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ta'u. Aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang ta'u. Ta'u itu apa? Wabah penyakit seperti usaha, wabah yang menimpa sebuah negeri yang kemudian negeri itu jadi lockdown dan rakyatnya mati. Bertanya, apa kata Nabi SAW? Azabun, kata Nabi Adam, yab'athuhullahu ala man yasha, azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah hendaki. Jadi bicara azab yang Allah kehendaki orang itu terinfeksi, Allah kirim itu. Wa anallah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikannya rahmat buat orang-orang yang beriman. Ada yang bisa jadi yang terinfeksi ini orang beriman. Jangan berpikir, oh muslim gak mungkin kena, aman. Sahabat-sahabat Nabi SAW mati karena tohu. Mu'ad bin Jabal yang disebut oleh Nabi SAW a'lamu ummati bil halal wal haram, umatku yang paling faham dengan halal dan haram. Mu'ad bin Jabal yang dikirim ke Yaman untuk berdakwah oleh Nabi alaihi salatu wasallam mati karena wabah penyakit.
5: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

Baik. Semangat untuk menuntut ilmu dan belajar ilmu adalah suatu hal yang baik, yang memang patut untuk didukung. Baik itu suami ataupun istri, atau dua-duanya. Ya. Kalau suami yang bersemangat, istri harus mendukung. Kalau istri yang bersemangat, suami juga ya harus mendukung istri tersebut. Namun, ya, semangat itu tidak boleh sampai melalaikan tugas dan tanggung jawab. Ya, dalam hadis Salman Al-Farisi, ya, yang dibenarkan oleh Nabi Alaihissalam, ya, beliau mengatakan, "A'ti kulladhi haqqin haqqahu." Berikanlah setiap yang berhak akan haknya. Maka semangat seorang ibu, seorang istri untuk mengaji, itu tidak boleh kemudian melalaikan kerjaan rumah tangganya. Dia punya tugas membersihkan, merapikan, atau yang lainnya. Ini jangan sampai dia tinggalkan. Tapi berikan masing-masing dengan haknya. Meskipun suami tidak protes. Tapi kadang-kadang protes itu tidak mesti harus dengan omongan dan ucapan. Bisa dengan sikap ketika kita melihat rumah kotor. Ya, kadang-kadang itu tidak nyaman dalam pandangan kita. Ada ketidaksenangan. Ya. Nah, oleh karena itu, kami tidak melarang, mencegah seorang yang semangat dalam menuntut ilmu, ya, tapi hendaknya juga dia memperhatikan hak-hak yang lainnya. Dalam arti, seperti yang ditanyakan pada pertanyaan tersebut. Ya, jangan sampai melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Hanya karena untuk tahsin, untuk dengar ceramah, tapi dia melalaikan hal-hal yang menjadi kewajibannya. Ya. Oleh karena itu, mari kita letakkan sesuatu pada tempatnya. Dan demikian insya Allah nanti akan langgeng dalam kehidupan rumah tangga itu. Suami memahami istri, istri memahami suami. Tetapi kalau ada hal-hal yang ditinggalkan dari suatu kewajiban, hanya karena kajian, padahal itu kewajiban istri, nah ini juga akan berdampak. Sekarang mungkin tidak protes. Tapi sampai kapan suami tidak protes? Hah? Sampai kapan? Nah ini yang perlu kita waspadai. Maka letakkan sesuatu pada tempatnya. Berikan hak kepada yang berhak akan haknya. Insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam.

Ketika mungkin kita mendengar ya, wah kayaknya dia dulu pernah nyusuin kamu kan gitu ya, kadang kayaknya ibu itu pernah nyusuin kamu misalnya ya. Terus ragu di situ apakah susuannya itu sudah mencapai batas minimal atau belum ya, sampai 5 tadi ya kita sebutkan. Maka salah satu dalam rangka bentuk kehati-hatian adalah kita tidak menikahi anak dari ibu tersebut misalnya ya. Jadi tidak menikahi keluarga atau wanita yang berhubungan dengan si ibu yang katanya sempat menyusui kita ya. Jadi ya mungkin salah satu tipsnya seperti itu ya. Jadi bukan berarti apa namanya, wah tadi kan kaedahnya apa, kalau ragu sudah mahram atau belum kan dihitung belum ya. Memang secara kaedah seperti itu ya, ketika ragu apakah sepersusuannya sudah menjadikan mahram atau belum, kita kembalikan ke yang jumlahnya paling dikit. Tapi dalam rangka kehati-hatian ya, seperti tadi misalnya, wah itu dulu pernah disusuin sama ibu fulan ya, tapi nggak tahu dulu itu sudah mencapai batas minimal atau belum ya. Dalam rangka kehati-hatiannya apa, kita hindari menikah dengan putri ibu tadi dan sebagainya, dan kita bisa mencari wanita yang lain ya, karena ardullahi wasi ya, bumi Allah itu luas ya, fadlullahi wasi, karena Allah itu luas ya, tidak terbatas pada keluarga ini saja. Jadi ya itu ya mungkin salah satu tipsnya ya. Intinya ketika kita mendengar adanya syubhat-syubhat seperti itu ya, kayaknya pernah disusuin sama ini ya, kayaknya ini ada hubungan kerabat dengan ibu yang pernah nyusuin kamu, nah, ini udah untuk hati-hatinya apa, kita hindari saja seperti itu. Dan yang kedua tadi apa, definisi susuan yang mengharamkan ya. Ya tadi sudah kita sebutkan di sana ada dua syarat. Yang pertama yaitu adalah susuan tersebut dilakukan minimal sebanyak 5 kali mengenyangkan ya. Sudah tadi kita jelaskan patokannya adalah kembali ke tradisi masing-masing, ke kebiasaan masing-masing di suatu daerah. Disebut anak itu nyusu sampai kenyang tuh bagaimana? Ya itu dihitung sekali. Ya terus sampai 5 kali maka itu adalah batas minimalnya. Syarat yang kedua adalah disusuinnya adalah di umur 2 tahun ke bawah ya, tidak boleh lebih dari 2 tahun.

Nah, ya jika kita diberi nikmat, namun kita belum merasakan nikmat, ya berarti kita kurang bersyukur. Ya, maka kita kurang bersyukur. Sebagaimana tadi dalam pembahasan sampaikan, hendaknya kita ma'rifataha. Ya, jadi mengetahui, ya, mengerti bahwasanya apa yang kita dapatkan itu adalah nikmat. Ya, dan nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga menimbulkan rasa rububiyah, ya. Keimanan kita kepada Allah. Ya, Allah adalah zat yang mengatur alam semesta. Allah adalah zat yang memberi rizki kepada kita. Ya, rizki itu banyak sekali. Ya, kita detik ini, ya, kita bisa mendengarkan ceramah agama. Ya, ini adalah kaitan nikmat tentang agama kita. Kita diberi Allah hidayah. Ya, kita tidak melihat sinetron, kita tidak melihat konten-konten yang tidak bermutu. Kita tidak melihat konten-konten yang bisa merusak hati kita, keimanan kita. Ya, kita masih mau mendengarkan nasihat, kita masih mau mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Ya, maka ini adalah nikmat. Ya, kalau kita tidak mengetahuinya, kalau tidak mengakuinya bahwasanya ini nikmat, ya maka kita belum sempurna syukur kita. Ya, tatkala kita telah mengakuinya, mengetahuinya bahwasanya ini nikmat, ya, maka ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah. Ya, jadi butuh persaksian dalam hati kita, dalam diri kita. Bahkan tatkala kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat hidayah, itu kita ucapkan dengan sadar. Artinya sadar itu tahu. Tatkala kita mengucapkan syukur, ya, sehingga tatkala kita mengakui tentang nikmat, ya, bahwasanya datangnya dari Allah, ini adalah rububiyah, maka akan mengantarkan kita kepada uluhiyah, yaitu taat, patuh, beribadah karena rasa syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam.

berkaitan dengan jual beli di halaman masjid atau parkiran, perlu kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan masjid di sini adalah yang berupa bangunan masjid. Artinya masjid itu ya bangunan yang diwakafkan untuk ibadah. Jadi hanya berlaku pada bangunan yang mana orang itu ketika masuk ke bangunan tersebut disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau parkiran tidak ada orang sholat tahiyatul masjidnya di parkiran misalkan. Nah, sehingga parkiran meskipun itu tanahnya lebar, semua tanah wakaf, tapi ada yang gunakan untuk masjid, ada yang parkir, ada yang mungkin bahkan pertokoan tapi di samping. Nah, itu semuanya masuk wilayah tanah wakaf tapi tidak termasuk ke dalam masjid. Sehingga kalau jualan di parkiran, di halaman, secara hukum syar'inya, hukum asalnya, maka tidak mengapa. Selama takmir masjidnya pun juga tidak melarang. Kalau ada tulisan dilarang jualan di parkir, ya tetap tidak diperbolehkan. Bukan karena alasan larangan Nabi tadi, akan tapi karena untuk menjaga ketertiban. Adapun buka aplikasi jual-beli di serambi masjid, Serambi walalam itu masuk ke dalam hukum masjid ya. Jadi di situ pun juga disunahkan untuk salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Sehingga ketika kita sedang berada di masjid, maka hendaknya meninggalkan segala aktivitas yang berkaitan dengan transaksi jual beli dan mukaddimahnya, seperti buka aplikasi. Saya hanya masukkan ke keranjang saja misalnya, belum sampai transfer. Transferlah nanti kalau pulang ke rumah. Maka ya kenapa tidak di rumah juga aja untuk membuka aplikasi marketplace tersebut. Maka dan lebih baik digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat sifatnya untuk ukhrawinya. Wallahu ta'ala alam.

pertanyaan ini berkaitan dengan kapan dilakukan wudu sahwi. Yang pasti Rasulullah SAW itu pernah sujud sahwi di dalam sholat sebelum salam. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah melakukan juzawi di luar sholat, maksudnya setelah salam. Beliau pernah sebelum salam, beliau itu pernah setelah salam. Nah, karena bisa sebelum salam, bisa setengah salam, para Rasulullah itu pernah ini, pernah itu, maka para ulama kita itu berselisih lumayan, berselisih panjang tentang masalah yang semacam itu, tentang masalah itu. Jadi tentang masalah itu. Bisa untuk ini, bisa untuk itu. Nah, makanya orang yang sujud sahwi itu Rasulullah mengerjakannya bisa di depan maksudnya sebelum salam, bisa setelah salam. Jadi bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Terkala kemudian kita itu membuat konten, membuat ini, membuat itu, maka itu adalah satu kebaikan, satu ini kemuliaan. Nah, begitu kemudian orang itu tasyahud awal dia enggak tasyahud, maka boleh-boleh aja dia itu bisa sujud sahwinya sebelum salam, bisa sujud sahwinya setelah salam. Tapi mana yang paling utama? Itu yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Yang terjadi perselisihan di kalangan, sebagian ulama mengatakan semua di dalam sebelum salam, kecuali yang ada dalil khusus setelah salam. Itu sebagian para ulama. Sebagian ulama mengatakan terserah karep-karepmu, bebas, pokoknya bisa sebelum salam, bisa setelah. Ini bisa setelah salam. Itu cara pandang sebagian ulama yang kedua. Sebagian ahli ilmu mengatakan ini sebagian, ini para ulama itu mengatakan tentang masalah yang semacam

0: Talkshow bersama Al Iman TV. Hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Al Iman TV.
1: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terbunuh di jalan Allah menghapuskan seluruhnya kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Jangan pernah malu untuk menagih hutang. Justru kalau kita sayang kepada orang yang berhutang, maka hendaknya kita menagih hutang tersebut darinya. Wah, berarti aku kudu nagih hutang kanca-kancaku iki. Sik. Iki ning beberapa. Oh, ingat aku. Mas Ali, tak telepon Mas Ali.
3: Halo, assalamualaikum Mas Ali.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Mas, aku ya. Ki meh nagih hutang jenengan. Kan jenengan dihutang aku 10 juta wis rada suwe to Mas.
4: Ngapurane Kang, anu duite wis tenggo bojone, ya tuku TV karo kulkas.
3: Lho, kepiye to Kang kok malah dienggo tuku TV karo kulkas lho.
4: Lah bojone nyong anu butuh TV karo kulkas ku dadene tak tuku nak kuwe terus utang karo Rika.
3: Lah jenengan kan kudune ngerti kewajibane wong kudu bayar utang. To Mas,
4: nek wulan ngarep tak tambahi kowe Kang.
3: Moh Mas aku nek ditambahi riba mau aku moh.
4: Ora apa-apa Kang, sebulan maning tertambahi. Ora apa-apa lah.
3: Ora, aku ora njaluk tambah. Aku sing penting duitku dibalekke cepet ngono wae Mas. Aku kan butuh duit masalahe. Kudu jenengan bayar utang aku.
4: Insyaallah ketek usahane Kang.
3: Yo.
4: Yes.
3: Yo, yo wis Mas yo.
4: Siap.
3: Okay. Yo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, gagal meneng. Oke, berarti saiki coba ya. Mas Cahyo. Bismillah. Mas Cahyo.
3: Halo, assalamualaikum Mas Cahyo.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Pripun kabare? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat Pak Anto. Pak Anto pripun?
3: Sehat alhamdulillah.
5: Nggih, wonten napa niki Pak Anto?
3: Gini Mas Cahyo, saya tuh mau nagih utang jenengan.
5: Nggih.
3: Pripun Mas Cahyo nggih?
5: Wah, afwan Pak Anto. Lah kula mboten gadah arta Pak Anto.
3: Kula iki nembe butuh duit niki.
5: Oh nggih, ya pripun Pak Anto? Lah iki kula tenan niki kula mboten gadah arta Pak Afan tenan niki Afan.
3: Kula iki mboten pengen dibayar nganggo Afan, Mas. Nek dibayar nganggo Afan kapan lunase, Mas? Jenengane mau ngofan even wae, Mas.
5: Nggih, Pak Anto, nggih. Mangi nek kula gadah arta, kula langsung ngebel Pak Anto.
3: Ya wis, Mas, ngono wae.
5: Nggih, Afan lho Pak Anto, nggih, Afan.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Bocah itu ditelepon mau fan-fan gak masuk.
6: Halo
3: Mas Mitro.
6: Ya, ini Mas Anto.
3: Ini Mas,

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih kini hadir buku terbaru dari Al Iman Publishing 100 hadis tentang tauhid karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang Tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang Tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846. Di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Semenit manfaat.
6: Meninggalkan sesuatu akan bernilai ibadah harus disertai dengan niat atau al-qasd, yaitu keinginan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Tentu maksudnya di sini ada perbuatan maksiat, perbuatan yang bisa mendatangkan dosa, maka kita harus ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan, berarti tidak akan mendapatkan pahala. Yang kedua, harus ikhlas. Loh kok ikhlas? Tadi perbuatan iya, ikhlas jelas. Tapi sekarang kita meninggalkan sesuatu kok ikhlas? Maka jawabannya iya juga. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika orang yang biasa melakukan mabuk, minum-minuman keras. Ada orang yang setiap hari pasti menghabiskan satu botol miras untuk mabuk. Hari pertama, kedua, atau sudah berlangsung selama beberapa tahun. Suatu ketika, dia ingin beli miras lagi, tapi nggak punya uang. Berarti dia nggak jadi beli miras. Berarti dia meninggalkan mabuk. Nggak jadi mabuk, padahal sudah direncanakan. Apakah ketika dia meninggalkan mabuk tadi mendapatkan pahala? Jawabannya tidak. Karena dia nggak ada keinginan untuk meninggalkan. Karena dia apa? Terpaksa meninggalkan mabuk, karena memang nggak ada uang, nggak ada yang ngasih minum-minuman keras. Coba kalau ada, dia pasti apa? Mabuk. Maka dia meninggalkannya tadi tidak mendapatkan pahala.
5: Semenit manfaat.
6: Ibadah itu memiliki dua syarat, yaitu syarat agar diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah tidak hanya sekedar beribadah, apalagi kita juga sudah melewati bulan Ramadan, bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang tidak tahu apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Akan tetapi kita semuanya bisa melihat barometer, indikasi, standar bahwasanya suatu amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Lalu apa saja kaidah atau syarat diterimanya amal ibadah? Para ulama menjelaskan bahwasanya amal ibadah itu tidak akan diterima kecuali apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah. Yang pertama harus ikhlas, artinya harus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, dengan memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua, al-mutaba'ah, harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Yah, Reza jujur aja, akhir-akhir ini suka telat sholat, kadang lupa, kadang ngerasa belum siap.
8: Nak, kamu tahu nggak, meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada mencuri atau berzina?
7: Hah? Serius ya? Tapi kok kayaknya banyak orang anggap hal ini biasa aja ya?
8: Iya betul, karena mereka belum tahu hukum dan dalilnya. Meninggalkan sholat itu berbahaya. Ulama sepakat orang yang meninggalkan sholat lebih buruk dari pencuri dan pezina, karena sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya roboh, apalagi coba yang tersisa.
7: Ya Allah, selama ini aku meremehkannya. Padahal sholat yang 5 menit itu penentu akhiratku.
8: Wahai anakku, masih ada waktu. Jangan tunggu hatimu jadi keras. Mulai dari satu sholat ke sholat yang selanjutnya. Jaga dan istiqomah.
9: Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, orang yang meninggalkan ibadah sholat lebih buruk daripada orang yang mencuri dan berzina, dengan kesepakatan para ulama. Jami'ul Masail, jilid 4, halaman 142.
2: Renungan Suara Al-Iman.

Amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula, kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا. Janganlah di antara kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Mas, saya tanya, makan daging manusia sembelihan halal apa haram? Mas, anak tanya, mas, kalau ada manusia disembelih kemudian disate, halal enggak satenya? Apalagi bangke, apalagi dikasih racun, masya Allah, cepet itu. Dosanya berlipat-lipat. Sehingga ikhwan, Imam Adz-Dzahabi mengatakan, demi Allah, setelah tahu ghibah itu membahayakan pelakunya, saya tidak pernah ghibah dalam hidup saya. Dan Imam Al-Bukhari menangis, demi Allah, kalau bukan karena tanggung jawab hadis Rasulullah dan demi hadis Rasulullah, saya tidak akan membicarakan rijalul hadis. Walhasil ikhwan, sekarang banyak orang yang menghalalkan ghibah. Kalau tidak hati-hati, bisa bubrah, keplesetnya lisan, sulit diobati. Katanya Imam Asy-Syafi'i, keplesetnya kaki gampang diobati. Keplesetnya lisan ikhwan, itu bisa celaka seumur mati. Kadang-kadang mindah kalimat itu untuk kita-kita aja. Itu jujur banget. Sampai ini juga jujur. Hati-hati ya, untuk kita-kita aja. Jujur. Sampai 10 orang semuanya untuk kalangan sendiri. Emang buletin apa? Ya ikhwan, ini bukan buletin. A'radun nas. Rasulullah katakan, fa inna arbar riba istitalatur rajuli fi irdi akhihi. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang mengumbar kehormatan orang lain. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan ghibah itu, masya Allah. Dengan demikian, hati-hati ikhwan, ghibah ini harus dihindarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia."
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu al-jalisi as-salih was-su'. Kahamil al-misk wa nafikh al-kib. Fahamil al-misk imma an yuhdiyak وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبة."
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibati fillah rahimakumullah, pernah menggambarkan dalam hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Masalul jalisus salih." Perumpamaan teman yang saleh. Teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh. Bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah. Teman saleh. Perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh. Kamasa kahamilil miski wa nafihil kir. Seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh, dengan hamilul misk kata Rasulullah, "Imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka." Mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri. Paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, "Ikhwah, antaji dari haha minhu." Engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi, walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan. Paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah. Ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi, pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan, "Falyandhur ahadukum aman tukhalin." Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah sa'ilu kulli ra'in amma star'ah." Hafiz dzalika am dayya hatta yus'al ar-rajulu an ahli baiti. Rawahu Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sesungguhnya Allah akan menanya setiap orang tersebut terhadap apa yang dia pimpin. Apakah dia menjaga atau menyia-nyiakan orang yang dia pimpin? Sehingga seorang pria akan ditanya tentang ahli baitnya. Ayahanda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Beri aku kesempatan untuk berterima kasih, mengucapkan syukur atas pengorbanan yang engkau berikan untukku. Jerih payah dan keringat yang engkau teteskan untuk ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Engkau telah bekerja keras, memeras keringat, menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Engkau telah menempatkan aku di sebaik-baik rumah. Semua itu engkau lakukan untuk anak-anakmu. Akan tetapi, wahai ayah, kapan engkau membimbing tanganku, mengajakku untuk menghadiri salah satu kajian-kajian Islam yang menambah bekal dan perbendaharaan ilmu dan amalku? Kapan engkau, wahai ayah, suatu hari memberiku hadiah kaset-kaset Islam yang berfaedah, yang memenuhi waktuku dan memperbanyak kebaikan-kebaikanku? Kapan engkau menghadiahkan aku satu buku agama yang menjadi penerang membimbingku di atas jalan ini di tengah zaman yang gelap gulita dengan syahwat dan syubhat? Kapan engkau, wahai ayah, menempelkan telapak kakimu dengan telapak kakiku, berdiri bersama di saf, salat di belakang imam berjamaah di masjid, mengajakku menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu menunaikan salat dan bersabarlah di atasnya. Kami, kata Allah, kami tidak mengharapkan rezeki darimu, kami yang memberimu rezeki. Dan akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayah, kapan engkau membimbingku untuk menghafal Al-Quran? Kapan engkau mengajarkanku sunnah? Kapan engkau memahamkan aku akan agama ini? Kapan engkau memahamkan aku akan agama ini?
1: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

Ikhwani wa akhwatiddin, para pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam pertemuan kali ini, kita akan memulai perjalanan kita untuk mengetahui seperti apakah gambaran kenikmatan di surga kelak yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan sebagai ganjaran bagi hamba-hambanya. Namun, ikhwani wa akhwatiddin, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan tentang seperti apakah kenikmatan demi kenikmatan yang menanti bagi para penghuni surga di dalamnya, maka perlu kita menjelaskan tentang beberapa hal, perlu kita mengetahui tentang beberapa hal yang merupakan kunci bagi kita sekalian untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila. Ala inna silatallahi ghaliyah. Ala inna silatallahil jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan wejangan beliau kepada kita sekalian, "Man khafa adlaja." Barang siapa yang merasa takut, maka dia pasti akan segera berangkat. Waman adlaja dahba wasal al manzila, dan barang siapa dia segera berangkat, maka dia akan sampai ke tempat tujuannya. Hal ini menggambarkan tentang kehidupan kita di dunia ini, bagaimana ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, ketika kita ingin berangkat melakukan safar perjalanan, maka kita bersegera untuk bersiap-siap. Untuk apa? Agar kita tidak terlambat. Apabila kita naik kereta, maka kita segera mempersiapkan jauh sebelumnya, mempersiapkan barang-barang, mempersiapkan kendaraan, agar kita sampai ke stasiun dengan tidak terlambat. Begitu pula ketika kita berangkat dengan menggunakan pesawat, maka kita akan melihat tiketnya jam berapa, dan kita akan memperkirakan waktu berangkat kita jauh sebelumnya. Agar apa? Balagal manzila, agar kita sampai menuju tujuan kita. Karena kalau kita sampai terlambat, maka kita tidak akan sampai ke tempat tujuan kita. Kita tidak akan bisa menaiki kendaraan yang seharusnya kita naiki. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang takut, maka dia akan segera berangkat, dan barang siapa yang segera berangkat, dia akan sampai ke tempat tujuannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat penting kepada kita sekalian, ala innasil atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah mahal. Ala inna silatallahil jannah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah surganya. Hal ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwasannya surga merupakan barang dagangan yang mahal. Surga harus diraih dengan perjuangan dan bukan dengan kemalasan. Oleh karena itu ketika di dunia kita dituntut untuk beramal dan beramal, beramal soleh, menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Karena dengan kita melaksanakannya, kita akan bisa meraih rahmat Allah, kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, hal itu untuk meraih surga adalah sebuah perjuangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gambaran kepada kita sekalian di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Lamma khalaqallahul jannah." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga, surga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Kemudian memerintahkan kepada Jibril alaihi salam, "Idhhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, berangkatlah menuju surga dan lihatlah. Maka kemudian Jibril pun berangkat untuk melihat surga yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatannya. Kemudian setelah melihat, fadzahaba tsumma jaa. Kemudian Jibril datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril mengatakan, "Ai Rabbi wa izzatika." Wahai Rabbku, demi kemuliaanmu. Kata Jibril ketika melihat surga dengan berbagai macam keindahan kenikmatan, kata Jibril, tidaklah seorang pun mendengar tentang surga, maka dia pasti akan bisa memasukinya. Dia pasti akan bersemangat
dan dia pasti akan menjalankan ketaatan sehingga akhirnya bisa masuk ke dalam surga. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melingkupi, mengelilingi di sekitar surga itu adalah dengan makarih, dengan hal-hal yang dibenci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjadikan hal-hal yang dibenci itu melingkupi surga, menutupi surga, maka Allah memerintahkan kembali kepada Jibril untuk berangkat kembali melihat kepada surga. Kemudian pun Jibril pun berangkat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini? Apakah kali ini yang dikomentarkan oleh Jibril alaihissalam, yang dilaporkan oleh Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala? Berkata Jibril alaihissalam, "Ai Rabbi wa izzatika, wahai Rabbku, demi kemuliaanmu." Kata Jibril, "Aku takut kali ini tidak ada yang bisa memasukinya." Karena apa? Karena surga telah dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, harus membutuhkan perjuangan. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat." Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh jiwa, sedangkan sebaliknya neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh jiwa manusia, disenangi oleh syahwat manusia. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menggambarkan kepada kita sekalian bahwasanya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan perjuangan, membutuhkan amal untuk meraih keridhaan Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci lainnya ikhwani wa akhwati fiddin, a'azakumullah, bahwasanya agar kita bisa masuk ke dalam surga, maka kita harus masuknya dengan iman. Kita harus meyakini, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meyakini bahwasanya surga sudah ada dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surga adalah benar adanya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau bersabda di dalam sabda beliau bahwasannya, man qala aw man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wa annal jannata haqqun wan nar haqqun adkhulallahul jannata ala makana min amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa yang bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bahwasannya Isa adalah hambanya dan rasulnya, dan kalimatnya yang ditiupkan kepada Maryam dan ruh darinya, dan syahidnya adalah, dan dia bersaksi bahwasannya surga adalah benar dan neraka adalah benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dirinya ke dalam surga sesuai dengan amalan yang telah diperbuatnya. Maka ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim mukmin, maka wajib bagi kita untuk beriman, untuk meyakini sebagai akidah kita bahwasanya surga adalah benar adanya, dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya surga telah diciptakan saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Ali Imran ayat ke-133, wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah dan surga-surga yang luasnya adalah seluas langit-langit dan bumi, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan kita meyakini, dengan keimanan kita, dan dengan kita berusaha untuk beramal saleh, menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, maka ini adalah jalan kita untuk meraih kabar gembira yang telah Allah Subhanahu wa taala beritakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilussolihati
anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasannya bagi mereka telah disiapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, inilah mungkin yang bisa kita sampaikan dan harus kita camkan, kita ajarkan kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, tentang keimanan akan adanya surga. Dan kita berusaha untuk beramal saleh, menjalankan ketaatan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surganya kelak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, sarapan bagi kita pada kali ini mengenai tiga perkara yang bisa meninggikan derajat seorang mukmin. Apa itu? It'amut ta'am wa ifsa'us salam wassalatu billayli wannasun niyam. Tiga perkara itu tidak lain adalah memberi makan, menyebarkan salam, dan salat di malam hari tatkala orang sedang tidur. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, memberi makan merupakan sebab diampuninya dosa-dosa dan juga menjadi sebab seseorang masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yut'imu at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim dan juga kepada tawanan dari makanan yang mereka sukai. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak lain kami memberikan makan kepada kalian karena wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut dari Rabb kami di suatu hari di mana wajah-wajah itu muram, sangat sulit. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. Maka Allah menyelamatkan mereka dari keburukan di hari itu dan Allah berikan kepada mereka kesenangan dan kegembiraan. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka dengan kesabaran mereka berupa surga dan juga sutra. Surat Al-Insan ayat 8-12. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, di antara juga keutamaan memberi makan, disebutkan tatkala ada seorang pelacur yang berjalan kemudian mendapati sumur dan dia minum di sumur. Ketika naik ke atas, ternyata didapati anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Lalu, pelacur ini masuk lagi ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya untuk memberi minum kepada anjing tersebut. Ternyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa pelacur tersebut. Disebutkan dalam hadis, فَشَكَرَ lahu. Fakhafaralah. Allah Ta'ala bersyukur kepadanya dan Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Demikianlah, memberi makan, memberi minum anjing saja bisa menyebabkan dosa-dosa pelacur diampuni. Dan orang yang suka memberi makan akan menyebabkan dia terhindar dari neraka. Sementara menghalangi orang dari memberi makan akan menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudassir ayat 42-44, "Ma salakakum fi syaqar? Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, karena kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Dan kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi kalau kita melihat ada orang miskin, orang kesusahan, jangan nunggu diminta. Berikanlah kepadanya apa yang kita punya. Niscaya akan memasukkan kita ke dalam surga dan membebaskan dari neraka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita masuk neraka dengan sebab kucing yang dikurungnya. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min hasasil ardi. dia tidak memberikan makan dan dia juga tidak melepaskannya untuk mencari serangga-serangga bumi. Hadis muttafaqun alaih. Oleh karenanya, apabila kita punya kelebihan harta, beli makanan, bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Atau kita beli beras yang banyak, kemudian adakan pengajian di rumahnya, pengajian berhadiah beras. Siapa yang datang, berikan 3 liter beras, atau 2 liter beras, atau sekurang-kurangnya 1 liter beras. Niscaya kita termasuk orang yang memberi makan kepada orang. Pengajian berhadiah beras. Dan begitulah cara berdakwah Rasulullah. Ada orang masuk Islam dikasih kambing. Kalau kita enggak bisa ngasih kambing, ya minimal kasih beras. 2 liter atau 3 liter setiap yang datang, insyaallah pengajian penuh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: آداب إسلامية.
5: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad, Allahumma ftahli abwab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyus"

0: tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi," yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka'a raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adabun Islamiyah.
0: Adab-adab keluar masjid. Seorang muslim harus berusaha untuk menjaga dan memelihara adab-adab Islam dalam setiap keadaan. Ketika keluar dari masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab Islami, sebagaimana ia menjaga adab-adab tersebut ketika hendak masuk masjid. Di antara adab-adab keluar masjid adalah, yang pertama, keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Akan datang menanti penjelasannya dalam adab masuk masjid, yaitu seseorang yang hendak sholat mendahulukan kaki kanan ketika masuk di dalam masjid, sebagaimana ia masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan, maka hendaklah ia keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Sebab masjid adalah tempat yang paling suci daripada tempat yang lainnya. Maka dari itu, apabila seseorang keluar, berarti berpindah dari tempat yang suci ke tempat yang kurang kesuciannya. Adab yang kedua, berzikir kepada Allah serta mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dan salawat ketika keluar dari masjid dapat diambil dari sejumlah hadis di dalam bab ini. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim ketika hendak keluar dari masjid mengucapkan Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma simni minasyaitan. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam tercurah atas Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, peliharalah aku dari gangguan syaitan. Di antara hadis-hadis tersebut ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fasallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma aftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku." Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi. Dan hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, aku memohon karuniamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma aftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyusallim 'alan nabiyyi wal yaqul Allahumma 'asimni minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan salam atas Nabi. Hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku." Apabila ia hendak keluar, maka ucapkanlah salam atas Nabi dan hendaklah ia mengatakan, "Ya Allah, lindungilah aku dari gangguan syaitan." Adab yang ketiga, berniat untuk kembali ke masjid untuk mengerjakan sholat sesudahnya. Berniat untuk kembali setelah mengerjakan sholat termasuk adab mengaitkan hati dengan masjid. Sebab, apabila seorang muslim keluar dari masjid, niscaya hatinya senantiasa terkait dengannya, dan ia pun meniatkan rujuk kembali ke rumah Allah untuk kali yang berikutnya. Di dalam hadis disebutkan, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, wa rajulun qalbuhu mu'adhi."

0: lakun bil masajidi, yang artinya 7 macam orang yang Allah naungi mereka di bawah naungannya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar masjid yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa. Tanpa mengucapkannya dengan lisannya, maka lebih utama jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11 halaman 209.
3: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anda punya anak? Berapa umur anak Anda? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Anak Anda sedang berlatih untuk berjalan? Bagaimana ketika dia sedang berlatih untuk berjalan? Apakah dia sering terjatuh? Oh, tentu saja. Namanya orang berlatih berjalan, dia pasti sering untuk jatuh. Ketika dia lagi jatuh, tersandung kursi misalnya, apa yang Anda lakukan saat itu? Ketika dia menangis dan tidak henti-henti tangisnya, kebanyakan orang atau orang tua akan mengatakan kepada anaknya, cup, cup, cup, cup, jangan nangis. Mana yang nakal? Ini ya yang nakal ya, kursinya ya. Dipukul kursi itu, blok, blok, blok. Ini ya nakal, nakal kursinya, nakal, nakal kursinya. Dipukul-pukul kursinya itu, sampai kemudian si anak diam, dan selesailah episode kehidupan tersebut. Sadarkah kita bahwa apa yang kita lakukan tadi, atau apa yang kita lakukan terhadap si kursi itu ternyata tidak tepat? Nah, itu kan sudah lazim, Ustaz, biasa. Dari dulu mbah-mbah kita juga seperti itu. Saya katakan, coba kita berpikir sejenak. Apa sih salahnya si kursi itu? Apakah dia itu punya akal? Kok sampai dia itu dipukuli seperti itu? Apa kita tidak menzalimi kursi tersebut? Kemudian, pernahkah kita berpikir apa dampak dari praktek tersebut ketika kita memukuli kursi yang tidak bersalah itu? Tentunya ada dampaknya. Apa kira-kira dampaknya? Banyak. Dampak buruk yang akan ditimbulkan dari perilaku yang tidak benar tersebut, banyak. Antara lain, ketika kita pukul kursi itu, pada saat kita memukul kursi tersebut, disadari ataupun tidak disadari, kita seakan-akan sedang mendidik anak kita bahwa dia tidak pernah bersalah. Yang bersalah adalah orang lain atau benda lain yang bersalah. Dan ini bisa jadi akan terbawa sampai dia besar. Sampai dia besar, dia selalu merasa bahwa dialah yang benar dan dia tidak pernah salah. Kalau ada kejadian apapun, yang salah adalah orang lain, sehingga yang harus ditegur adalah orang lain dan bukan dia. Orang tua baru sadar perilaku buruk anaknya ketika anaknya itu dia mulai melawan kepada orang tuanya. Dinasihati oleh orang tuanya, dia tidak menerima. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak mau dinasehati. dia merasa bahwa yang perlu dinasihati adalah orang lain. Sehingga dia terjerumus kepada penyakit kesombongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Dia tidak bisa menerima bahwa dirinya adalah salah. Yang salah adalah orang lain. Dan ini terus dia bawa sehingga ego dia itu semakin tinggi. Dia semakin sulit untuk menerima kebenaran dari orang lain. Ternyata yang membuat perilaku buruk itu siapa? Kita orang tua. Disadari ataupun tidak. Terus bagaimana yang seharusnya kita lakukan, Ustaz? Yang kita lakukan adalah ketika anak kita menabrak kursi tadi, kemudian dia menangis keras. Bukan kursinya yang kita pukuli. Tapi yang kita lakukan adalah saat itu kita berusaha untuk menjelaskan duduk permasalahan dari kejadian tersebut kepada si anak. Bagaimana kita katakan? Kita katakan sama anak, oh jatuh ya nak, kesandung kursi ya. Lain kali hati-hati ya nak. Kalau berjalan, lihat-lihat. Jangan tergesa-gesa berjalannya. Ya. Jadi secara tidak langsung kita sedang mengajarkan kepada anak kita bahwa kita perlu mengambil pengalaman. Ya. Kita perlu mengambil pelajaran dari pengalaman pahit yang kita lakukan atau yang kita jalani. Ketika kita ingatkan anak kita seperti itu, secara tidak langsung kita sudah mengambil dua pelajaran. Yang pertama, atau memberikan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah bahwa seorang anak perlu mengambil pelajaran dari pengalaman pahit yang dia lakukan. Kita katakan kepada si anak, nak, hati-hati lain kali. Ya. Lain kali hati-hati dalam berjalan. Sehingga apa? Sehingga si anak itu mengambil, oh kalau kayak gitu, kelak kalau misalnya saya berjalan, saya harus berhati-hati jalannya, jangan sampai seperti kejadian kemarin. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah, yang akan kita tanamkan ketika kita ingatkan anak kita adalah bahwa anak kita supaya dia mengaku dan merasa bahwa dia itu pernah salah. Dia mengalami kesalahan. Dan ini adalah merupakan bekal berharga untuk mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Bahwa manusia pernah salah. Ketika dia salah, ya dia mengaku salah. Jangan sampai dia itu menyalahkan orang lain yang tidak bersalah. Maka berhati-hatilah wahai orang tua. Kejadian yang sedikit seperti ini, yang sering dianggap remeh oleh sebagian orang, ternyata berdampak buruk buat kehidupan seorang anak. Hati-hati dengan perilaku orang tua. Hati-hati dengan perilaku sang ayah dan sang ibu. Makanya As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau pernah bercerita bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari beliau didatangi oleh seorang bapak yang dia mengadukan anaknya yang durhaka. Kata si bapak sambil menyeret anaknya, ini loh Umar, anak saya ini durhaka sama saya, tolong ingatkan dia. Umar pun memanggil anak tersebut dengan pandangan yang tajam. Dia mengatakan, nak, kenapa engkau berdurhaka kepada orang tuamu? Apakah engkau tidak takut sama Allah subhanahu wa ta'ala durhaka kepada orang tuamu? Bukankah berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib? Setelah diberi nasihat seperti itu, sang anak berkata, wahai Amirul Mukminin, sebelum saya jawab pertanyaanmu, tolong jawab pertanyaanku. Apa pertanyaanmu? Pertanyaanku wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak punya hak kepada orang tuanya? Ya, punya hak. Apa haknya wahai Amirul Mukminin? Haknya adalah seorang anak perlu dipilihkan ibu yang baik oleh bapaknya, kemudian dikasih nama yang baik pula, dan juga orang tua perlu mendidik anaknya, mengajarinya Al-Quran, mengajarinya ilmu-ilmu agama. Itulah kewajiban seorang orang tua kepada anaknya. Dan itulah hak anak kepada orang tuanya. Ketika mendengarkan perkataan tersebut, maka sang anak pun menjawab dengan tegas, wahai Amirul Mukminin, orang tua saya sama sekali tidak memenuhi haknya atau tidak memenuhi kewajibannya, dan saya tidak pernah mendapatkan hak-hak tersebut dari bapak saya. Saya dipilihkan ibu yang tidak baik, kemudian juga bapak saya memberi nama saya dengan nama yang jelek. Lalu yang terakhir, bapak saya tidak pernah ngajarin saya, tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada saya. Ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh si anak, maka Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab memandang tajam sang bapak dan mengatakan, "Enyahlah engkau dari mukaku, karena sesungguhnya engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu." Jadi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga para orang tua dimanapun Anda berada, perilaku kita sangat berpengaruh kepada pendidikan anak kita. Maka jangan sampai kita merusak buah hati kita, dan semoga kita bukan termasuk golongan tersebut. Seandainya kita ternyata masih seperti itu, mari kita perbaiki diri kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah, menjadi qurratu a'yun kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabbi, jadikanlah pasangan dan keturunan kami sebagai orang-orang yang menyejukkan pandangan mata. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Semenit manfaat.
1: Sikap seorang muslim, ya, kalau dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, tidak ada yang namanya toleransi. Ya, tidak ada yang namanya apa? Tidak ada toleransi dalam masalah keimanan dan peribadahan. Sekali lagi, tidak ada kata toleransi dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, dalam masalah penyembahan, dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka orang-orang kafir tidak mau menyembah kepada Tuhan yang kita sembah, tidak mau menyembah kepada Allah, maka kita orang yang beriman tidak akan pernah mau beribadah dan tidak akan pernah ridho terhadap Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
0: Semenit manfaat.
1: Ibadah kita, amal soleh yang kita kerjakan, itulah yang akan menemani kita di alam kubur. Itulah yang akan menemani kita di alam barzakh. Semua orang akan meninggalkan kita. Ya, ketika kita dikubur, ketika kita dimasukkan, ketika jenazah kita dimasukkan di dalam liang lahat, kemudian ditutup dengan tanah, semua orang akan meninggalkan kita. Yang bersama kita, yang menemani kita, hanya amal soleh yang kita kerjakan. Dan amal soleh yang kita kerjakan itu harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Perhiasan bagi seorang pemuda. Ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin famal ilmu illa 'inda ahli at-ta'allumi ta'allam fa innal 'ilma zainun li ahlihi wa lan tastati' al-'ilma illam tu'allami ta'allam fa innal 'ilma azyanu bil fata min al-hullatil hasna'i 'inda at-takallumi wa la khayra fi man raha laysa bi'alimin basirin bima ya'ti wala muta'allimin. Belajarlah apabila kamu bukan seorang ahli ilmu, karena ilmu hanya bisa diraih oleh penuntut ilmu. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya tanpa belajar. Belajarlah karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan yang lebih berharga pada diri pemuda daripada seorang wanita jelita tak kala ia berucap kata. Tidak ada kebaikan dari apa yang dibawa pulang oleh seorang perantau kalau sekiranya ia bukan seorang ahli ilmu maupun penuntut ilmu. Jami' Bayan al-Ilmi wal Fadli, juz 1 halaman 147.
3: Idza'atu sautil iman lil mu'minin wal mu'minat.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Allah katsira.
1: Di dalam ayat yang mulia tersebut, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, apabila kita ingin mencari teladan, apabila kita ingin mencari contoh, mencari panutan, maka tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan bagi kita sekalian, bagi seluruh kaum muslimin, seorang rasul, yaitu rasul kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam.
2: Renungan bagi kita semua bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, dan Nabi kita mengajarkan hal-hal yang kecil dan yang sangat mendatangkan kemanfaatan bagi umatnya.
1: Beliaulah suri tauladan kita, beliaulah panutan kita, yang kita ambil jejak langkah beliau, baik dalam ibadah beliau, baik dalam akhlak beliau, dalam muamalah, dan dalam seluruh hal kehidupan. Beliau adalah suri tauladan yang baik.

0: sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram sudah jelas. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya ada persoalan yang samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari persoalan yang subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang subhat itu, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang membiarkan kambingnya merumput di sekitar tanah larangan, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki daerah larangan. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam tubuh terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, maka baiklah badan itu seluruhnya. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah badan itu seluruhnya. Ingatlah, itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti pernah terjatuh ke dalam perbuatan dosa, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tatkala telah tersadar, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan agar diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada satu pertanyaan, apakah perbuatan-perbuatan yang dia lakukan untuk mendapatkan ampunan Allah itu sudah benar? Karena kalau tidak, apa yang dia lakukan justru malah tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah ayat yang sangat pendek, yang sangat ringkas, yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni orang yang berbuat dosa ketika melakukan apa-apa yang dijelaskan dalam ayat tersebut, yaitu yang terdapat dalam surat Thaha ayat yang ke-82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Yang mana arti dari ayat tersebut, dan sesungguhnya aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maha memberikan ampunan bagi orang yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, kemudian dia tetap berada di jalan yang benar. Subhanallah, ayat yang begitu ringkas, ayat yang begitu pendek, namun menjelaskan kepada kita yang tidak lepas dari berbuat dosa dan maksiat agar kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan bagi orang yang bertaubat, bagi orang yang kembali kepada Allah, bagi orang yang dia meninggalkan dosa-dosa yang dia lakukan, baik dosa kemusyrikan, dosa kekufuran, dosa kemunafikan, dosa kemaksiatan. Maka ketika seseorang meninggalkan dosa tersebut dengan penuh penyesalan dan tidak akan mengulangi lagi, maka dia termasuk di antara orang yang akan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dijelaskan yang berikutnya, setelah bertaubat kepada Allah, maka hendaknya dia amana, yaitu beriman. Maka dari sini kita harus benar-benar memperbaiki keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keimanan kita masih bercampur dengan perbuatan-perbuatan kemusyrikan atau bercampur dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang mungkin merupakan warisan dari nenek-nenek moyang kita, yang bertentangan dengan akidah dan keyakinan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Maka perbaiki iman kita kepada Allah, yaitu dengan cara kita belajar keimanan yang benar, keimanan yang sahih, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Setelah itu wa amila soliha, kita melakukan amal soleh. Setelah bertaubat, meninggalkan dosa, kemudian memperbaiki keimanan, lalu setelah itu kita melakukan amal-amal soleh. Kita melakukan amal-amal yang wajib, harus kita pertahankan amal-amal yang wajib, harus kita jaga amal-amal yang wajib, lalu kita tambah, kita perbanyak dengan amal-amal yang sunnah, namun tetap kita memperhatikan kualitas dari amal-amal soleh kita. Dan perlu dipahami bahwasanya amalan soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang dilandasi dengan keikhlasan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalan tersebut adalah amalan soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena pada hakikatnya amal-amal kebaikan, amal-amal soleh itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian apakah cukup? Ternyata lanjutan ayat tersebut, tsummahtada, kemudian dia tetap berada di jalan yang benar. Maka di sini di antara hal yang penting adalah kita harus istiqomah di atas keimanan, di atas amal soleh. Kita harus istiqomah. Dan dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya maksud dari tsummahtada yaitu orang yang melazimi ajaran-ajaran Islam sampai dia meninggal dunia. Kemudian dalam tafsir yang lain dijelaskan bahwasanya maksud dari tsummahtada adalah orang yang istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang harus diperjuangkan, yaitu ketika kita sudah bisa bertaubat kepada Allah, kemudian beriman dengan keimanan yang benar, kemudian kita memperbanyak amal-amal soleh, maka hendaknya kita istiqamah di atas agama Islam, istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita meninggal dunia. Maka kalau kita melakukan hal-hal tersebut, Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha tsummahtada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik kepada kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua agar kita benar-benar di atas petunjuk Allah ketika kita hidup di dunia ini, sehingga kita apabila melakukan perbuatan dosa kita benar-benar meminta ampunan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah dan kita mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
3: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Nyeri kaki akibat diabetes. Ibu saya berumur 50-an. 3 bulan yang lalu masuk rumah sakit, analisanya gejala diabetes. Gula darahnya 250. Seminggu yang lalu masuk lagi rumah sakit, gula darahnya 130. Cuma untuk terakhir diagnosa, kata dokter rumah sakit, asam lambungnya tinggi dan paling susah untuk makan. Tapi sekarang makan sedikit-sedikit sudah mulai lancar. Cuma sekarang mengalami sakit kaki yang teramat sangat dari seluruh kaki kedua-duanya. Sampai kadang-kadang, jika sudah terasa sampai menangis. Kira-kira itu gejala penyakit apa dan apa yang harus kami lakukan saat ini? Jawaban, nyeri kaki dapat bermacam-macam penyebabnya. Bisa dari otot, tulang, saraf, gangguan aliran darah atau sendi. Pengobatannya tentu harus disesuaikan dengan penyebabnya. Untuk mendiagnosis penyakit penyebab sakit kaki, perlu wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut. Perlu ditanyakan, apakah sering mengangkat beban berat? Sejak kapan diagnosis sakit diabetes dan lain sebagainya? Dari gejala dan hasil lab yang Bapak sampaikan, kemungkinan besar Bapak mengalami neuropati DM. Neuropati DM adalah gangguan fungsi saraf dikarenakan penyakit DM, diabetes mellitus. Penyakit DM dapat menyebabkan gangguan aliran pembuluh darah. Dalam kasus ini, aliran darah yang terganggu adalah di daerah kaki. Dengan berkurangnya aliran darah, maka berkurang pula asupan nutrisi dan oksigen. Hal inilah yang menyebabkan nyeri. Nyeri akibat neuropati DM dapat berkurang dengan analgesik. Biasanya juga diberi vitamin untuk saraf, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian kadar gula darah. Pada kasus-kasus tertentu, perlu dilakukan tindakan bedah untuk melancarkan aliran darah di kaki. Saran kami, silakan kontrol kembali ke RS yang pernah merawat ibu saudara agar dapat ditentukan dengan tepat penyakit dan pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya. Oleh Dr. Muhammad Zulfahmi Akbar, kesehatanmuslim.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
3: Kapan menghentikan obat anti epilepsi? Bagi pasien yang menderita penyakit epilepsi akan mendapatkan obat rutin berupa obat anti epilepsi atau OAE yang harus diminum setiap hari. Sampai kapan obat anti epilepsi harus selalu diminum? Pada dewasa, penghentian obat anti epilepsi secara bertahap dapat dipertimbangkan setelah 3-5 tahun bebas kejang. OAE dapat dihentikan tanpa kekambuhan pada 60% pasien. Dalam hal penghentian OAE, maka ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu syarat umum untuk menghentikan OAE dan kemungkinan kambuhnya bangkit atau kejang setelah OAE dihentikan. Syarat untuk menghentikan pemberian OAE adalah sebagai berikut. Setelah minimal 3 tahun bebas kejang dan gambaran EEG, elektroensefalografi atau rekam otak normal. Penghentian OAE disetujui oleh pasien dan keluarganya. Harus dilakukan secara bertahap, 25% dari dosis semula setiap bulan dalam jangka waktu 3 hingga 6 bulan. Bila digunakan lebih dari 1 OAE, maka penghentian dimulai dari OAE yang bukan utama. Bagi penderita epilepsi, harus rutin minum OAE sesuai anjuran dokter. Pemberian OAE harus rutin. Yang boleh menghentikan dan mengatur dosis hanya dokter spesialis saraf. Semoga bermanfaat. Sumber, Pedoman Tata Laksana Epilepsi Perdosi 2014. Artikel www.kesehatanmuslim.com.
1: Info Sehat Hari Ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat Hari Ini.
3: Solusi sederhana penyakit akibat kutu kepala. Tidak sedikit dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan dewasa memiliki masalah dengan kulit kepala dan rambutnya. Salah satu penyakit yang cukup mengganggu adalah penyakit yang diakibatkan oleh kutu kepala atau bahasa medisnya pedikulosis carpitis. Penyakit ini tidak jarang pula menurunkan kepercayaan diri seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Penyakit ini termasuk penyakit infeksi yang ditularkan dengan cara kontak fisik erat, seperti tidur bersama yang berdekatan dengan penderita, dan kontak tidak langsung, seperti pemakaian bergantian aksesoris kepala, seperti topi, kopiah, jilbab, sisir, bantal, dan lainnya. Penderita penyakit ini akan mengeluhkan gatal yang bervariasi pada kulit kepala, mulai dari ringan hingga berat, sesuai dengan derajat penyakitnya, baik pada siang maupun malam hari, saat beraktivitas ataupun saat beristirahat. Selain itu, penyakit ini ditandai oleh adanya telur-telur kutu yang menempel pada rambut penderita. Dan jika beruntung, akan menemukan pula kutu-kutu kepala pada kulit kepala atau rambut. Penyakit ini akan menimbulkan infeksi bakteri jika penderita menggaruk kulit kepalanya dengan tidak terkontrol, dengan tangannya terutama yang memiliki kuku yang panjang. Infeksi ini selanjutnya akan menimbulkan erosi dan peradangan di kulit kepala, sehingga dapat menimbulkan nyeri, kemerahan, serta adanya benjolan kecil berisi nanah dan krusta sehingga rambut bergumpal. Lalu, bagaimana solusi dalam menanggulangi masalah ini? Pertama, mohonlah kesembuhan kepada Allah terhadap penyakit yang dialami. Kedua, cukur atau potong rambut penderita sependek mungkin untuk menghilangkan telur-telur kutu yang menempel di rambut. Membatasi gerak kutu agar kutu kepala mudah terlihat sehingga mudah dievaluasi. Jika penderita enggan untuk dipotong rambutnya, maka bisa melangkah ke poin ketiga. Ketiga, kemudian dilakukan penyisiran dengan menggunakan sisir serit sehingga kutu kepala dan telur-telurnya akan tereliminasi. Keempat, cuci rambut dengan menggunakan sampo. Kelima, oleskan salah satu dari obat berikut pada kulit kepala dan rambut penderita. Malasyen 0,5% atau 1% lotion atau spray, biarkan 1 malam. Permetrin 1% krim, biarkan dalam 2 jam. Gamexan 1% biarkan selama 12 jam. Keenam, tutup kepala dengan kain selama pembiaran obat. Ketujuh, rambut dicuci kembali dan lakukan penyisiran dengan sisir serit. Kedelapan, jika penyakit belum mereda, konsultasikan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
1: Info Sehat Hari Ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
4: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
3: Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
2: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
3: Ayahsabul insanu allan najma' idaman.
2: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
3: Bala qadirin ala an nusawwiya bananah.
2: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
3: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
2: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
3: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah.
2: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
3: Fa'idha bariqal basar.
2: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
3: Wa khasafal qamar.
2: Dan bulan pun telah hilang cahayanya. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu, tempat kembali pada hari itu. Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
3: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ.
2: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
3: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.
2: Kemudian sesungguhnya, kami yang akan menjelaskannya.
3: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ.
2: Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia.
3: وَتَذَرُونَ الْآخِرَةُ.
2: Dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Memandang Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul. Dan tidak mau melaksanakan sholat. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran.
3: Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta.
2: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
3: Aula laka fa aula.
2: Celakalah kamu, maka celakalah.
3: Thumma aula laka fa aula.
2: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
3: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
2: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
3: Ja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha.
2: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
3: Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta.
2: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Hal ta'ala al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
2: Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.
1: Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu."
1: Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.
1: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا.
0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana, mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil.
1: Wa yaqulu

0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

0: tahura.
1: Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.
0: Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura.
1: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
0: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
1: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
0: Fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
1: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
0: Wadzkur isma rabbika bukratan wa asila.
1: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
0: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
1: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

0: yang serupa mereka.
1: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila.
0: Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.
1: وَمَا

0: مُسْتَقِيمًا.
1: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Wal-mursalati 'urfan.
1: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan.
0: Fal-'asifati 'asfan wan-nashirati nashra.
1: Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
0: Innama tu'aduna lawaqi'.
1: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
0: Fa'idhan nujumu tumisat.
1: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
0: Wa'idhas sama'u furijat.
1: Dan apabila langit terbelah.
0: Wa'idhal jibalu nusifat.
1: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya. Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ.
1: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
1: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
0: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ.
1: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
0: Alam nakhluqukum min ma'in mahin.
1: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani?
0: Faja'alnahu fi qararin makin.
1: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
0: Ila qadarin ma'lumin faqadarna fa ni'mal qadirun.
1: Sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah

0: pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata.
0: Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul bagi yang masih hidup dan yang sudah mati?
1: وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا.
0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Inqaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
0: Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inqaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La dhalilin wa la yughni min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmi bi syararin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ta'annahu jimalatun sufr.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara. Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Inilah hari keputusan. Pada hari ini, kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: Kana lakum kaidun fakidun.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawmaidhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air. Dan buah-buahan yang mereka sukai. Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawmaidzin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawmaidhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فبأي حديث بعده يؤمنون.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasaalun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla sa'lamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla sa'lamun.
0: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala autada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا.
0: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
1: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا.
0: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, matahari.
1: وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
0: Yaitu, pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا.
0: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
1: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
0: Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana.
1: إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
1: لِلطَّاغِينَ مَآبًا.
0: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
1: Labithina fiha ahqaba.
0: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqan.
0: Selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'an wifaqan.
0: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzdzabu biayatina kidzdzaba.
0: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.
0: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul Iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Selasa 26 Mei 2026 pukul 12.56 menit waktu Indonesia bagian Barat. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mengimbau para pelaku usaha, terlebih pada sektor kuliner dan industri makanan, untuk menjalankan wajib halal yang mulai berlaku pada Oktober 2026. Dilansir dari Antara, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, sertifikasi halal bukan hanya sebagai kewajiban administratif atau beban regulasi, tetapi dapat dipandang sebagai peluang bagi pelaku usaha. Menurutnya, saat ini halal telah berkembang menjadi standar global dengan berkaitan erat dengan kualitas kesehatan, kebersihan, keamanan produk, dan transparansi proses produksi. Sertifikasi halal juga dapat memberi nilai tambah dalam bentuk jaminan kepercayaan pada konsumen karena seluruh proses produksi dapat dicari dengan jelas mulai dari bahan baku hingga distribusi. Beralih ke kabar olahraga. Persebaya Surabaya berpisah dengan Bruno Paraiba, penyerang yang didatangkan pada putaran kedua Superliga untuk musim depan. Selama membela Persebaya, Bruno Paraiba tampil dalam 11 pertandingan dan mencatatkan kontribusi cukup impresif dengan torehan 5 gol serta 2 assist. Meski sempat tampil menjanjikan, perjalanan Bruno Paraiba bersama Persebaya harus terganggu akibat cedera yang dialaminya hingga membuatnya absen hampir 2 bulan dari lapangan hijau. Dalam pesan perpisahannya, Bruno Paraiba mengaku tetap bersyukur atas kesempatan yang diberikan Persebaya dalam dukungan yang diterimanya selama berada di Surabaya. Sementara bek asal Brasil, Gustavo Fernandes, juga mengumumkan perpisahan dengan bajul ijo pada Ahad kemarin. Meski berposisi sebagai bek, Gustavo mampu menyumbang 1 gol untuk Persebaya saat menghadapi Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu 23 Mei lalu. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan seharian. Berita Al-Iman hari ini dipersembahkan oleh Madei Tour and Travel. Tersedia paket umroh super hemat dengan jarak hotel kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Harga mulai Rp28.900.000. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08-138-24x846. Saya Abu Ayyub Al-Asari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
5: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an.
6: Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
5: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
7: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
8: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
7: Hah? Emang bisa?
8: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
7: Tapi aman nggak ya?
8: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
7: Wah, cara ikutnya gimana?
8: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
7: Oke, pulang kerja langsung daftar.
8: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
9: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: وإذا قرئ

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
2: Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu al-muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'iki yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna

0: Mereka diberi minum dari khamr murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
0: Dan campuran khamr murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
1: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yataghamazun.
0: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
0: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
1: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وحر الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Al-Iman Televisi dan juga pendengar Radio Sulaiman dimanapun Anda berada, semoga rahmat Allah SWT senantiasa menyertai kita semuanya. Semoga Allah SWT membebaskan kita semua dari api neraka. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah menjadikan kita semuanya sebagai seorang yang muslim, seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, di hari Arafah, pada tanggal 9 Dzulhijjah, Allah mentakdirkan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang beriman kepada-Nya, beriman kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku pemirsa Al-Iman dan juga pendengar Radio Sulaiman dimanapun Anda berada. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin akthar min an yu'tikallahu bihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak di hari itu membebaskan hamba-hambanya, membebaskan hamba dari api neraka, yaitu kecuali pada hari Arafah. Tidak ada hari yang Allah SWT banyak membebaskan hamba dari api neraka melainkan hari itu adalah hari Arafah. Wa innahu la yadnu, Allah SWT dekat pada hari Arafah ini, tanggal 9 Dzulhijjah, Allah SWT dekat kepada hamba-hambanya. Thumma yubahi bihumul malaika. Kemudian Allah SWT membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Allah SWT dekat dengan hambanya di hari Arafah dan juga membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Wayaqul man arada haula, Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Saudaraku pemirsa Al-Iman Televisi dan pendengar Radio Sulaiman dimanapun Anda berada, berapa hari Arafah yang telah kita jalani dalam kehidupan kita? Kita mohon kepada Allah SWT, kita di Arafah, di hari Arafah ini, kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih menjumpai hari Arafah lagi. Mari kita berdoa menginginkan kepada Allah SWT ampunannya, menginginkan maghfirah, ampunan dari Allah, menginginkan al-afwa wal-afiyah, maaf dari Allah, al-afiyah, penjagaan keselamatan dari Allah di dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita al-afwa wal-afiyah, memberikan kepada kita pengampunannya, memberikan kepada kita selamat dan perlindungannya kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita maghfirah, ampunan dari ampunannya di hari ini, di hari Arafah ini. Allah Subhanahu wa taala pada sini untuk mengingatkan hari kita saat ini adalah hari Arafah.
Allah SWT mengutamakan hari ini, di mana Allah SWT membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Wabi hadal hadis yukhbiru an-Nabi SAW anna ma yakunu fi yawmi Arafah minal khalas anil adab wal adab minal na' akthar mimma yakunu fi sa'iril ayyam. Rasulullah SAW memberitahukan dalam hadis tadi yang kita baca, min yawmin akthar min an yu'tika Allah fihi abdan minal na' min yawmi Arafah. Maksudnya tidak ada hari yang melebihi hari Arafah, di mana Allah membebaskan hamba dari api neraka, dari seluruh hari-hari yang ada. Wa Arafah, kita ketahui Arafah yang letak di negeri Saudi Arabia, letaknya sekitar 22 km dari kota Mekah, 22 km ya. Kalau di Surabaya ke arah selatan, maka kita ke arah kota Sidoarjo, sekitar Sidoarjo, Surabaya, 20-25 km, ya. Seperti Mekah dan Arafah. Di sana para jemaah haji berkumpul. Mereka berdoa kepada Allah SWT dari mulai zuhur hingga terbenamnya matahari, memohon agar dibebaskan dari api neraka. Kita yang tidak pergi berangkat untuk menaikkan ibadah haji, dan juga kita berdoa kepada Allah di hari Arafah ini, mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah agar Allah memberikan kepada kita keselamatan dari api neraka. Saudaraku, Allah dekat pada hamba-hambanya di hari Arafah ini, dan setiap malam Allah turun pada sepertiga malam terakhir. Namun saat siang hari adalah hari Arafah, Allah dekat dengan hamba-hambanya sesuai dengan keagungan Allah SWT. Laisa kamitsli syai' wa huwas samii'ul basir. Allah SWT maha mendengar, maha mengetahui, tidak serupa dengan makhluknya. Dan kita ketahui di Arafah kaum muslimin berkumpul. Arafah letaknya 22 km dari kota Mekah, dari Mina sekitar jaraknya adalah 10 km dengan dari Muzdalifah jaraknya 6 km. Mina, Arafah, Muzdalifah, Mekah, itulah tempat-tempat para jamaah haji berpindah-pindah satu tempat ke tempat yang lain. Pada tanggal 8 kemarin para jemaah haji berangkat, habis sholat subuh mereka, matahari muncul, mereka berangkat menuju Mina. Kemudian setelah itu mereka di malam hari setelah habis sholat isya mereka berangkat lagi menuju ke Arafah, kemudian meninggalkan Arafah. Setelah itu melintasi Mina menuju, melintasi Muzdalifah menuju Mina, dan seterusnya. Saudaraku, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita membacanya, berarti kita membaca keadaan-keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, apa yang mereka lakukan di saat bulan haji ini, bulan Dzulhijjah ini. Dari kita membaca sejarah Rasulullah SAW, kita akan melakukan pelajaran-pelajaran juga dalam ilmu fikih ya, ilmu hadis ya. Dari membaca sejarah Rasulullah SAW, kita juga dapat mempelajari bagaimana ilmu tauhid, apa dakwah Rasulullah SAW yang pertama kali beliau dakwahkan. Dan kita telah mendengarkan pada pertemuan yang lalu bagaimana Rasulullah SAW memberikan satu sabda kepada siapa saja. Tatkala Rasulullah diperintahkan oleh Allah, kul, katakanlah Muhammad, inni Rasulullah ilaikum, dalam surat Al-A'raf ayat 158, aku ini utusan Tuhan kepada kalian.
Aku ini adalah utusan Tuhan. Berimanlah kepada aku. Ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum. Aku utusan Tuhan kepada kalian. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda, wallabi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadihi al-ummah. Tidaklah umat ini, atau tidaklah mendengar aku, tentang namaku, dari umat ini, Yahudi yun wala Nasraniyun, baik itu orang Yahudi maupun Nasrani, yang lebih daripada atau yang tidak disebut itu justru lebih, hendaknya lebih perhatian mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yamut, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak beriman, lalu dia mati. Thumma yamutu wala yu'min billadhi ursiltu bihi. Dia tidak beriman kepada risalahku yang aku diutus membawanya ini. Illa kana min ashabina. Melainkan dia adalah penghuni api neraka. Kita bersyukur kepada Allah di hari Arafah ini. Kita beribadah kepada Allah SWT. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulullah SAW. Kita mentauhidkan Allah. Kita beriman kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakal hamdu wa lakal syukru ya Allah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan kepada kami nikmat iman. Kami beriman kepada Engkau ya Allah. Kami beriman kepada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ampunlah kami ya Allah. Di hari Arafah ini, kami banyak berdoa memohon ampunan. Ampunanmu ya Allah. Ampunlah kami. Sungguhku, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita telah mendengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmah lil alamin. Kami arsalnaka illa rahmah lil alamin. Itulah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmah lil alamin. Hingga bukan hanya manusia saja mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bangsa jin juga mendapatkan keimanan atau mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ, ingatlah ketiga kami menghadirkan kepadamu Muhammad, نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ, sekelompok نَفَر مِنَ الْجِنِّ, dari kalangan dari bangsa jin. Kita ketahui makhluk Allah SWT sangat banyak ya, dan makhluk yang diperintahkan Allah SWT untuk beribadah kepada Allah SWT adalah jin dan manusia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan mereka agar mereka beribadah kepada Allah SWT. Sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, malaikat yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada makhluk yang tidak tunduk, yaitu iblis, yang termasuk mereka yang kafir kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis dari bangsa jin.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Wadhkur ayyuha ar-rasul." Sebutkanlah wahai rasul, "Wadhsarafna ilaika nafara minal jin. Hina ba'athna ilaika ta'ifah minal jin. Yastami'una minka al-Qur'an." Ketika kami menghadirkan jin kepadamu untuk mendengarkan Al-Quran, وَإِتْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ. Jadi dakwah atau Al-Quran telah sampai kepada bangsa jin. Dalam surat Al-Aqaf ayat ke-29 ini, Allah menyebutkan Allah menghadirkan bangsa jin untuk mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaru Rasulullah sallallahu alaihi wa Rasulullah sallam yaqra. Ketika mereka menghadiri Rasulullah sallam, telah berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallam yaqra. Rasulullah sallam membacakan Al-Qur'anul Karim. Ba'duhum li ba'd. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, "Ansitu." Diamlah kalian. Diamlah kalian mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Linastami al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansit. Dengarkanlah kalian. Itu jin berkata kepada jin yang lain, "Dengarkanlah kalian Al-Qur'an ini. Linastami al-Qur'an, agar kita dapat mendengarkan Al-Qur'an ini." Mereka mendengarkan Al-Qur'an, mengerti maknanya, maka mereka pun beriman. Lamma qudiya ballaw ila qaumihim mundirin. Setelah pembacaan Al-Qur'an selesai, lamma tatkala pembacaan Al-Qur'an selesai, faragha ar-rasul min tilawati al-Qur'an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membacakan Al-Qur'an ini, maka waqad wa'ahu wa adzara bihim, dan mereka mendengar Al-Qur'an bukan hanya mendengarkan saja, namun Al-Qur'an itu mereka jaga atau mereka berusaha mengerti maknanya. Lalu Al-Qur'an itu memberi pengaruh pada mereka, wa adzara. Setelah mereka terpengaruh dengan Al-Qur'anul Karim, raja'u ila qaumihim, mereka kembali kepada bangsa jin, mundirina, mereka pun memberi peringatan kepada bangsa jin, muhadzirina lahum wa muhadzirina lahum ba'sallah. Setelah mendengarkan Al-Qur'an, mereka memperhatikannya, lalu Al-Quran itu memberi pengaruh pada mereka, mereka beriman. Lalu mereka pulang memberi kabar kepada kaumnya, bangsa jin, akan adanya adab Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Adab Allah, illam yu'minu bihi, jika mereka bangsa jin tidak beriman kepada Al-Quran. Alhamdulillah, saudaraku pemirsa Al-Iman televisi dan pendengar Radio Sulaiman dimanapun Anda berada. Di sini ayat ini menjelaskan tentang bagaimana para jin ya, beriman kepada Allah setelah mendengarkan Al-Quran. Dalam tafsir As-Sa'di, kana Allah Ta'ala kada arsala Rasulahu Muhammadan Sallallahu Alaihi Wasallam ilal khalqi al-insihim wa jinnihim. Allah mengutus Rasulullah SAW itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Rasul sebagai rahmat alam semesta itu untuk bangsa, untuk makhluk Allah, jin dan manusia. Lalu wa kana la budda min iblaghi al-jami' li da'watin nubuwwah wa risalah. Rasulullah menyampaikan seluruh yang diajarkan oleh Allah
disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal insu yumkinu alaihi salatu wasallam da'watahum main darhum. Berdakwah kepada manusia itu adalah hal yang jelas mungkin dilakukan oleh atau bisa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Mungkin karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia. Namun bangsa jin, mereka diciptakan dari cahaya, berbeda dengan manusia. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan mereka, memberi pengajian kepada mereka bagaimana? Maka dengan pertolongan Allah, kehendak Allah, Allah datangkan para jin itu hadir dalam kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la budda min iblaghi al-jami' li da'wati ad-dumbuh wa risalah fal ins yumkinuhu alaihi salatu wassalam da'watahum wa indarahum. Wa amma al-jin fasarafahumullahu ilaihi biqudratihi wa arsala ilaihi. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah mendatangkan para jin untuk mendengarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para jin itu? Falamma hadaruhu qalu ansitu. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Di sini kita lihat kata-kata Al-Qur'an yang didengarkan oleh para jin itu adalah Al-Qur'an yang dibacakan Rasulullah SAW kepada mereka, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Fasarafahumullahu ilaihi biqudratihi wa arsala ilaihi nafaran minal jinni yastami'una

saling beri wasiat kepada yang lainnya. Dengarkan, dengarkan Al-Quran itu, dengarkan. Falamma qudiya waqad wa'auhu wa'adzara dhalika ihim. Ketika mereka sudah selesai dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Falamma qudiya wallahu, dibacakan dan memberi pengaruh ayat Allah Subhanahu wa taala itu kepada mereka. Di sinilah pentingnya kita tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala. Para jin mengetahui bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes, mereka mengetahui, memberi pengaruh dalam pada mereka. Maka mereka pun pulang setelah terpengaruh dengan bacaan Al-Quran itu. Wallau ila qaumihim mundirin nushan minhum lahum wa iqamatan li hujjatillahi alaihim uqayyadallahu ma'unatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi nasri da'wati fil jin. Maka para jin tersebut pulang kepada kaumnya, memberi peringatan kepada kaumnya sebagai hujah bahwasanya mereka telah mendakwahkan atau mereka telah menyebarkan ajaran Allah Tauhid, mengajak bangsa jin yang lainnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya kita ya ajaran Islam mengajarkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk yang lain di samping manusia ya yang tidak nampak yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya rahma lil alamin, yaitu bangsa jin. Dan mereka bukan seperti manusia. Kita tidak bisa melihat mereka, tidak mengetahui mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mendengarkan Al-Qur'an dan mereka beriman, lalu yang beriman menyampaikan kepada yang lain yang belum tahu bahwasanya Allah SWT telah menurunkan Al-Quran yang berisi tentang Tauhid, perintah agar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa beriman, maka akan selamat. Barang siapa tidak beriman, mendapatkan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah SWT menolong Rasulnya untuk menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bangsa jin ini. Kemudian dalam ayat berikutnya kita akan mengetahui qalu ya qaumana, ayat ke-30-nya surat Al-Aqaf. Mereka berkata qalu ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban, aku atau kita, kami telah mendengarkan sebuah kitab, unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Musa, Nabi Musa alaihissalam diturunkan kepada Bani Israel atau diutus kepada Bani Israel dan diturunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat, kitab Allah seperti Al-Quranul Karim untuk Nabi Musa alaihissalam. Dan kitab Taurat dan juga kitab Injil untuk Nabi Isa alaihissalam seperti Al-Quranul Karim. Namun, kitab Taurat dan Injil, kitab Allah SWT telah terjadi perubahan. Ada penambahan, ada pengarahan, ada pengurangan. Allah SWT yang maha mengetahui, yang mengetahuinya. Yang tidak ada penambahan, pengurangan, yang tetap otentik, yang tetap jelas, itu adalah dari Allah, adalah Al-Quranul Karim. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban.

Surat Sa'di. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami mendengar kitab yang diturunkan Allah setelah Musa. Lianna kitab Musa aslun. Kitab Nabi Musa AS. Kitab Nabi Musa AS itu kitab apa? Kitab Taurat. Itu adalah aslun lil injili. Wa undatun li bani Israel fi ahkami syar. Sebagai undah, penopang atau sebagai petunjuk bagi Bani Israel dalam melaksanakan hukum-hukum syariat Islam ini, syariat Allah SWT ini. Jadi kitab Musa, kitab Taurat, itulah pokok daripada kitab Injil. Jadi sebelum ada kitab Injil adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Bani Israel. Wa innama Injil mutammimun wa mukammilun. Kitab Injil ini diturunkan Allah kepada Nabi Isa AS adalah untuk menyempurnakan kitab Taurat. Adapun dasarnya, hukum-hukumnya, hukum dasar-dasarnya itu ada dalam kitab Taurat. Kemudian kitab Injil diturunkan Allah SWT untuk mutammimun wa mukammilun wa mughayyirun, merubah li ba'dil ahkam, sebagian hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat. Di kitab Injil, dasarnya adalah kitab Taurat. Namun kita lihat sekarang, bagaimana orang Yahudi yang mendakwahkan, memegang teguh kitab Taurat, mereka menganggap Nabi Isa AS sebagai anak zina. Mereka menghina Nabi Isa AS. Sebaliknya, orang-orang Nasara, mereka disebut Allah SWT ghairul maghdubi alaihim waladhalin. Orang-orang beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Ada pun orang Yahudi, mereka al-maghdub, mereka yang dimurkai, mereka mengetahui isi kitab Taurat yang menyebutkan bahwasanya akan ada Nabi setelah Musa, setelah Isa AS, sebagai penutup akhir zaman bernama Muhammad atau Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak beriman. Lalu wa qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami, kata jin, kami mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa, musaddikan lima baina yadaihi, kitab itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kita beriman ya, kitab Taurat dan Injil itu ya, beriman. Namun ada perubahannya, maka kita hati-hati ya, kita hati-hati karena ada perubahannya. Kemudian yahdi ilhaq, kitab Al-Quran memberi petunjuk kepada Al-Haq, wa ila tariqin mustaqim, kepada petunjuk yang lurus. Di sini kita lihat ya, Rasulullah SAW diutus oleh Allah membacakan, berdakwah kepada bangsa jin dengan membacakan Al-Quranul Karim yang berisi tentang tauhid. Nyatakanlah kul wallahu ahad, Allahu samad. Bangsa Yahudi yang saat itu tinggal di kota Madinah mengetahui bahasanya Nabi yang diutus oleh Allah itu sifatnya begini, begini, begini, mengetahui. Mereka mengetahui diutusnya Rasulullah, mengetahui sifat Rasulullah SAW sebagaimana mengerti anak mereka sendiri. Namun Rasulullah tetap berdakwah, mengajak kepada mereka. Bagaimana dakwah Rasulullah? Dibacakan Al-Quran. Qul ya ahlal kitab, ta'alu la kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla

bacakan ayat Allah. Wahai ahlu kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasara, mari kita satu, satu pemahaman, satu agama. Yaitu apa? Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bihi syai'a, wala nusyrika bihi syai'a. Kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan sebagian kita tidak boleh menjadikan sebagian lain sebagai tuhan. Tuhan hanya satu, Allah. Kita tidak menyatakan Nabi Isa sebagai tuhan. Kita tidak menyatakan Maria sebagai Tuhan, Maryam sebagai Tuhan. Yang kita nyatakan Tuhan adalah Allah, kul wallahu ahad. Rasulullah membacakan ayat Al-Quran kepada orang Yahudi. Mereka mengetahui dalam kitab Taurat itu bahasanya Rasulullah adalah Rasulullah. Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu adalah Rasulullah SAW. Namun mereka tidak beriman. Hati mereka tertutup. Allah tutup mereka dari kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi hadzal kitab alladhi sami'nahu ilal haqqi wa huwa as-shawab fi kulli matlub wa khairin. Kitab Al-Qur'an ini, kitab ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab yang kita dengarkan ini kata para jin gitu ya. Kitab yang kita dengarkan ini memberi petunjuk ilal haq, kepada kebenaran. Al-haq adalah as-shawab fi kulli matlub wa khairin wa as-shawab fi kulli matlub. Segala hal yang kita, kebenaran dalam segala hal yang dicari, dalam hal segala yang di ingin diketahui. As-shawab wa ila siratim mustaqim wa khabar ila sirati wa ila siratim mustaqim. Dan juga kitab ini memberitahukan kepada jalan yang lurus, jalan yang mursil ila Allah wa ila jannati, yang menyampaikan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jalan Allah? Minal ilmi billah. Al-Qur'an berisi pengetahuan ma'rifatullah, tentang mengenal Allah, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kita semuanya ini sekarang kita hadir di bulan Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah. Kita ini sedang kemana kita ini? Kita ini bertanya gitu ya. Saya tinggal di Surabaya. Saya saat ini berada di studio Al-Iman Televisi yang terletak di lokasi Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Anda sekarang di mana? Oh, saya sedang di Kalimantan, Ustaz. Anda? Oh, saya di Sumatera, Ustaz. Anda? Saya di Jawa, Ustaz. Oh, saya dekat saja, Ustaz. Mau kemana kita ini? Mau kemana Anda ini? Oh iya, Ustaz. Saya mau kemana? Kita ini mau kemana, Ustaz, ya? Kita berpikir. Kita ini semuanya, bukankah kita ingin kebahagiaan? Apa gambaran kebahagiaan yang Anda pikirkan itu? Apakah hanya kebahagiaan itu Anda gambarkan di dunia ini gitu ya? Dapatkan pekerjaan yang enak, penghasilan yang enak gitu ya. Mobil yang bagus, rumah yang bagus. Itu bukan kebahagiaan. Dunia ini bukan dar as-sa'ada. Dunia ini bukan negeri kebahagiaan. Dunia inilah darul imtihan, darul bala. Negeri yang penuh ujian, penuh bala. Kita terus diuji sampai kita meninggal dunia. Lalu, kemana perjalanan kita sebenarnya?
kebahagiaan itu terletak saat kita, jika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi penghuni surga. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan yang hakiki. Kita berusaha di dunia ini dalam rangka untuk beribadah supaya sampai kepada bertemu di negeri Allah Subhanahu wa taala, darul akhirah. Kita bertemu di satu tempat yang bernama surga, melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjalanan kita. Masing-masing kita berjalan, melangkah dengan apa yang kita miliki, dari usia, dari harta, dari badan, jiwa, semuanya, dalam rangka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Thariqul Mustaqim, Al-Qur'an adalah kitab yang memberi petunjuk kepada kita kepada jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa ila jannatihi, menuju surga Allah, itu adalah Al-Qur'an Karim. Apa isinya? Al-ilmu billah. Al-Qur'an kita membaca ayat-ayat Allah, kita akan mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Tuhan itu adalah satu, bukan dua, bukan tiga, bukan trinitas, satu. Dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim. Apakah kalian beriman? Oh, apakah Quran itu benar dari Tuhan? Benar dari Tuhan. Apa buktinya? Tidak ada yang manusia yang bisa merubah sebuah kitab semenjak dulu 1400 tahun yang lalu sampai sekarang. Al-Quran kan tidak bisa. Walaupun hanya titiknya, nunnya, wawunya diganti, alifnya diganti, tidak bisa. Wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surat min misli. Jika kalian ragu Al-Quran itu datang dari Allah, jika kalian ragu maksudnya Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad SAW itu dari

0: sebagaimana bahasa Arab, ya, memiliki keindahan dalam struktur kata-katanya. Maka Allah Subhanahu wa Taala menurunkan Al-Quran Karim dengan bahasa Arab, yang kosakatanya, kosakata bahasa Arab ini paling banyak tertinggi atau paling banyak di dunia ini. Lebih saja juta kata, kosakata bahasa Arab. Kalimat-kalimatnya sangat indah. Maka Allah menantang Alif Lam Mim, dimulai dengan Alif Lam Mim ya, surah Al-Baqarah. Al-Quran ini dari bahasa Arab, dari huruf seperti A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Kalau bahasa Arabnya kan Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kho. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, dimulai Alif Lam Mim, sama huruf A, Ba, Ta, Sa, Ja, ya. Tapi mampukah kalian membuat satu kalimat semisal Al-Quran? Tidak mampu. Bangsa Arab saat itu yang dikenal dengan bangsa yang hebat dalam bahasanya, mereka melantunkan syair-syair, lalu yang syair-syair yang indah digantung di Ka'bah. Tidak mampu mendatangkan satu kalimat semisal Al-Quranul Karim. Padahal sama hurufnya Alif Lam Mim. Alif Ba Ta Sa Jim. Ini membuktikan Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah SWT. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang berbahasa Arab Al-Quran ini. Jadi kalau kita membaca bahasa Arab, membaca Al-Quran, kita harus belajar bahasa Arab. Melantunkan huruf-huruf abatasa. Kalau bahasa Indonesia gampang ya, A, B, C, D, E, F, bahasa Arab. Al-Quran Karim diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang tauhid, ma'rifatullah, al-ilmu billah. Kemudian menjelaskan hukum-hukum Allah SWT. Apa hukum Allah di dunia ini? Seperti misalnya orang-orang beriman diseru, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang beriman, diwajibkan kalian untuk qisas, membalas, menetapkan hukum qisas, yaitu siapa yang membunuh dibunuh, siapa yang mencukil mata dicukil matanya, siapa yang memotong tangan dipotong tangannya. Ini hukum Allah SWT. Allah turunkan kepada manusia. Apakah kita mampu menjalankan saat ini? Berapa banyak ayat-ayat Allah kita dengar, tidak kita amalkan? Kita takut menjalankan hukum-hukumnya dan tidak mampu menjalankan hukum ke Allah SWT. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Wabi ahkami ad-dini ya ahkamil jaza. Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran ini pahala-pahala bagi orang-orang yang takut kepada Allah SWT. Inna lil muttaqina mafaza hada ikhwa naba. Orang bertakwa mendapatkan balasan surga, kebun-kebun, pohon anggur dijelaskan dalam Al-Quran ini. Maka teruslah kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terpengaruh ya dengan Al-Quran ini dan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkannya. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-31. Setelah para jin mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berpulang kepada kaumnya memberi peringatan. Ya kaumana, bagaimana dakwah mereka? Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 31. Dakwah daripada jin kepada jin yang lain. Wahai kaum kami, ajibu da'i Allah wa aminu bihi. Wahai kaum kami, ajibu Rasulullah Muhammad. Wahai kaum kami, para jin, berimanlah kepada Rasulullah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajibu Rasulullah Muhammad ila ma yad'ukum ilaihi wa saddiquhu wa aminu bi, benarkan, percayalah pada Rasulullah. Yaghfir lakum min dhunubikum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa yajirkum min adzabin alim, akan memberi keselamatan kalian dari azab yang pedih. Jadi demikian juga para jin, mereka berdakwah kepada kaumnya. Jadi di antara jin ada jin yang beriman. Sama dengan manusia, ada manusia yang beriman, ada manusia yang kafir. Demikian juga jin, ada jin yang beriman, ada jin yang kafir. Kafir banyak yang macam-macamnya gitu ya. Mereka berdakwah kepada kaumnya. Berimanlah kepada sosok dikuhu, berimanlah kepada Rasulullah SAW, benarkan. Wa'amalu bimaja'akum bi, amalkan ajaran Rasulullah SAW. Allah akan mengampuni dosa kalian. Di sini pentingnya kita punya keimanan ya. Dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, Allah mengampuni kita. Misalnya saat ini kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berpuasa, gitu ya. Karena saum yaumi Arafah, puasa di Arafah, akhtasibu ala Allah, aku mengharap pada Allah, an yukaffir, menghapuskan dosa-dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kita berpuasa. Jika kita bertanya apa pahalanya berpuasa di hari Arafah, kita ingat puasanya, ya Allah, saya ini berpuasa di hari Arafah ini ya Allah, karena mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah kami ya Allah. Karena Engkau berfirman, kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian, katakanlah Muhammad kepada kaum, kepada manusia, kepada kaummu, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, yaghfir lakum min dhunubikum. Pahalanya mengikuti Rasulullah SAW adalah diampuni Allah SWT. Untuk memotivasi kita, dan kalau misalnya kita mendengarkan adzan, kita masih tertidur, dengan Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk memanggil hayya al-shalah, ayo sholat, ayo sholat, maka timbulkan dalam hati kita, aku cinta kepada Rasulullah SAW, aku ingin dapat ampunan Allah, maka saya bersegera untuk mendatangi adzan. Kalau misalnya kita sebelum tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa membaca kul huwallahu ahad, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu binnas dalam telapak tangannya, sambil menyemburkan, meniupkan dalam telapak tangannya, setelah itu dibacakan kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu bil falaq 3 kali. Sekali-sekali ya, kulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulauhulau diusap lagi, diapa, ditiup lagi sebelum tidur, usap lagi. Untuk memotivasi kita, apa pahalanya mengamalkan amalan ini? Maka kita ingat, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ampunan Allah yang kita harapkan dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para jin tatkala mengatakan kepada kaumnya, ya kaum mana, wahai kaum kami, ajibu da'ya Allah, ikutilah, penuhilah ajaran Rasulullah SAW, laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, wa aminu bi, ikuti, benarkan ajaran Rasulullah SAW, yaghfir lakum min dunubikum, Allah akan mengampuni dosa-dosa sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah mengampuni kaum muslimin dan muslimat yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar Radio Sulaiman di mana pun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah, di tanggal 9 di hari Arafah. Marilah kita banyak berdoa memohon kepada Allah SWT dari saat ini hingga sebelum terbenam matahari. Sebagaimana para jamaah haji, mereka banyak berdoa, mereka berdoa sehingga setelah itu, setelah maghrib, mereka meninggalkan Arafah. Berdoalah kepada Allah, karena Allah SWT dekat dengan hambanya di hari Arafah ini. Mohonlah pertolongan kepada Allah, agar Allah memberi pertolongan kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari api neraka. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di surga Allah SWT bersama para nabi, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya, kita mohon kepada Allah SWT agar Allah menyampaikan kita, amal-amal kita ini diterima oleh Allah SWT. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Balighu anni wal aya. Sampaikanlah dari Rasulullah SAW, dari aku, kata Rasulullah SAW, walaupun satu ayat. Dan aku luka lihada wastaghfiru wa li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakkah 5 bulan ini?

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
0: Al-Iman TV.
7: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا رواه البخاري. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kapan beliau bersabda, fi maradhihi alladhi lam yakum minhu, beliau bersabda ketika dalam kondisi sakit yang mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya karena menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka? Ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan para anbiya mereka, para nabi-nabi mereka, tempat-tempat salat.
8: Di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang pemuda, apa itu?
9: Idza tanassaka an yuwahiya sahibas sunnah yahmiluhu alaiha.
8: Di antara nikmat Allah yang paling besar kepada seorang pemuda, yang dia sudah mulai bersemangat untuk ibadah, sudah mulai bersemangat untuk belajar ilmu agama, yaitu Allah perkenalkan dia, Allah dekatkan dia kepada orang-orang sunnah.
9: Sahibus sunnah,
8: orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul, yang mengajaknya kepada sunnah tersebut. Ketika teman-teman bergaul kita itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik agamanya, orang-orang yang dekat dengan sunnah, maka ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala.
10: Pandangan mata adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari akhir tentang penglihatan dan pandangan ini.
11: وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
10: Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa penglihatan dan pandangan ini. Jangan sampai malah mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.

Mas kula nggowak popok lan rambuté anaké bayi, piye to iki? Kula didhawuhi mas kula nggowak popok lan rambuté anaké bayi. Nanging diweling kali simbok supados popok kali rambut niku wau mboten angsal diobong. Napa niku kelebu syirik? Nek anggadahi kapitadosan ku nek popoke diobong, rambuté diobong, bocahé marahé kelenger, nggih. Niku kelebu tumindak syirik. Nggih. Kapitadosanipun niku kapitadosan ingkang syirik. Ini dipun atur ke dumateng simbok nggih, dumateng tiang sepuhipun bayi. Popok lan rambut niku barang mati, mboten enten kaitane kalih menungso. Nek popoke diobong bayine mecicil, lajeng sak ngalam donya kebak popok sampah. Ora entuk diobong ya pesing kabeh mambu ngambon-amboni nggih to. Napa meneh jaman sak niki kula niku ngalami duwe bayi niku jan ngedap-edap wong urip. Tumbas popok sak bungkus gedhe niku dereng ngantos seminggu pun telas niku. Pun gupak jangan loncong kalih jus mangga niku tempundi-pundi. Napa mboten entuk diobong niku? Lah nek ora entuk diobong ya ngambon-amboni wong sak desa. Niku nembe bayi siji. Nggih mila wiwit anak nomor 3 ngantos sekawan niku sakniki kula nggunakake napa niku jeneng Claudia. Nggih Claudia sing popok sing saged dikumbah melih niku lho. Lah niku diopo nggih mboten pareng sing kena digunakake melih kok nggih. Ning mawi ibu niki anggadahi kapitadosan nek diobong bocahe dadi ciloko mecicil menika kelebu kapitadosan syirik wallahu taala alam.

0: TV.
1: Adakah zikir-zikir khusus ketika kita menjalani puasa Senin? Maksudnya saya husnudzon yang dimaksudkan adalah setelah puasa Senin, yaitu malam Selasanya. Di mana beliau mengisyaratkan kalau puasa Kamis kan ada zikirnya setelahnya, malam Jumat. Misalkan boleh membaca surat Kahfi itu dari semenjak malam Jumat, karena malam itu adalah hitungan awal hari di dalam Islam. Kalau jawab, mboten wonten zikir khusus. Rasulullah SAW menerangkan bahwa adapun puasa Senin, karena Rasulullah SAW dilahirkan di hari Senin. Dan Rasulullah SAW tidak menerangkan tentang zikir-zikir khusus, amalan-amalan khusus yang menyertai amalan puasa di hari Senin itu. Sehingga tidak ada satu amalan yang dianjurkan untuk diwiridkan, ya, atau dikerjakan menyertai atau mengiringi setelah puasa Senin. Wallahu ta'ala alam. Dan untuk saudara-saudara kita yang memiliki kebiasaan, dan mudah-mudahan semua kita diberi taufik untuk mengamalkannya, berpuasa di hari Senin, mudah-mudahan Allah ta'ala menerima puasa panjenengan sedoyo. Mugi Allah subhanahu wa ta'ala paring istiqomah dumateng panjenengan sedoyo. Mugi Allah subhanahu wa ta'ala ganjar nggih kados menapa ingkang dipun janji akan dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngurip-ngurip lan mengikuti sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ugi mugi menjenengan bekantuk menapa ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi, la yasumu adun yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bihi illa ba'adallahu wajahu bidzalikal yaum minan nari sab'ina kharifa au kama qala sallallahu. Tidaklah seorang hamba melaksanakan puasa satu hari saja di jalan Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan jauhkan wajahnya dengan berpuasa sehari tersebut dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Ingat, selama 70 tahun perjalanan Allah jauhkan hamba yang puasa karena Allah ta'ala sehari saja dari nerakanya sejauh 70 tahun perjalanan. Dan perlu diketahui, Nabi enggak menyebutkan dengan apa perjalanan itu ditempuh. Kalau dulu pakai kuda, kalau dulu pakai unta, tapi sekarang pakai motor, tapi sekarang pakai pesawat, tapi sekarang tentunya kendaraannya lebih cepat. Dan itulah kesempurnaan dalil dari Rasulullah SAW agar ia bisa diaplikasikan dalam semua tempat dan keadaan, bahwa disebutkannya perjalanan dan tidak disebutkannya kendaraan yang dikendarai. Sehingga semakin kesini kemodernan, kecanggihan alat-alat transportasi semakin membuat hamba terdorong untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, termasuk diantaranya berpuasa di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.

wonten beberapa pertanyaan ingkang sepindah bagaimana mengingatkan orang tua mengenal sunnah dan meninggalkan berbagai bid'ah karena anak sering enggak sabaran dan bagaimana caranya. Syukron jazakumullah khair wa anta fajazakumullah khair wa ba'da wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dipun wuningani sederek kula sedaya kaum muslimin ingkang dipun rahmati dening Allah. Bapak saha ibune awake dhewe ngenal bid'ah niku kira-kira kecilik napa kecilik? Ngenal bid'ah niku kecilik. Bertumbuh, berkembang sampai tuwek, engkek-engkek lan uyu-uyu. Itulah yang mereka kenali dengan kebid'ahan. Itulah yang mereka kenali dengan agama. Sehingga nih mergo mereka mengenalnya sekian lama, jenengan nek memperkenalkan sunnah, pengen mengikis bid'ah niku, wow, ya kudune padha karo suwine piyambake. Nglakoni kebid'ahan niku, wow. Dadi sabari awake dhewe kudu mekaten. Nggih? Bersama muasara ingkang sae. Dadi ya sampean anak ingkang saleh. Nggih? Umumus umay wis pisah dadi sampean mbuh ben seminggu pisan teko moro apa kono sing digawakne ora kok apa kono sing iso tak gawa mulih lho nggih tetep siji antarané lek sampean gawa karo sampean gawakne. Nah, dadas kita ulang malih bicarane dengan penuh kesabaran ya menjelaskan sunnah ya dengan penuh kesabaran menjelaskan tentang amal-amal tersebut adalah kebid'ahan begitu dan seterusnya dan boko setitik dan nyun sewu boko setitik. Saya sangat menawi kebid'ahan menika kebid'ahan ingkang boten parah. Boten nomor apa? Dipun jarakan rumiyin ingkang jelas dipun jelasaken amalan-amalan sunnah lajeng sasampunipun seneng lan cinta dumateng sunnah dititipi buku, di setel nih radio, di setel nih suara Al Iman TV dan seterusnya sehingga nih sekedik demi sekedik menikah sedaya bakal lebet sunnah wonten ing keluarga kita. Mugi-mugi Allah Ta'ala paring petunjuk dumateng bapa lan ibu panjenengan, ugi bapa lan ibu kawula, ugi bapa lan ibu sedaya kaum muslimin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.

0: Bandung TV. Semenit manfaat.
1: Ada pun berkaitan dengan menggambar bernyawa yang dilarang adalah yang pertama dengan cara membuat patung dengan batu atau dengan semen atau dengan kayu yang memiliki bayang-bayang. Kemudian yang kedua adalah menggambar dengan tangan kita. Menggambar dengan tangan kita. Adapun dengan alat modern seperti foto, apakah itu termasuk? Maka sebagian ulama mengatakan itu termasuk juga. Akan tapi sebagian ulama mengatakan tidak termasuk, karena itu ibaratnya adalah seorang menghadap di hadapan cermin. Itu analoginya demikian. Walaupun demikian, para ulama memerinci, ya, kalau memang ada kebutuhan, ini menurut ulama membolehkan. Bolehkan itu kalau ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, maka seorang muslim yang baik adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya seorang adalah meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau seorang mengambil pendapat yang boleh, maka jangan kemudian lebih-lebihan dalam hal tidak ada manfaat, tidak ada tujuannya yang jelas. Allah Ta'ala alam.
0: Semenit manfaat.
1: Kalimat tasbih ini diungkapkan ketika seorang takjub dengan sesuatu. Takjub dengan sesuatu. Subhanallah. Atau melihat sesuatu yang mungkar. Jadi dibolehkan dengan ucapan apa? Subhanallah. Takjub dengan sesuatu atau melihat sesuatu yang mungkar. Maha suci Allah. Artinya Allah mensucikan dirinya. Seorang muslim juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari ucapan atau perbuatan yang mungkar atau sesuatu yang tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tasbih itu artinya tanzih. Dan seorang muslim wajib mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Oleh karena itu, di antara zikir yang agung adalah zikir subhanallah wa bihamdih. Dikir yang aku dengan subhanallah bihamdi. Kenapa? Karena pada dikir tersebut adalah mengandung makna isbat al-kamalat lillahi ta'ala, yaitu menetapkan kesempurnaan-kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat walhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu mengandung penetapan akan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalimat subhanallah, kalimat tasbih, mensucikan Allah, itu adalah mengandung makna tanzihullah an kulli naqsin wa aibin. Mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala cacat.
0: Semenit manfaat.
1: Nikmat Allah yang agung yang Allah berikan kepada kita sangat banyak tak terhitung. Dan nikmat paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat sunnah, nikmat Allah jadikan kita orang-orang yang senang belajar agama. Karena kita ketika senang belajar agama, maka itu pintu menuju kebaikan, jalan menuju surga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Rasulullah menyebutkan sebab kemudahan ke surga adalah salaka tariqan, menempuh jalan. Dan menempuh jalan ini ada dua makna. Yang pertama adalah makna hissi. Menempuh jalan berarti kita berjalan naik kendaraan menuju majelis ilmu. Ini termasuk mansaraka tariqan. Makna yang kedua adalah menjalani sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu. Menghafal, murojaah, mendengarkan kajian, dan seterusnya. Ini juga termasuk bagian daripada jalan menuju ilmu. Maka kita menjalani sebab ini, maka kita berharap kepada Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan jalan menuju surganya. Allahumma amin.
0: Semenit manfaat.
2: Hari akhir ini adalah hari yang sangat dahsyat, ya, hari yang sangat mencengangkan, karena tidak ada hari setelah itu, ya, yang ada adalah keabadian, baik di surga ataupun di neraka. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk mengetahui tentang hak-hak hari akhir ini, ya, karena ini menyangkut masalah keimanan juga, masalah akidah, ya. Kita tahu bahwa di antara akidah dan iman yang wajib kita imani adalah iman kepada hari akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir. Jadi ini termasuk rukun iman. Bahkan sering sekali Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman kepada hari akhir. Sering. Contoh misalkan dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya, ya, yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di situ digandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Ya. Oleh karenanya wajib bagi kita semuanya mengimani, ya, tentang hari akhir ini. Siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, berarti dia keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh.
0: Al-Iman TV.
3: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
1: dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Sudah infak iman bulan ini?
5: Talk Show Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
4: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ali ashabihi ajmain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya sedang berada di salah satu negeri Eropa, tepatnya di negeri Belanda, dan saya sedang berada di taman-taman buatan yang demikian indahnya, Taman Tulip, yang mana luar biasa kita melihat keindahan alam semesta ini, ya, dan ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang patut kita ambil dari apa yang kita lihat adalah dengan kita melihat alam semesta ini dan apa yang ada di dalamnya, semua ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita akan lebih mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dan kita akan meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia menciptakan dan Dia yang mengatur seluruhnya. Ini baru di dunia, dan bagaimana dan akhirat apabila Allah menunjukkan pada kita di akhirat kelak surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, yaitu satu kelebihan, satu nikmat yang Allah berikan pada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita melihat manusia-manusia sumlah hamba Allah, yang mana mereka tidak beriman kepada Allah taala, padahal mereka melihat kebesaran Allah dan keagungannya. Namun karena tidak ada iman dalam diri mereka, maka mereka lalai dari ini semuanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah akan meningkatkan iman kita pada Allah, menambah iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baru dunia dan belum di akhirat kelak. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, iman yang kuat dan kokoh, dan tauhid yang teguh sampai akhir dari kehidupan kita di muka bumi ini. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berkata kepada orang-orang musyrikin, hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Ini adalah ciptaan Allah, maka tunjukkan apa yang telah diciptakan oleh mereka selain Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman dan Islam. Semoga bermanfaat, dan kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada tiga hal penting bagi seorang mukmin yang harus dia pertahankan kapan dan dimanapun sedapat mungkin, merupakan kewajiban bagi yang mempertahankannya.

0: kapan dan dimanapun dia berada, sampai akhir dari kehidupan dia. Yang pertama adalah kita ridho Allah sebagai Rabb kita. Dia menciptakan kita, dia memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Maka sudah seyogianya kita beribadah hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya, berharap hanya kepadanya, dan menggantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu kita ridho Islam sebagai agama kita. Islam adalah konsep Allah yang Allah nugerahkan kepada hamba-hambanya di dunia ini. Allah nugerahkan Islam adalah untuk konsep hidup seorang mukmin, konsep hidup seorang mukminah. Karena dengan demikian maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan Islam yang dimaksud adalah Islam yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Islam buatan manusia atau yang telah dicemari oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari jalan yang benar, tapi Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang Allah ridho sebagai agama bagi penduduk bumi ini. Kemudian yang ketiga yang harus kita ridho, yang kita pertahankan adalah keyakinan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita, sebagai uswah hasanah, contoh teladan bagi kita dalam semua aspek kehidupan kita, akidah, ibadah dan akhlak. Karena beliau lah yang Allah berikan kewenangan untuk memberikan contoh dan menjadi contoh bagi umat manusia, terutama umat beliau Nabi kita, yaitu umat Islam, umat Rasulullah SAW. Maka ketika kita mengemban dakwah salaf, menyuruh manusia kepada agama Allah dan agama Rasulnya sebenarnya sesuai dengan pemahaman salafus saleh, mari kita menjadi contoh di tengah umat dan di tengah masyarakat. Mari kita betul-betul berpegang kepada sendi-sendi Islam, sendi-sendi para salafus saleh dahulu dalam akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, dan muamalah mereka. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lupa lihada wa jazakumullah khairan. Semoga Allah menetapkan iman dan Islam dalam diri kita sampai akhir kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Demikian. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Sedekah itu bisa tutfi'u ghadabar rabb, menghilangkan atau memadamkan amarah Allah Azza wa Jalla. Kadang seorang wanita ya kadang melakukan kesalahan, kadang melakukan dosa ya, disebutkan oleh Nabi SAW kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Nah, ini salah satu pencegahannya biar tidak masuk neraka, biar tidak terkena hukuman di dunia. Karena salah satu faedah dari sedekah adalah menghindarkan bala, menghindarkan dari hukuman yang dipercepat di dunia. Maka salah satu caranya adalah dengan bersedekah. Jadi itulah alasan kenapa kok para wanita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikhususkan dengan ibadah yang namanya sedekah. Nah,
3: Allah menolong kita kepada manusia-manusia yang beriman. Ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kecintaan kita butuhkan di mana tempat kepada saudara kita kaum muslimin. Demikian juga pendekatan dan juga ta'awun. Bukankah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan juga ketakwaan. Dan jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan.
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis thawbil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'ala.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala'.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Doa al-khuruj min al-khala'.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikr ba'd al-faragh min al-wudu.
2: Dhikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
2: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udal au azilla au uzal au aghlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minas syaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hadits sahihatun nabawiyyah. Hurmatul muslim. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
2: Kehormatan seorang muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Sedangkan hisab mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: الأربعون النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحديث السابع والثلاثون.
3: حديث yang ke-37.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
3: داري ابن عباس رضي الله تعالى عنهما داري نبي صلى الله عليه وسلم tentang hadith yang beliau riwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan kejelekan lalu menjelaskannya. Oleh karena itu, barang siapa berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan sebuah kebaikan tetapi tidak jadi mengerjakannya, maka Allah akan menulis di sisinya satu kebaikan yang sempurna untuknya. Dan jika dia berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan sebuah kebaikan lalu benar-benar mengerjakannya, maka Allah akan menulis di sisinya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat banyaknya. Jika ia berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan kejelekan tetapi tidak jadi mengerjakannya, maka Allah akan menulis di sisinya satu kebaikan yang sempurna untuknya. Dan jika ia berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan sebuah kejelekan lalu dia benar-benar mengerjakannya, maka Allah hanya akan menulis satu kejelekan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka dengan lafal ini.
1: Al-Arba'un an-Nawawiyyah min al-Ahadits Shahihah an-Nabawiyyah. Al-Hadits ats-Tsamin wa ats-Tsalatsun.
3: Hadis yang ke-38.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka akulah yang menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Akulah penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Akulah yang menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memberi, dan akulah yang menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku akan beri, dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Bab Toharah, pembahasan air. Jenis-jenis air terbagi menjadi dua, air najis dan air tahur. Air tahur yaitu air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang tidak berubah warna, rasa, dan baunya walaupun telah tercampur dengan benda najis. Contoh, air mutlak yaitu air yang tidak berubah dari bentuk dasarnya, baik air yang turun dari langit seperti air hujan, salju, dan embun, atau air yang mengalir seperti air laut, air sungai, air hujan, dan air sumur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Surat Al-Furqan ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu. Surat Al-Anfal ayat 11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengucapkan, "Ya Allah, bersihkanlah aku dari semua kesalahanku dengan salju, air, dan embun." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Beliau juga bersabda berkenaan dengan air laut, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Air musta'mal atau air yang telah digunakan. Air musta'mal adalah air yang menetes dari anggota badan orang yang telah berwudu atau mandi. Dibolehkan menggunakan air tersebut untuk bersuci, berdasarkan riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beberapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi menggunakan jufnah atau bejana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berwudu dengan air di bejana tersebut. Kemudian istrinya berkata, "Wahai Rasulullah, saya tadi mandi junub menggunakan air itu." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya air ini tidak berjunub." Hadis riwayat Tirmizi. Air yang bercampur dengan benda yang suci, yaitu air yang telah tercampur dengan benda yang bersih dan suci, seperti tercampur dengan dedaunan atau tanah atau karat tempat penampungan air. Namun benda tersebut tidak mengubah sifat air itu. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita yang sedang mengurus jenazah putrinya, "Mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika diperlukan, dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara, dan taburkan kapur barus pada siraman terakhir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perubahan air. Jika sebuah benda telah mengubah bentuk dasar air, seperti berubah menjadi teh, jus, atau lainnya, maka air tersebut tidak sah digunakan untuk bersuci, karena tidak lagi dinamakan air. Air yang bercampur dengan najis, namun tidak mengubah sifatnya, yaitu air yang telah tercampur dengan benda najis, seperti air kencing, bangkai, atau selainnya, namun tidak mengubah salah satu sifat air itu. Air semacam ini tetap dianggap suci berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sumur mudhaah. Sesungguhnya air itu tetap suci dan tidak dinajisi oleh benda apapun. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Maksudnya, manusia saat itu membuang kotoran di pinggir sumur, dan terkadang air hujan membawa kotoran tersebut masuk ke dalam sumur. Akan tetapi, debit air sumur yang tinggi sehingga tidak terpengaruh oleh kotoran tersebut dan tidak pula berubah bentuk dan sifatnya. Air najis, yaitu air yang tercampur dengan benda najis dan mengubah bentuk atau salah satu sifat air tersebut, baik bau, rasa, atau warnanya. Air semacam ini adalah najis berdasarkan ijma' para ulama dan haram digunakan. Beberapa permasalahan. Hukum dasar air adalah suci,
Ketika seseorang menemukan kubangan air dan ragu apakah air itu suci atau najis, maka hukum asalnya adalah suci dan ia boleh menggunakannya. Dibolehkan berwudu menggunakan air zam-zam. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah meminta segayung dari air zam-zam, lalu ia minum dan sisanya beliau gunakan untuk berwudu.

Adab-adab dalam sholat. Sholat merupakan ibadah yang sangat mulia. Saat itu seorang muslim menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tubuh dan hatinya. Maka sepatutnya seorang muslim mempersiapkan fisik dan rohnya dengan baik agar dapat berkonsentrasi dan mendirikan sholat dengan sempurna. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Riya dan sum'ah termasuk penghalang diterimanya amal seorang hamba. Yang kedua, menyempurnakan wudu, yaitu berwudu dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan dan meninggikan derajat?" Mereka menjawab, "Mau ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu walaupun di waktu yang sulit, memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu sholat di dalam masjid. Itulah ribat atau ketaatan yang sempurna bagi kalian." Ketiga, bersegera melaksanakan sholat. Maksudnya adalah bersegera keluar rumah menuju ke masjid agar dapat dikolongkan sebagai orang yang menunggu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan dianggap sedang sholat selama ia menunggu waktu sholat. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, berzikir kepada Allah. Berdoa ketika keluar rumah sambil mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udall, au azilla au uzal, au azlima au uzlam, au ajahala au yujahala alai. Yang artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Ya Allah, hindarkanlah aku dari kesesatan dan disesatkan, menyalahkan dan disalahkan, menzalimi dan dizalimi, membodohi dan dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud. Berdoa ketika sedang berjalan menuju masjid dengan mengucapkan, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa ja'al fi sam'i nura, wa ja'al fi basari nura, waj'al min khalfi wa min amami nura, waj'al min fawqi nura wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Yang artinya, ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku dan cahaya di lisanku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, berikanlah cahaya di belakangku dan di depanku dan di atasku serta di bawahku. Ya Allah, limpahkanlah cahaya kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Kelima, berjalan menuju masjid dengan tenang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mendengarkan iqamah, maka berjalanlah kalian dengan tenang dan penuh wibawa, dan janganlah kalian tergesa-gesa. Dan apa yang kalian dapatkan dari gerakan sholat, maka ikutilah, dan apa yang terlewatkan, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, berdoa saat masuk dan keluar masjid. Saat memasuki masjid, seseorang membaca, A'udzu billahi al-azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Yang artinya, dengan nama Allah, salam dan salawat atas Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. Dan ketika keluar dari masjid, hendaknya membaca, Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang artinya, dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Ya Allah, jagalah aku dari setan yang terkutuk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketujuh, mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang dari kalian masuk masjid, hendaklah ia sholat dua rakaat sebelum ia duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak menyilangkan jari jemari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang di antara kalian berwudu
lalu menyempurnakan wudhunya. Kemudian ia keluar menuju masjid. Maka janganlah ia menyilangkan jari-jemarinya, karena ia seakan-akan sedang sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Kesembilan, dianjurkan untuk senantiasa berzikir, berdoa, atau membaca Al-Quran saat sedang menunggu waktu sholat, dengan tetap menjaga ketenangan dan tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat. Kesepuluh, sholat dengan khusyuk. Khusyuk merupakan inti dan ruh sholat. Sholat yang tidak disertai dengan kekhusyuan ibarat badan tanpa ruh. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, makna dasar khusyuk adalah kelembutan hati, kerendahan, ketenangan, dan ketundukannya. Jika hati telah merasakan kekhusyukan, maka anggota tubuh yang lain akan khusyuk pula, karena ia seperti prajurit yang tunduk pada komandannya. Dalam buku Al-Khusyuk karya Ibnu Rajab, khusyuk tempatnya di hati yang tergambar dari aktivitas anggota tubuh. Kesebelas, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat adalah ibadah yang berdasarkan pada dalil dan contoh dari Rasulullah. Dalam salat, seseorang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan atau mengatakan sesuatu dengan keinginannya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis riwayat Bukhari.

0: Semenit manfaat.
1: Orang kalau sudah direkomendasikan Nabi, orang ini calon penghuni surga, pasti meninggal di atas Islam. Seperti Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, disebutkan sahabat-sahabat yang dikabarkan masuk surga. Pasti istiqomah, pasti mereka membawa Islam, meninggal di atas iman dan Islam dan tauhid. Lihatlah sahabat Ukasa bin Mihsan. Beliau meninggalnya apa? Meninggalnya di peperangan ketika memerangi orang-orang yang murtad. Bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Artinya pada zaman sahabat Abu Bakar. Rekomendasi. Sebaliknya, orang kalau sudah dicap oleh nas Al-Qur'an seperti Abu Lahab wa mar'atuhu dan istrinya, tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun dhalab wa mar'atuhu ammalatul hatab. Disebutkan saat keduanya seker buker. Rekomendasi dan takyin cap apabila datang dari Allah dalam Al-Quran atau Nabi SAW menjelaskan, maka pasti sesuai dengan kenyataannya. Karena itu wahyu. Al-Quran wahyu, begitu pula sabda Nabi SAW wahyu, yang terjadi adalah seperti yang diberitakan oleh wahyu. Dan seorang yang beriman, beriman dengan itu.
0: Semenit manfaat.
2: Ibnu Qayyim mengatakan, qala ba'du ahli ilm, inna Allah subhanahu wa ta'ala yas'al walid an waladihi yawmal qiyamah qabla an yas'al walad an walidihi. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyai, akan memintai pertanggungjawaban. Siapa yang ditanyai pertama kali, siapa yang dimintai pertanggungjawaban pertama kali, yaitu al-walid, orang tua. Dimintai pertanggungjawaban dan akan ditanyai orang tua itu atas anaknya. Lebih dulu daripada seorang anak ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas orang tuanya. Fa innahu kama anna lil ab ala ibni haq, fa lil ibni ala abihi haq. Dan bapak atas anaknya itu memiliki hak, sebagaimana anak atas bapak itu juga memiliki hak. Dan hak ini, tanggung jawab ini, yang pertama kali ditanya itu adalah bapak, adalah orang tua sebelum anaknya. Jadi seorang anak itu memiliki tanggung jawab atas orang tuanya dengan birrul walidain, berbakti. Dan seorang bapak ini juga memiliki tanggung jawab atas anaknya dengan mendidiknya, dengan pendidikan yang baik, mengarahkannya pengarahan yang baik sesuai dengan Islam, sesuai dengan fitrah keislaman. Dan yang pertama kali ditanya itu, atas tanggung jawab di antara keduanya, yaitu bapak dan anak atau orang tua dan anak-anaknya, yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah, itu adalah orang tua.
0: Semenit manfaat.
2: Pendidikan atau mendidik itu seperti pekerjaan seorang petani yang mencabut atau membersihkan duri-duri. Maka di sini sebuah perumpamaan dalam mendidik itu diumpamakan bagaimana seorang petani. Tatkala petani itu menginginkan hasil panen dari apa yang ditanamnya, maka ia harus menjaga tanaman tersebut. Menjaga dari apa? Menjaga dari tanaman-tanaman liar yang akan merusak. Menjaga dari duri-duri yang akan merusak, sehingga menghasilkan saat panen hasil yang maksimal. Begitu orang tua, ya, sebagaimana kembali dalam ayatku anfusakum wa ahlikum nar, yaitu dengan menjaga, dengan mendidik, dengan mengajari, ya, dengan melakukan amal-amal soleh, ya, dengan meninggalkan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, maka itulah hakikat mendidik. Jadi mendidik itu bukan hanya menyekolahkan, mendidik itu bukan hanya memberi makan, mendidik itu bukan hanya memberi kenikmatan dunia, mendidik itu bukan hanya mencukupi dari sisi jasadnya saja, mendidik itu bukan hanya menjaga mereka dari mara bahaya yang ada di dunia. Hakikat mendidik itu menjaga akidah mereka dari akidah-akidah yang menyimpang, menjaga keyakinan-keyakinan mereka dari keyakinan-keyakinan yang buruk, menjaga amal-amal kebaikan mereka agar senantiasa ikhlas, agar tidak mereka melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan, menjaga mereka dari perangai-perangai yang buruk agar mereka memiliki akhlak mulia, memiliki perangai yang buruk, memiliki perangai yang baik, jauh dari perangai buruk.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Aliman TV dan Radio Suara Aliman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
7: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
8: Sudah infak Aliman bulan ini?

0: العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب

فاجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل

تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك

جعلنا نبيا ووهبنا

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: percaya diri dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak 5 bulan ini?

kesalahan beramalnya orang-orang yang beriman, pasar akhiratnya orang yang beriman dengan meningkatkan amal kebaikan, meningkatkan amal saleh untuk menjadi bekal kehidupan di dunia menuju akhiratnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmatnya kepada kita semua, dan semoga kita menjadi para hamba Allah yang bersyukur dengan banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengikrarkan bahwa semua nikmat murni pemberian Allah, dan kita gunakan nikmat tersebut di jalan kebaikan. Kita memanfaatkan waktu-waktu mulia dengan amal-amal kebaikan, dengan niat karena Allah dan berdasarkan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya tanpa terkecuali, dan umatnya yang istiqamah di atas syariat dan tuntunannya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia pula memilih apa yang Dia kehendaki. Allah memilih dari tempat-tempat yang ada, tempat-tempat tertentu yang Allah pilih dan Allah lebih muliakan. Ada Mekah, ada Madinah, ada Syam, ada masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga memilih di antara manusia yang ada, manusia-manusia pilihannya. Ada para anbiya wal mursalin. Kemudian dari umat mereka, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada para sahabat yang termulia dari umat beliau. Kemudian ada orang beriman. Orang beriman Allah pilih lagi, Allah muliakan lebih, para penuntut ilmu, para ulama dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang Allah pilih dan Allah muliakan lebih dibanding umumnya manusia. Allah juga memilih di antara waktu-waktu yang ada, waktu-waktu pilihannya. Ada bulan Ramadan, ada juga al-ashur al-hurum. Ada bulan-bulan suci, ada bulan-bulan mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan Rajab. Maka kita berada di bagian dari bulan-bulan haram, bulan mulia. Tapi dari bulan yang mulia ini Allah khususkan lagi, yaitu ada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini lebih istimewa lagi. Kemudian dari 10 pertama bulan Dzulhijjah, ada yang Allah pilih lagi, yaitu Yaumu Arafah. Yaumu Arafah, yaitu hari yang mana hari ini diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa syahidi wa masyhud. Allah bersumpah dan demi syahid, bersaksi dan masyhud yang disaksikan. Di antara tafsir al-masyhud adalah yaitu hari Arafah. Allah subhanahu wa ta'ala maha agung dan tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung.
maka berarti Allah agungkan hari Arafah. Maka umat Islam harus mengagungkan hari Arafah ini, memuliakan hari ini dengan beriman terhadap janji-janji Allah dan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hari ini. Kemudian berusaha mengamalkan apa yang berkaitan dengan hak daripada hari Arafah. Kemudian yang kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan empat kemuliaan pada hari Arafah. Empat kemuliaan pada hari Arafah di satu hadis. Di satu hadis. Di antaranya adalah yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma min yaumin aktsara ma min yaumin aktsaru min an yu'tikallahu fihi abidan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada suatu hari yang mana lebih banyak Allah memerdekakan hamba dari neraka daripada hari Arafah. Termasuk di bulan Ramadan, baginda menyebutkan walillahi utqa minan nar wa dzalika kullailailah kullal wa dzalika kullulailah. Allah merdekakan mempunyai para hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Ternyata kemuliaan ini tidak hanya pada bulan Ramadan. Ternyata Allah juga memberikan kemuliaan pada para hambanya yang bisa mewujudkan sebab-sebab kemuliaan tadi. Kemudian wa annahu la yadnu, dan bahwasanya Allah mendekat kepada para hambanya sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kita rubah, tidak kita hilangkan, tidak kita bagaimanakan, tidak kita serupakan dengan makhluknya, sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Summa yubahi bimal al malaika, kemudian Allah membanggakan mereka, orang-orang yang ada di padang Arafah, yang mereka tunduk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yubahi, membanggakan mereka sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala Allah mendekat kepada para hambanya, maka di situ Allah berikan kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan, rahmat-rahmatnya. Dan Allah membanggakan mereka, berarti mereka adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak membanggakan kepada orang-orang yang ahli maksiat, tapi Allah membanggakan orang-orang yang menjalankan ketaatan. Fayaqul ma'arada ha'ula, apa yang mereka inginkan? Mereka tidak menginginkan kecuali ampunan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Isyhadu malaikatu, para malaikatku saksikanlah, anni qad ghafartu lakum, aku telah mengampuni mereka. Maka dalam hadis ini ada empat kemuliaan yang tadi sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hari Arafah. Karena mulianya hari tersebut, maka di samping kita perlu mengetahui hukum-hukumnya berkaitan dengan amal-amal yang ada di dalamnya, maka insya Allah kesempatan yang mulia ini kita akan memetik, mengambil, mendulang faedah-faedah dan hikmah dari kemuliaan hari Arafah tersebut. Yang pertama, ma'asyiral muslim rahimakumullah, di antara kemuliaan hari Arafah adalah bahwasanya hari Arafah adalah lambang kesempurnaan agama Islam. Lambang kesempurnaan agama Islam.
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah sempurnakan agama untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang diridhoi. Siapa yang afan? Islam adalah agama yang disempurnakan. Agama sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Allah Subhanahu wa taala. Allah menyempurnakan agama Islam. Kemudian yang kedua, Islam adalah seagung-agung nikmat. Siapa yang menetapkan ini? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam adalah agama yang diridhoi. Siapa yang meridhoi? Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam adalah sempurna, tidak butuh tambahan. Islam telah Allah cukupkan dan Islam Allah ridhoi, sehingga Islam selamanya adalah agama yang diridhoi. Seandainya manusia dari timur sampai barat tidak ridho kepada Islam, tetap Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada sifat-sifat mulia, karakteristik agama Islam, yaitu al-kamal, yaitu kesempurnaan. Maka Islam telah mengajarkan Islam secara sempurna, baik kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala maupun kaitannya dengan hak para hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai hewan pun dalam Islam memiliki hak. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Wa idza qataltum fa asil qitlah wa idza dabahtum fa asiru dibha falyuhidda hadukum syafrata falyurihda bihata. Sesungguhnya Allah mewajibkan, telah menetapkan kebaikan untuk segala sesuatu, segala sesuatu. Jika kalian membunuh sesuatu yang boleh dibunuh, bunuhlah cara yang baik. Jika menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Maka pertajamlah pisaunya. Jangan sampai menyembelih dengan pisau yang tumpul, menyiksa. Ini bagian daripada keindahan Islam punya rahmat sampai terhadap hewan. Sampai ada orang masuk surga karena memberikan minum kepada anjing. Dan seterusnya. Fal yurida bihaqa, ketika menyembelih, maka buat hewan itu terhibur, tidak kesakitan. Ya, jangan kemudian diikat baru ngasah pisunya. Ketika dirobohkan, langsung apa? Disembelih dengan cara yang baik. Setelah sembelih jangan langsung dikuliti, tunggu mati baru disembelih. Ini bagian daripada rahmat Islam. Maka Islam mengajarkan dari perkara paling tinggi, perkara tauhid. Al-imanu bituna sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 cabang lebih. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang keimanan tinggi kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Cabang keimanan terhadap menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Menyingkirkan, jangankan naruh gangguan, sudah ada pun suruh menyingkirkan. Wal haya syubhatun minal iman. Rasa malu itu bagian daripada cabang keimanan. Maka di dalam hadis ini kita mengetahui bagaimana kesempurnaan Islam mengajarkan dari perkara paling tinggi kalimat tauhid. Sampai ada duri di jalan suruh hilangkan.
ada batu di jalanan, ganggu manusia, dihilangkan. Agama apa yang kita jumpai seperti selain agama? Agama Islam. Masyarul muslim rahimakumullah. Maka yang pertama yang bisa kita petik daripada pelajaran hari Arafah adalah Allah jadikan hari Arafah lambang kesempurnaan agama, agama Islam. Karena Allah turunkan ayat ini pada hari Arafah, pada hari Jumat, pada hari Jumat. Sampai disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Wa indahu yahudiyun. Di sisinya ada orang Yahudi. Faqal, maka dia mengatakan, Lau unzilat hadil ayatu alaina lattakhotna yawma idan. Kalau seandainya ayat ini turun kepada kita orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan sebagai hari raya. Karena apa? Turun ayat yang begitu agung. Waqala Ibnu Abbas, fa innaha nazalat fi yaumi idain. Itu turun pada hari dua hari raya, yaitu pada hari Jumat, hari raya mingguan, kemudian hari hari Arafah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Begitu pula ada kisah yang berkaitan dengan Yahudi datang kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menggambarkan apa? Orang Yahudi saya saja mereka tak acuh dengan kemuliaan agama Islam, tak acuh dengan kesempurnaan Islam. Maka umat Islam harus bangga dengan agamanya, yang mana agamanya akan sempurna, mengajarkan segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang mendekatkan kepada Allah dan surganya kecuali telah diajarkan. Dan tidak ada satu pun yang menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari surga Allah, mengantarkan ke neraka kecuali telah diperingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran hari Arafah adalah bahwasanya hari Arafah simbol utama ibadah haji dan waktu terbaik untuk doa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah Arafah. Hadis seperti ad-dinu nasiha. Agama itu hakikatnya intisarinya al-nasihat. Tidak tegak agama tanpa adanya nasihat, tanpa adanya taklim, tanpa adanya dakwah, tanpa adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka begitu pula berkaitan ibadah haji, al-hajju Arafah, rukun yang paling agung adalah wukuf di Arafah. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah dari doa hari Arafah. Seorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah mewujudkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Satu, seorang yang berdoa kepada Allah berarti dia mengimani akan Allah Subhanahu wa taala, mengimani akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengimani Allah Maha Hidup, Allah Maha Qayyum, Allah memberikan rezeki, Allah Maha Memberi, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mendengar, yang mengijabi doa para hambanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Intisari daripada ibadah adalah doa. Ad-du'a wal ibadah. Makanya kesyirikan yang banyak terjadi adalah pada masalah doa. Seorang mendapatkan kebaikan, kadang dia doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terjadi musibah,
Dia manggil-manggil doa pada orang mati, memanggil jin dan seterusnya. Ini adalah karena dia tidak memahami hakikat daripada doa, dan dia jatuh dalam perbuatan asyirku billah. Kan doa ibadah, ketika dipalingkan misalnya Allah, maka dia jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Maka Nabi menyebutkan khairu doa, doa yumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Dari mana sisi kebaikannya? Satu, dari sisi sawabnya, pahalanya, banyak pahalanya. Yang kedua, asral ijabah, yaitu lebih dominan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini lambang tauhid. Di samping talbiyah juga lambang tauhid. Doa juga lambang tauhid. Dan ini bagian doa, atau ini adalah bagian doa ibadah. Sebagian masukkan ini adalah bagian daripada doa, atau ini maksudkan doa ibadah. Tapi intinya doa. Doa ibadah itu doa dengan perbuatan. Zikir adalah doa, menuntut ilmu adalah doa, salat adalah doa, semua amal soleh adalah doa. Kenapa? Karena seorang ketika beramal, dia minta apa tidak? Minta-minta apa? Diterima amalnya, diberikan ganjaran. Berarti ada doa, tapi dengan perbuatan. Tapi kalau doa masalah dengan apa? Dengan lisan. Ya Razzaq ruzukni, ya Ghafur ighfirli, dan seterusnya. Qal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Maka di dalam ucapan ini mengandung tauhid uluhiyah, mengandung tauhid asma dan sifat, juga otomatis mengandung tauhid rububiyah. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dalamnya mengandung apa? An-nafyu wal isbat. La ilaha peniadaan, illallah adalah penetapan. Dan tauhid itu tidak dinamakan tauhid kecuali apabila dua rukun ini terwujud. Kalau sekedar nahyu saja, meniadakan saja, ini ingkar terhadap wujudnya sesembahan, termasuk ingkar kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mengatakan la ilaha, ini ingkar terhadap wujudnya ilah. Ketika seorang hanya isbat saja, menetapkan Allah itu sesembahan, maka ini tidak menafikan adanya sekutu. Ketika kita katakan tidak ada mikrofon kecuali mikrofon ini, ada tidak, ada illah, ada itu apa? Dalam bahasa apa? Qasr, pembatasan. Hanya ini saja mikrofon. Ketika tidak ada mikrofon, berarti apa? Peniadaan. Kalau kita katakan ini mikrofon, Anda menjawab ini mikrofon. Tidak ada tisu kecuali merek A. Ketika tidak ada tisu, peniadaan, sah. Berarti kita mengingkari adanya tisu ini. Ketika kita katakan tisu ini ada, apakah kemudian meniadakan yang lainnya? Tidak. Ini tisu ada, ini ada juga, ini ada juga, ini ada juga. Itulah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada nafyu, ada isbat. Harus terpenuhi dua-duanya. Harus peniadaan. Segala yang diberi selain Allah harus ditiadakan. Pada zaman Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nyembah malaikat. Maka diingkari Nabi SAW, malaikat bukan sembahan. Pada zaman diutus Nabi SAW, ada menyembah Nabi.
maka diingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman itu Allah subhanahu wa ta'ala ada nyembah Nabi, ada nyembah orang-orang soleh, diingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi ada yang menyembah pohon, menjadikan pohon sebagai tempat keramat cari berkah. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah berhala. Maka kesyirikan itu yang penting adalah terjadi sekutu untuk selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan apapun dia sekutukan, maka dia itu dalam perbuatan kesyirikan. Kesyirikan itu tidak hanya beribadah kepada berhala, tidak hanya doa kepada berhala. Kepada siapapun ibadah diberikan, maka dijatuh dalam perbuatan kesyirikan, dan itu adalah bertentangan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga setelah diucapkan la ilaha illallah wahdah, ini apa namanya? Takkid, penguatan. Setelah wahdah ada nafi la syarikalah, dan ada kaidah an-nafyu ba'dal isbat bayan li maqamit tauhid. Setelah disebutkan penetapan tauhid, Allah saja yang disembah, kemudian disebutkan esa, kemudian la syarikalah, tidak sekutu baginya, ini menunjukkan bagaimana kedudukan tauhid. Ini berkaitan tauhid uluhiyah, laul mulku, laul mulku. Ini bagian dari tauhid rububiyah. Tapi ketika ditujukan kepada Allah, maka masukin tauhid uluhiyah. Tapi Allah al-Malik, al-Mudabbir, maka tauhid rububiyah. Kalau perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, berhukum kepada Allah dan seterusnya, maksudnya tauhid uluhiyah. Kemudian walaul hamdu, tauhid asma dan sifat, alhamd, sifat dari nama Allah Al-Hamid. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Coba perhatikan,

Malik yang merajai alam semesta satu-satunya, kemudian segala puji hanya milik Allah semata, maka dia makuasa atau segala sesuatu, maka dialah yang memiliki pemberian dan rahmat dan permintaan para hambanya. Maka ini perlu banyak dibaca, kemudian seorang hamba doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah makuasa segala sesuatu. Itu salah satu maknanya. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebagian ulama menyebutkan doa ini adalah untuk orang-orang yang wukuf di Arafah, tapi sebagian ulama menyebutkan ini adalah umum. Ini adalah umum. Maka seorang hamba perlu banyak doa dan banyak membaca kalimat tadi, sebagaimana disebutkan sebagian para ulama. Kemudian yang ketiga, di hari Arafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu meniadakan simbol-simbol tauhid. Rasul meniadakan simbol-simbol tauhid. Disebutkan di antara khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum al-lafad wa aradakum ka hurmati yaumikum hadha fi shahrikum hadha fi balikum hadha." Kemudian beliau mengatakan, "Ala kullu shay'in min amril jahiliyyati tahta qadami mawdu'un." Ketahuilah, segala sesuatu dari urusan jahiliyah, adat istiadat, keyakinan kaum jahiliyah, maka dia dibatalkan, ditaruh di bawah kedua kakiku. Menunjukkan bagaimana dasarnya ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan, "Wa dima'ul jahiliyati mawdu'ah." Darah-darah jahiliyah al-maudu dibatalkan. Dibatalkan. Selesai urusannya. Kemudian, "Wa inna awwala damin adau min dima'ina damu Ibnu Rabi'ah ibn al-Harith." Adapun darah pertama yang aku bebaskan adalah darah Ibnu Rabi'ah ibn al-Harith. "Wa ribal jahiliyah mawdu'un wa awwalu riba adau ribana riba Abbas ibn Abdul Muttalib fa inna mawdu'un kulluhu." Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hal yang dibatalkan, yang menjadi kebiasaan kaum jahiliyah. Dan di awal beliau mengatakan apa? "Ala inna kulla syai'in min amril jahiliyati mawdu'un." Semua urusan jahiliyah, keyakinan-keyakinan, perkara menjadi ciri khas kaum jahiliyah ditiadakan, dibatalkan oleh Islam. Bagaimana keadaan mereka sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaum jahiliyah sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka seperti yang Allah sifatkan, "Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Dan mereka sebelum itu, sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Digambarkan oleh Ja'far bin Abi Thalib saat beliau hijrah ke Habasyah. Mana Habasyah? Ethiopia. Berserta rombongan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikejar oleh orang-orang musyrikin. Maka mereka tatkala sampai ke Habasyah, disambut oleh Raja Habasyah, raja yang telah disyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna fi malakun la yu'lamu fi ahadun." Di sana ada raja, tidak ada seorang pun yang terdolimi. Maka para sahabat hijrah ke sana. Tatkala sampai sana, maka orang-orang musyrikin ingin membisiki Raja Najasyi namanya Ashamah, supaya mereka dikembalikan ke Mekah, kemudian mereka bisa siksa, mereka hina dan seterusnya sesuai keinginan mereka. Tapi Raja Najasyi orang yang adil, tidak mendengar begitu,
saja lalu terima, tapi tak sabut.

mencari tentang kebenaran yang mereka bawa. Maka dipanggillah para sahabat oleh Raja Najasyi yang menjadi jubirnya Ali Ja'far bin Abi Thalib. Maka beliau mengatakan, inna kunna ahla jahiliyatin wasyar. Kami dahulu adalah ahli jahiliyah, ahli keburukan, ahli kerusakan, banyak berkerusakan. Na'budul asnam, kami dahulu penyembah berhala. Wa na'kulul maytah, kami dahulu memakan bangkai. Wa ya'kulul qawiyyu minadh dha'if, yani yang kuat menindas yang lemah. Disebutkan keburukan-keburukan pada zaman jahiliyah, sampai Allah datangkan kepada kita seorang rasul yang kita tahu nasabnya. Dia memerintahkan ibadahnya kepada Allah semata, memerintahkan kejujuran, memerintahkan akhlak mulia, seterusnya sebutkan kebaikan-kebaikan. Bagaimana sahabat Ja'far menggambarkan tentang masa jahiliyah, bagaimana beliau menggambarkan tentang baiknya Islam. Maka Raja Najasyi dapat sinyal bagus tentang gambaran Islam. Kemudian bertanya, apakah Anda memiliki bukti? Kemudian dibacakan terhadap surat Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, Idh nada rabbahu nida'an khafiya. Itu sudah berapa ayat sampai nangis Najasyi. Akhirnya apa? Mereka bisa ke sana, di sana tetap bisa ibadah leluasa. Maka dari ucapan Ja'far bin Thalib kita bisa menggambarkan bagaimana buruknya kaum jahiliyah dulu kehidupannya. Kemudian ketika datang Islam, maka para sahabat menjadi orang-orang yang Allah muliakan. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kapan itu? Setelah datang Islam, yang dibawa Nabi Islam alaihi salatu wassalam. Para sahabat menjadi generasi yang dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas. Kalau sebaik-baik manusia. Khairukum, sebaik-baik kalian. Khairu ummati, sebaik-baik umatku. Qarni, generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian selain dua kali. Summaladina yalunahum. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Ar menyebutkan perkara-perkara penting sekali. Antum bisa baca dalam kitab ini. Chapter zakam sekali ini. Di antaranya adalah menggambarkan bahwasanya Nabi sallallahu membatalkan perkara-perkara jahiliyah. Maka dalam nas-nas syar'i kita jumpai perkara yang menjadi ciri khas jahiliyah. Seperti disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un min ummati min amal jahiliyah. Ada empat perkara dari umatku termasuk perkara jahiliyah. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Bangga dengan kemuliaan dirinya atau kabilahnya, keluarganya. Bangga dengan kedudukan. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, yaitu mencela nasab seorang. Yang ketiga, istisqa bin nujum, yaitu meminta hujan lewat bintang. Artinya meyakini bahwasanya bintang ini turun karena apa, hujan turun karena bintang ini dan bintang itu. Terjadi pada zaman ini, tapi ada juga pada zaman ini. Kemudian yang keempat adalah niyah meratapi si mayit. Teriak-teriak menunjukkan tidak ridha terhadap qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara jahiliyah adalah berdoa kepada selain Allah, ibadah kepada selain Allah dengan keyakinan mereka ini nanti akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurrum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma la yadurrum wa la yanfa'uhum. Sembah selain Allah itu tidak memberikan manfaat, tidak pula menghindarkan dari mudarat. Kalau disembah tidak memberikan manfaat, kalau tidak disembah tidak memberikan mudarat.
Wa yaqulun, mereka mengatakan, kenapa menyembah selain Allah? Haula'i syufa'una indallah. Mereka itu pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka juga mengatakan ma na'budu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami enggak nyembah mereka kecuali tujuannya adalah supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini keyakinan kaum jahiliyah. Tapi ternyata kadang terjadi pada kita umat Islam sebagian. Berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang telah meninggal dunia dengan alasan mereka ini para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kami datang kepada seorang raja harus melewati orang-orang dekatnya, maka kita juga untuk datang kepada Allah melewati orang-orang yang mulia. Ini namanya menyamakan manusia makhluk yang ada sifat kezaliman dengan Allah yang Maha Adil. Satu. Yang kedua, seorang raja wajar dia ketika ada orang datang kepadanya melewati apa? Perantara. Karena dia tidak tahu siapa yang akan datang. Penjahat apa bukan penjahat? Niat baik atau bukan? Maka wajar. Dan dia tidak tahu apa yang akan kita minta. Akan tapi Allah Maha Sami', Allah Maha mendengar doa para hambanya. Allah juga Maha mengetahui tentang maksud para hamba. Maka tidak ada perantara kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah doa kecuali wasilah yang disyariatkan dengan memanggil nama-nama Allah. Satu. Yang kedua apa? Dengan melalui sifat-sifatnya, nama-namanya, atau dengan amal soleh. Atau kita titip orang mulia supaya dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hidup hayyun, dia ada orangnya, dia mampu berdoa. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang adanya pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan kul yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kul katakanlah, yas'alunaka 'anil mahid, kul yas'alunaka yatama, kul yas'alunaka 'anil, kul yas'alunaka 'anil ruh, kul terus, kul, jawablah Muhammad. Tapi ketika pertanyaan tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri menjawab, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah, ada? Tidak ada. Padahal kalau seandainya susunan bahasa ditambahkan kul, bisa jadi benar. Kul kata Muhammad, aku dekat Allah. Tapi apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, Allah sendiri jawab, fa inni qarib, sesungguhnya aku Maha dekat. Ujibu da'watad da'i, aku yang anak mijabai doanya orang berdoa. Aku akan menerima ibadahnya orang yang beribadah. Falyastajibu, hendaknya mereka memenuhi seruanku. Falyu'minu, hendaknya mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Maka pada ayat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala merintahkan hambanya dalam berdoa, tidak melewati berhala-berhala, tidak melewati patung-patung, tidak melewati orang-orang meninggal dunia. Tapi idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta-minta kepada Allah, jika minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pelajaran dari Arafah adalah kita memahami akan pentingnya tauhid
dan ciri khas agama Islam, dan kita perlu meninggalkan perkara-perkara yang menjadi kebiasaan kaum jahiliyah. Dan ada kitab-kitab khusus para ulama tentang perkara-perkara yang mana Islam menyelisihi perkara-perkara jahiliyah. Kemudian yang keempat, di hari Arafah ini Allah Subhanahu wa taala janjikan ampunan kepada para hambanya. Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah. Hari Arafah. Dan puasa ini kalau kita tujukan kepada Allah adalah tauhid. Haji karena Allah adalah tauhid. Semua amal soleh kita jumlah kepada Allah tahu tauhid. Siyamu yaum arafata, puasa hari Arafah. Saya berharap kepada Allah dengan puasa ini akan mengampuni dosaku tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Perhatikan hadis ini. Dalam hadis ini ada kemuliaan waktu. Dalam hadis ini ada kemuliaan amal. Dan dalam hadis ini ada kemuliaan balasan. Adapun kemuliaan waktu apa? Hari Arafah. Hari yang Allah pilih. Dari 10 Dzulhijjah Allah pilih hari Arafah. Sebuah hari 10 pertama Allah pilih dari bulan Dzulhijjah. Dan Allah pilih dari Asyrul Qurum. Maka di sini ada kemuliaan waktu. Yang kedua ada kemuliaan amal. Amal apa? Puasa. Ini ibadah yang sangat agung. Kullu amli ibni Adam lah illa siyam. Semua amal anak Adam adalah untuknya. Allah berikan balasan dengan bilangan tertentu. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa untukku. Wana azibi, aku yang akan membalasnya. Karena pada ibadah puasa ini ada kesabaran. Kesabaran menjalankan ketaatan. Sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menghadapi rasa lelah, rasa pahit, rasa dahaga, bahkan daripada bala. Dan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memenuhi orang-orang yang sabar, memberikan orang sabar dengan balasan tanpa hisab. Yang kedua, ibadah puasa ini potensi keikhlasannya sangat tinggi, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membedakan siapa yang puasa, siapa tidak. Antum tidak bisa membedakan apakah di sini semua puasa atau semua tidak, atau sebagian tidak, sebagian iya. Tapi khusnul dan berat adalah ahli puasa, karena tahu kemuliaan akan ibadah puasa Arafah ini dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada kemuliaan apa? Kemuliaan amal. Yang ketiga, ada kemuliaan pahala. Apa kemuliaannya? Allah janjikan orang puasa satu hari dari Arafah untuk diampuni dosa-dosa yang lalu dan seakan datang. Maka kemuliaan tidak hanya Allah berikan kepada orang ibadah haji, tapi kemuliaan di hari Arafah ini Allah juga bagi kepada seluruh kaum muslimin, yang Allah berikan kemudahan untuk bisa menjalankan ibadah puasa yang ada udur. Semoga Allah berikan pahala dengan niatnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka ketika seorang puasa niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ini tauhid. Ini ada keikhlasan. Ketika dia puasa karena dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada iman kepada hari akhir. Dan itulah pendorong utama seorang beramal soleh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menggabungkan antara amal dengan iman kepada hari akhir. Dalam hadis juga sama. Allah kaitkan antara iman terhadap pahala yang janjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ampunan dengan amal ibadah puasa.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia bicara yang baik atau lebih baik diam. Ini hadis ini kalau bisa diwujudkan, dunia tenang. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa iman kepada dan hari akhir, hendaknya muliakan tamunya. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya muliakan tetangganya. Maka di sini menyebutkan apa? Bagaimana baginda Nabi mengkaitkan antara amal dengan keimanan kepada Allah dari hari akhir. Maka iman kepada Allah dan hari akhir merupakan akidah yang asasi untuk mendorong seorang hamba dalam beramal saleh. Kemudian yang kelima, di hari Arafah ini disyariatkan untuk takbir muqayyad. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Wala habbu ilai min al-amal fihin." Dan amal lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Maksudnya 10 pertama bulan Dzulhijjah. "Fa'aktsir fihinna tahlil wa takbir wa tahmid." Perbanyak tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, kemudian tahmid walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bisa Allahu akbarnya dua kali, bisa pula tiga kali. Dan di sini ada takbir, ada tahlil, ada tahmid. Kapan dimulai? Sejak masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sudah berapa kali takbir antum? Pada Rasul mengatakan, "Fa'aktsir," perbanyak. Tapi belum kesempatan, belum hilang kesempatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang takbir tersebut, itu sifatnya mutlak. Kapan saja selama dalam 10 hari terakhir. Awal bulan Dzulhijjah. Tapi sejak masuknya hari Arafah, sejak pagi hari tadi sampai hari Tasyrik, kita masih perintahkan untuk perbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Maka hari ini kita perbanyak takbir dan tahmid, termasuk muqayyad adalah setelah sholat zikirnya ditambah. Di samping kita zikir dengan zikir harian kita, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antasam, dan seterusnya, ditambah dengan takbir setelah sholat wajib. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walham. Di sini mengandung takrir tauhid yang luar biasa. Yang pertama takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allah besar. Walillahil ham, hanya untuk Allah segala pujian. Maka yang pertama ada takbir, menunjukkan akan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Arti daripada Allahu akbar adalah tidak ada suatu yang lebih besar, yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harus tanamkan dalam dirinya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah maha besar pada zat-Nya. Allah maha besar pada sifat-sifat-Nya. Allah maha besar pada nama-nama-Nya. Allah maha besar pada kedudukan-Nya. Termasuk menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah berfirman, "Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Wassamawatu matwiyatum biyamini. Dan bumi semuanya, semua akan berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wassamawat, dan langit-langit semua akan Allah lipat dengan tangan-Nya. Disebutkan dalam hadis tentang bagaimana agungnya bumi dan langit. Dari bumi pertama sampai langit dunia
perjalanan 500 tahun. Berapa? 500 am. Tebalnya langit dunia perjalanan 500 tahun. Dari langit pertama sampai langit kedua perjalanan sampai bumi 500 tahun. Bumi sampai langit kedua 500 tahun. Tebalnya terus. Bagaimana dahsyatnya makhluk Allah SWT. Tapi semua itu wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Maka seorang hamba harus memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti orang-orang musyrikin yang Allah sifati sebelum ayat tadi wa ma qadarul haqqo qadir, mereka tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba ketika meyakini Allah Maha Besar, maka itu akan memunculkan yang pertama sifat tawadhu, karena dia tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala dan tahu akan posisi seorang hamba yang dia makhluk yang lemah, makhluk yang banyak kekurangan, fakir fuqara ilallah. Ketika seorang mengimani

0: bisa menjalankan aktivitas mulia, maka seniwan itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian perlu sholat yang kita lakukan memberikan buah yang luar biasa.
1: Islam. Kalimat tahlil merupakan kunci syafaat. Kalimat tahlil la ilaha illallah merupakan kunci dakwahnya para nabi dan rasul. Kalimat la ilaha illallah merupakan kunci bagian daripada tanda husnul khotimah ketika seorang mengucapkan sebelum meninggal dunia. Dan kalimat la ilaha merupakan kunci surga. Tapi kunci-kunci itu tidak manfaat kecuali dengan adanya kiki-kikinya. Sehingga kalimat tauhid la ilaha illallah butuhkan apa? Diwujudkan syarat-syaratnya. Harus dibangun di atas ilmu. Setiap muslim harus tahu tentang ilmu kalimat ini. Kalau berilmu tentang sholat hukumnya wajib, apalagi berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Seorang kalau berangkat haji belajar berhari-hari berbulan-bulan, apalagi tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Harus ilmu. Coba kita bayangkan, kalau seandainya ada seorang hakim mendatangkan saksi, lalu tanya, wahai saksi, apakah Anda mempersaksikan perkara yang diperselisihkan ini, Anda tahu ilmunya? Lalu dia jawab tidak tahu. Bagaimana sikap hakim tadi? Qadhi, diterima apa tidak? Ditolak, tidak tahu duduk perkaranya. Begitu pula seandainya seorang hakim mendatangkan saksi, lalu saksi bertanya, apakah Anda ini dalam mempersaksikan jujur apa bohong? Ternyata dia tidak jujur, diterima apa tidak? Tidak terima. Maka dalam persaksian kita kalimat tauhid ini juga apa? Butuh ilmu, butuh kejujuran, butuh keikhlasan. Seorang hakim kalau bertanya kepada saksi, Anda ini bersaksi tulus atau Anda punya tendensi kepentingan-kepentingan tertentu, lalu dia menjawab ada tendensi ini dan itu, diterima apa tidak? Tidak. Maka dalam persaksian kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah harus apa? Jujur. Ilmun wa yakinun wa ikhlasun istuka mahabbatin wa qiyadin, kemudian wa qabul, kemudian mengingkari segala sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat tauhid ini, kalimat tahlil, apabila diwujudkan, dipahami, diwujudkan, maka akan membuahkan tauhid yang agung dan membersihkan dari noda kesyirikan. Tidaklah terjadi kesyirikan kecuali karena apa? Tidak memahami akan konsekuensi dan kandungan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir dalam kalimat tersebut ada apa? Tahmid. Walillahil hamdu tahmid. Arti daripada tahmid adalah isbat al-kamalat lillahi ta'ala. Yaitu menetapkan kesempurnaan-kesempurnaan, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seringkan dengan kalimat apa? Tasbih. Kalau tasbih itu mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan dan aib, yang mengandung makna sebaliknya, ketika Allah suci dari kekurangan berarti Allah Maha sempurna. Allah bersih dari sifat zalim berarti Allah Maha adil. Allah bersih dari sifat naum wasinah berarti Allah Maha Qayyum. Allah Maha mengurusi seluruh makhluk-makhluknya. Apalagi dikuatkan dengan alhamd tahmid. Ini menetapkan sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikat seorang muslim adalah tauhidnya bagaimana dia membersihkan, mensucikan Allah dari segala sikap sifat kurang dan menetapkan sifat-sifat kemuliaan. Sehingga dua kalimat ini kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi. Ada dua kalimat, cuman dua kalimat, tidak banyak. Bagaimana memberikan semangat kita? Yang mana kalimat ini ringan di lisan, mudah sambil jalan bisa. Ya, lebih sulit buka HP daripada apa? Subhanallah bihamdi. Ringan di lisan. Kalau HP pakai buka-buka antum, pakai password ya. Ini enggak pakai. Allah mudahkan lisan Anda mengucapkan subhanallah bihamdi. Dua kalimat ringan di lisan. Allah cintai. Ringan di lisan tapi berat di timbangan pada kiamat. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah kalimat tasbih. Wa bihamdi kalimat kalimat tahmid. Semoga dikirin juga bisa kita amalkan. Dan jangan lupa di akhir-akhir ya di hari Arafah ini kita perbanyak manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian masih ada tanggal 10 kemudian hari tasyrik, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengijabahi doa-doa kita, begitu pula kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan semoga Allah berikan kita keistiqomahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka tusmi'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyil muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: dan percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bertalbiyah itu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Nabi SAW mengatakan bahwa Jibril datang kepada saya dan mengatakan, wahai Muhammad, perintahkan para sahabatmu untuk mengangkat suara dalam bertalbiyah, karena itu syiarnya haji. Itu dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Bahkan dulu para sahabat Nabi SAW sebagaimana disampaikan Ya'qub bin Zaid, kalau ihram, tidaklah mereka sampai ke daerah yang bernama Rauha kecuali suara mereka habis, karena kerasnya talbiyah mereka. Begitu ihram di Yalamlam, Yerusalem, talbiyah. Pas turun dari pesawat, talbiyah. Menuju airport, talbiyah. Nanti imigrasi, talbiyah. Kalau kita naik bus lagi, talbiyah. Apa arti talbiyah? Apa arti labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik itu artinya kata untuk merespon panggilan, undangan atau perintah. Labbaik itu mengandung makna al-khudu' wadzul, merendah dan tunduk. Lalu yang berikutnya, labbaik bermakna iqamah, kata para ulama. Artinya konsisten, nurut sama Anda dan merespon undangan Anda. Dan labbaik ini juga bermakna ikhlas, tidak ada kepentingan, yang penting bisa munajat sama Allah tabaraka wa ta'ala. Allah marta, ya Allah, lagi-lagi labbaik, kembali labbaik, ya Allah, aku penuhi undangan. Labbaik ala syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagi engkau, aku hanya beribadah kepadamu. Baru ditutup, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya puji dan puja dan kenikmatan dan kekuasaan itu semata-mata milikmu, ya Allah. Gak ada yang berhak dipuji di haji, gak jamaah, gak pembimbing, gak tim teknis, gak travel, gak ada yang berhak dipuji. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan.
3: Allahu Akbar.
2: Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan.
2: Allahu Akbar.
1: Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa ghairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fillah, kita sampai pengajian kita yang terakhir sampai ke da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil madinati. وفي يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول من السنة الرابعة عشرة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى قباء. بقى هري الاثنين تلربان تانجل تلربان dari ربيع الأول dari tahun 14 setelah Rasulullah صلى الله عليه وسلم diutus sebagai Nabi. Rasulullah ila Quba, Rasulullah sampai ke Quba. Qala Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair menceritakan. Urwah bin Zubair ini adalah tabi'iyun jalil, tabi'i. Dia anaknya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Ibunya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Khalatuhu, yakni saudara ibunya Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha, istrinya Rasulullah SAW. Dia Urwah ini sering membawa riwayat-riwayat tentang Rasulullah SAW dari bujinya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Suka tanya, ada min ulama al-tabi'in Urwah ini. Al-Salihin Urwah bin Zubair, dia mengatakan sami' al-muslimuna bil madinati bi makhraj Rasulullah SAW min Makkah. Orang-orang muslimin di kota Makkah telah mendengar bahwa Rasulullah SAW sudah pergi, sudah meninggalkan kota Makkah menuju ke kota Madinah. Fakanu yahduna kulla ghadatin ilal harrati, setiap hari mereka orang-orang Ansar itu ingin menjemput Rasulullah SAW, pergi ke tempat ke untuk menjemput Rasulullah SAW. Yaitu disebut di sini setiap wada, setiap pagi mereka pergi ke sana ilal harwati. Al harwa ini al Madinah dipanggil al harwa, karena kerana kota Madinah ini banyak batu-batu yang hitam, maka dipanggil al harwa. Yang tawfirunahu hatta yaruduhum harul bahira, nunggu Rasulullah SAW, kedatangan Rasulullah SAW sampai apabila matahari itu sudah panas, dilihat Rasulullah belum datang, mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Fakanu yaruduna kullu ghada'il al-harrati fa yantadirunahu hatta yaruduhum harul bahira. Fangkalabu yaman ba'dama atal intizaruhum. Itu setiap hari mereka berbuat demikian. Setelah sudah lama mereka menunggu kedatangan Rasulullah SAW, mungkin 12 hari mereka berbuat demikian. Pada suatu hari, falamma awau ila biyutihim awfa rajulun min Yahud ala utamin min atamihim. Mereka mendengar salah satu dari orang Yahudi menjerit yasiyah dari sebuah bukit atau atom, itu artinya bukit atau benteng dari tempat yang atas benteng. Fabusara bin Rasulullah SAW wa ashabahu mubayyirina yazulu bihim as-sarar, dilihat sama dia dari jauh ada bayangan. As-sarar artinya foto morgana, foto morgana. Dilihat sama, dilihat bayangan putih kan, kalau apabila kita melihat dari jauh itu. Falam menyembah Yahudi yang nada di alam suti. Ia menjerit dengan suara yang lantang, Yahudi itu mengatakan, ya ma'asyirul Arab, wahai orang-orang Arab, ada jadukum alladhi tantadirunahu, awalladhina alladhi tantadirunah. Ini adalah orang-orang yang kalian cari, yang kalian menunggu-nunggunya ini datang. Jadakun turun ke kalian menunggu-nunggu. Ini orang yang kalian, yang kalian, yang kamu orang datang untuknya. Fadharul muslimuna ila silah, maka orang-orang Ansar langsung membawa senjatanya, yaitu pedang dan lainnya. Fatalaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adala biyan zatul yamin hatta nazala biyan fi bani Amr ibn Auf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu melihat teman-temannya Ansar menjemput dia dan Abu Bakar Siddiq, dia pergi ke arah kanan ke tempatnya Bani Amr bin Auf. Tempatnya Bani Amr bin Auf, kabilah namanya Bani Amr bin Auf di kota Madinah min al-Ansar. Wadhalika yawmul itsnin min syahr Rabi' al-Awwal. Juga Rasulullah datang hari Senin. Dia pergi dari kota Makkah hari Senin, dan juga dia datang hari Senin, yaumul itsnin, yakni 12 hari Rasulullah perjalanan. Ini bukan satu minggu, setelah dua minggu, yaumul itsnin, ini di yaumul itsnin. Faqama Abu Bakar linnas, kemudian orang-orang datang. Wa jalasa Rasulullah SAW suamitan. Abu Bakar menjemput kota apa tamu-tamu yang mendatangi Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW duduk, dia diam. Rasulullah diam. Yang berdiri Abu Bakar Siddiq yang menjemput tamu-tamu tadi, dari sahabat-sahabat Rasulullah dari golongan Al-Ansar. Jadi banyak orang-orang Al-Ansar ini datang ke Rasulullah SAW, belum pernah melihat Rasulullah SAW. Fatufiqa min ja'amil Ansar mimman lam yara Nabi SAW yaji'una Abu Bakrin yadhanuna annahu Nabi SAW. Dilihat Abu Bakar berdiri dan ramah kepada teman-temannya, yang satu diam, yaitu Rasulullah SAW. Mereka tidak tahu mana Rasulullah, mana Abu Bakar, sedikit yang tahu. Mungkin 100 orang yang tahu Rasulullah SAW di antara mereka itu, yang lainnya tidak tahu. Mereka mengira bahwa Abu Bakar ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia yang apa, yang menerima tamu-tamu itu. Mereka tidak tahu kalau mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikira Abu Bakar itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta asobat syams Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai matahari kena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepanasan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akbal Abu Bakar hatta dhallal ala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam biridai. Kemudian Abu Bakar bangun, membawa ridanya, kainnya yang ditaruh di sini, ditutupi mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari matahari, dilindungi dari matahari tadi. Fa'arafa an-nas anna hadha huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tahu, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Bakar begitu menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tahu, mereka tahu, ini Abu Bakar yang duduk ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabakiya Ali bin Abi Talib telah ayam wajil amanat an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ali bin Abi Talib duduk di kota Makkah 3 hari setelah Rasulullah pergi dari kota Madinah, dari kota Makkah ke kota Madinah. Apa tugasnya dia? Dia diberi tugas oleh Rasulullah SAW agar dia melunaskan amanat-amanat orang Mekah, orang-orang Quraisy, kufar Quraisy, musyriki Quraisy yang titip kepada Rasulullah SAW. Tuma hajara masyan ala qadamaihi. Kemudian dia berhijrah jalan dengan 2 kakinya dari kota Mekah ke kota Madinah. Aqama Rasulullah SAW di Quba 4 ayam adalah masyhur, yang dari sejarah yang terkenal bahwa Rasulullah SAW duduk di kota Quba, yaitu atau di tempat Quba itu 4 malam, 4 hari. Al-Itsnin wa Thulatha wal Arba'a wal Khamis. Hari Al-Itsnin wa Thulatha al Arba'a wal Khamis. Awal ما masjid usi salat taqwa. Yaitu kita telah mengetahui bahwa pertama Rasulullah SAW datang ke kota Makkah, pertama yang dibuat oleh Rasulullah itu bangun masjid, masjid al masjid Quba yang ada sekarang di Quba. Quba ini sekarang termasuk dari kota Madinah. Dulu pinggiran di kota Madinah sampai sekarang, tapi termasuk kota Madinah. Rasulullah SAW membangun masjid Quba, awal masjid, pertama masjid usis ala taqwa yang dibangun di atas taqwa. Allah SWT berfirman, masjidun usis ala taqwa. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, yaitu masjid Quba, pertama masjid yang bangun di atas taqwa. Masjid Quba ini mempunyai keistimewaan. Keistimewaan itu pertama, waktu pertama Rasulullah SAW waktu bangun masjid ini sederhana, dari kayu-kayunya kurma dan batang-batang kurma, kemudian dari pohon kurma dia bangunnya sederhana, dari tanah sederhana, luar biasa sederhananya. Lakin qomat ala taqwa, dibangun di atas taqwa, bukan seperti kita sekarang ini bangun masjid mewahnya luar biasa tapi tidak ada taqwa sama sekali.

hari Jumat, Rakib Rasul sallallahu bi amrillah lahu wa ardab Abu Bakrin. Dia menunggangi kudanya, untanya, dia pergi dari Quba. Hari Jumat, dia Rasulullah sallallahu dapat perintah dari Allah SWT agar bergerak menuju kota Madinah. Dan dia menggonceng Abu Bakar Siddiq. Warsalah bin Najjar wahum akhwal jaddi Abdul Muttalib. Dan Rasulullah mengirim utusan kepada Bani Najjar. Bani Najjar ini dari Qabilatul Ansar, wahum minal al-Azwal Khazraj, dari Qabilatul Khazraj. Bani Najjar ini, Bani Najjar ini akhwal Rasul SAW, saudara ibunya Rasulullah, bukan ibunya, datuknya Rasulullah SAW, yaitu datuknya Abdul Muttalib ini ibunya dari Bani Najjar dari kota Madinah. Hasil jadinya Rasulullah SAW waktu pergi ke kota negara Syam untuk berdagang, dia melewati kota Madinah, dia berkawin di situ. Kemudian dari Bani Najjar, perempuan ini dari Najjar dan Khazraj. Maka untuk menghormati mereka silaturahmi, Rasulullah SAW pertama yang memberi tahu adalah Bani Najjar, akhwalu. Itu termasuk silaturahmi. Dihormati sama Rasulullah SAW, yaitu saudara, yakni dari keluarganya, dari jatuhnya Abdul Muttalib. Disebut di sini, fajau mutaqallidina syufuh, maka Bani Najjar ini datang membawa pedang-pedang mereka untuk melindungi Rasulullah SAW. Fasara jihatul Madinah, untanya Rasulullah ini pergi jalan menuju ke kota Madinah. Quba sama kota Madinah sekarang sudah dekat ya. Fasara jihatul Madinah, fadrakatul Jum'ah fi qarya li Bani Salim bin Auf. Tiba waktu sholat Jumat, di waktu itu Rasulullah di tempatnya Bani Salim bin Auf, qabila di kota Madinah ini Bani Salim bin Auf tadi. Kemudian disufa jamma'a bihim fil masjidi alladhi fi batnil wadi, dikumpulkan sahabat-sahabatnya di lembah itu, dan Rasulullah SAW sholat Jumat di situ. Ini sholat Jumat yang pertama dalam Islam yang dilaksanakan ini oleh Rasulullah SAW. Fi qaryatin li Bani Salim bin Auf jam'a bihim fil masjid alladhi fi batnil wadi, wa hadhihi awwal jum'ah shallaha an-nabi SAW fi al-madinati. Ini adalah pertama kali Rasulullah salat Jumat di kota Madinah. Wa ba'da an shalla al-jum'ati, setelah Rasulullah selesai dari salat Jumat, intalaqa ila dakhil Madinah, pergi Rasulullah menuju ke kota Madinah. فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته. Tidaklah Rasulullah SAW melewati rumah-rumah yang ada di Madinah kecuali semua penduduk kota Madinah, penduduk rumah-rumah yang ada di Madinah mengatakan, silakan ya Rasulullah di rumah kami. Setiap orang mengatakan silakan di rumah. Mereka menginginkan Rasulullah SAW tinggal di rumah masing-masing. Setiap orang menginginkan Rasulullah duduk di rumahnya. Yakni mereka apabila Rasulullah duduk di rumah salah satu dari mereka, itu kehormatan yang luar biasa, barokah yang luar biasa. Maka mereka mengatakan, silakan ya Rasulullah, silakan ya Rasulullah. Halumu ilal adad wal uddah was silah wal man'ah. Mereka mengatakan bahwa mereka akan melindungi, nah kita akan melindungi engkau ya Rasulullah dengan senjata kami, dengan pasukan kami. Seperti itu. Fakana yaqulu lahum khallu sabilaha fa innaha ma'mura. Tapi jawabnya Rasulullah SAW kalau disuruh demikian itu, Rasulullah mengatakan, biarkan untaku ini berjalan. Dia sudah tahu mau di mana dia akan berhenti. Dia ma'mura, yakni dia diperintah oleh Allah SWT. Siapa namanya? Ya untanya ini. Duduk di mana dia yang akan menentukan untaku ini, di mana dia akan duduk. Aina barakal jamalu, di mana yaitu dia akan duduk di situ. Falam tazal sa'ira bihi hatta wasalat ila mawdhi' masjid an-nabawi fa barakat. Waktu sampai untanya itu di tempat seka-

0: Masjid Nabawi itu, masjidnya Rasulullah SAW yang sekarang terkenal itu, unta itu duduk di situ. Falam yunzil anha hatta nahdhat wa sarat qalilan, kemudian berdiri noleh kanan dan kiri untanya tadi, jalan sedikit terus kembali lagi ke tempat itu yang semula, kemudian duduk. Tsumma qafatat wa raja'at fa barakat fi mawdhi'iha al-awwal, duduk di tempatnya yang semula. Wa nazala anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Bani Najjar, di waktu sallallahu itu turun unta itu persis rumahnya Abu Ayyub al-Ansari, yang Ansar di Bani Najjar. Ini Rasulullah mau menginginkan dia duduk di rumahnya Bani Najjar untuk menghormati familinya, itu datuknya, neneknya Abdul Muttalib. Di mukanya ini rumahnya Abu Ayyub al-Ansari, as-sahabiyul jalil. Abu Ayyub al-Ansari ini kunyanya, namanya Khalid bin Zaid, tapi terkenal dengan namanya, dengan kunyanya, yaitu Abu Ayyub al-Ansari, namanya sebutnya Khalid bin Zaid. Kemudian waktu untanya itu duduk di tempat yang sekarang dibikin masjid Rasulullah SAW itu, wakana min taufiqillah lahu, ini adalah taufiq dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Fa innahu ahabba an yanzil ala akhwalihi likrimuhum bidzalik, itu adalah suatu taufiq dari Allah SWT untuk Bani Najjar, untuk Bani Najjar. Fa inna wa'adda, dia Rasulullah SAW menginginkan untuk turun di rumahnya akhwalihi. Akhwalihi ini dekat dengan ibunya, namanya akhwal bahasa Arab. Kalau dekat dengan pamannya disebut apa namanya, ahmam. Kalau akhwal itu saudara ibu, artinya khol, wal'am saudara ayah. Dikrimun bizalik, untuk dimuliakan mereka oleh Rasulullah SAW. Jadi hubungan silaturahim itu penting sekali. Rasulullah SAW tidak lupa sama sekali, walaupun demikian dia ingin duduk di rumahnya Bani Najjar. Wahadhihi silaturahim, dan ini adalah bentuk dari bentuk silaturahim. Faja'ala an-nas yukallimuna Rasulullah SAW fi nuzul ilayhim, mereka mengatakan di rumah ya Rasulullah, setiap orang dari orang Ansar menginginkan Rasulullah duduk di rumahnya. Fakul wa'ad minum ya'ati ila Rasulullah SAW wa yaqul ya Rasulullah inzil indi, setiap orang dari Ansar mendatangi Rasulullah SAW, dia mengatakan ya Rasulullah, duduklah di rumahku, iskun indi, duduklah di rumahku, yang iskun itu yang tetapkanlah, tetaplah di rumahku. Fakuma Abu Ayyub al-Ansari wa akhadu rahla Nabi SAW, Abu Ayyub al-Ansari dia segera, dia membawa barang-barangnya Rasulullah SAW dibawa ke rumahnya. Tsumma dakhala bila baiti, dimasukkan ke rumahnya oleh Abu Ayyub al-Ansari. Faltafata ilaihi Nabi SAW, maka Rasulullah menoleh kepadanya. Faqalat al-mar'u ma'a rahlihi, seorang itu dengan barang-barangnya. Jadi Abu Ayyub al-Ansari sudah membawa barangku ke rumahnya, jadi aku yang menginap di rumahnya. Abu Ayyub al-Ansari dari Najjar, dari akhwal jadi Abdul Muttalib salah satu. Fajar Asad bin Zurara, Asad bin Zurara dari Bani Al-Khazraj. Asad bin Zurara ini adalah orang-orang Madinah yang pertama-tama masuk Islam, di antara Asad bin Zurara ini. Fa'akhadha bizimam rahilatin Nabi SAW, dia membawa untanya Rasulullah SAW ke rumahnya untuk memberikan makan dan minum. Warrahila indi, katanya Asad bin Zurara, kendaraanmu di aku ya Rasulullah, aku yang akan melihara untamu dan aku yang memberi makan dan minum. Abu Ayyub al-Ansar ini, Abu Ayyub al-Ansar ini, Khalid bin Zaid ini, waktu dia Rasulullah singgah di rumahnya berapa hari sebelum bangun rumahnya Rasulullah SAW, dan istri-istrinya belum dibawa ke kota Madinah, jadi Rasulullah duduk di situ. Rasulullah SAW waktu datang dari kota Madinah ke Quba, Quba itu Rasulullah duduk di rumahnya seorang sahabat bernama Kathir ibn Hadmin. Kathir ibn Hadmin, sahabat duduk di rumahnya Sa'ad bin Khaythamah. Sa'ad ibn Khaythamah. Kenapa kan Sa'ad berduduk di rumah Sa'ad bin Khaythamah itu? Karena Sa'ad bin Khaythamah ini ghair mutazawwij, tidak punya istri. Wah, Kalthum ibn Hajmin punya istri. Dia Rasulullah tidur di rumahnya Kalthum ibn Hajmin. Wasuhabat duduk di rumah Sa'ad bin Khaythamah. Kalau tiba hari pagi Rasulullah pergi dari rumahnya Kalthum ibn Hajmin ke rumahnya Sa'ad bin Khaythamah, berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya bertanya kepada Rasulullah SAW masalah agama, masalah fiqih. Waktu di Madinah dia duduk Rasulullah di rumahnya itu Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari ini ditawari oleh Rasulullah SAW. Ya Abu Ayyub, sebab dia itu sudah berjasa kepada Rasulullah, dihormati luar biasa. Apabila kalian tahu tentang bagaimana Rasulullah itu tidur di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari ini, bagaimana hormatnya dia kepada Rasulullah SAW. Rumahnya itu dua tingkat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau yang di atas, kita di bawah. Kata Rasulullah, tidak, karena aku kalau pagi hari bertemu dengan sahabat-sahabatku, datang ke aku, tidak pantas aku pergi ke atas. Kalau yang di atas, aku di bawah. Tidak bisa Rasulullah, bagaimana aku di atas, aku di bawah. Yang penting Rasulullah mengatakan bahwa saya yang di bawah, karena pagi-pagi hari sahabat-sahabat ini datang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah Abu Ayyub al-Ansari yang di atas, Rasulullah yang di bawah. Abu Ayyub al-Ansari sangat menghormati Rasulullah SAW, apabila saya menceritakan panjang sekali. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Ayyub al-Ansari, ya Abu Ayyub, ya Abu Ayyub, engkau minta apa kepadaku? Aku kasih. Enggak ya Rasulullah, saya tidak minta apa-apa. Allah saya doakan agar saya mati syahid. Katanya Abu Ayyub al-Ansari, saya tidak minta apa-apa kecuali saya ingin mati syahid. Abu Ayyub al-Ansari ini berjuang bersama Rasulullah SAW, kemudian meninggal Rasulullah SAW. Dia masih hidup waktu zaman Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Waktu menuju mereka itu di zaman Uthman bin Affan, Abu Ayyub al-Ansari sudah tua, 80-an gitu. Orang-orang muslimin ingin yakhzu bilad Turkiya sekarang ini, Konstantinia, Istanbul, ingin dikuasai Istanbul ini. Nah, Istanbul ini ibu kotanya negara Romawi. Mereka pergi ke sana atau di zaman Muawiyah kalau tidak salah, kalau zaman Uthman, zaman Muawiyah perangkatnya itu yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Ya Abu Ayyub al-Ansari ikut, sudah tua dia ikut. Waktu perjalanan ke negara Turkiya ini, Istanbul, waktu dia di kapal meninggal dunia, Abu Ayyub al-Ansari. Maka dia dikubur di istadi benteng, salah satu benteng di Turkiya sana di Istanbul. Abu Ayyub al-Ansari. Tercapai niatnya dia dan doanya Rasulullah SAW, dia mati syahid. Kemudian niatnya dia untuk berjuang di jalan Allah SWT, dia meninggal dunia. Saya katakan dia qatal ma'hum, bertempur dengan orang-orang muslimin. Dan juga di antara orang-orang yang mati syahid juga yaitu bujinya Anas bin Malik, saudara ibunya Ummu Sulaim, Mulhan, namanya Mulhan ibni Haram, binti Haram, Haram ibni Mulhan. Juga dia meninggal di situ, di kapal Zadillah. Dia waktu turun, dia kena, dia apa namanya, rafasahu al-ba'ir atau al-faras. Dia diinjek atau ditendang oleh kudanya atau untanya, meninggal dunia. syahid, dan juga dia minta kepada Rasulullah SAW agar dia mati syahid. Maka sama Rasulullah SAW didoakan, terkabul doanya Rasulullah SAW. Kemudian kita melanjutkan pembicaraan kita tentang hijrah ke Rasulullah SAW, tentang apa waktu Rasulullah di kota Madinah. Disebut di sini, فجعلنا وبعد أيام وصلت زوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت سمعة وابنته فاطمة وأم كلثوم. Beberapa hari kemudian datang istrinya Rasulullah SAW bernama Sauda binti Zam'ah. Sauda binti Zam'ah ini dikawini oleh Rasulullah SAW setelah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid. Dia Ummu Kulthum, dan Ummu Kulthum anaknya, dan Fatimah juga datang bersamanya, bersama Sauda ini istrinya Rasulullah SAW. Kadzalika Usama bin Zaid wa Ummu Aiman, Usama bin Zaid juga anaknya Zaid bin Harithah hibbi Rasulullah SAW. Ummu Aiman ini yang melihara Rasulullah SAW setelah ibunya meninggal dunia. Wakulu ulaika kharaja ma'ahum Abdullah bin Abi Bakar wa ma'ahu kadzalik aulad Abi Bakar Siddiq. Semua itu datang bersama anaknya Abu Bakar Siddiq yang bernama Abdullah bin Abi Bakar, dan bersama Abdullah bin Abi Bakar juga datang anaknya, semua anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wabakiyat Zainab binti Nabi SAW inda Abil As bin Rabi'ah, tertinggal di kota Mekah anaknya Rasulullah SAW yang bernama Zainab. Zainab ini dikawini oleh Abil As bin Rabi'ah. Abil As bin Rabi'ah tidak mau masuk Islam waktu itu, sebelum masuk Islam dia. Jadi dia sendirinya cerai dengan istrinya Zainab ini. Lantas satu antuhal jirma'ahu, tidak bisa berhijrah bersama mereka. Dia naukan ala jin qawmi, tidak bisa berhijrah bersama suaminya. Suaminya kafir, musyrik waktu itu. Dia naukan ala din qawmi, karena dia di atas agama kaumnya, yaitu musyrik. Tapi kemudian Nabi Al-As Ibn Rabi'ah ini masuk ke dalam agama Islam, dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Orang ini sendiri datang riwayat Abu Al-As Ibn Rabi'ah ini. Ini Al-Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah waktu untanya itu singgah di tempat yang saya sebutkan tadi, dia mengatakan ini Al-Masjid, ini Rasulullah SAW, di sini Al-Masjid. Pada istakarna bin Nabi SAW al-maqam qama bibina Al-Masjid Nabawi fil makam alladhi barakat fi naqa, di tempat yang mana duduk untanya di situ itu. Wakan al-makam ulamaini yatimaini fashtarahu, tempat itu, tanah itu dimiliki oleh dua orang yatim, anak dua yatim, namanya Sahal dan Suhail, namanya Sahal dan Suhail. Fashtarahu, dibeli sama Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah menawarkan kepada Sahal dan Suhail itu tanah itu dibeli, mereka tidak mau. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ambillah ini gratis, jangan pakai uang. Tapi Rasulullah tidak mau. Seperti yang saya katakan bahwa Rasulullah SAW belum pernah memberi dikasih orang gratis, sama Rasulullah mesti bizaman, ya aku dengan harga. Fashtarahu, maka dibeli oleh Rasulullah tanah tadi. Wabanal muslimun al masjid, nah muslimun membangun masjid itu, Masjid Nabi SAW. Wasyarkan Nabi fil bina biyadayhi al-karimatain, wasyarkan Nabi SAW fil bina biyadayhi al-karimatain SAW. Rasulullah sendiri ikut serta membangun masjid itu, tidak tertinggal Rasulullah SAW. Maka layakuna yabnu ma'am, Rasulullah SAW berkata dalam pepatah itu, dia untuk memberi semangat kepada orang-orang yang bangun masjid itu, sahabat-sahabat yang bangun masjid. Dia berkata demikian, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, faghfiril ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidaklah ada kehidupan yang enak di dunia ini, yang hidup yang enak itu di akhirat. Wa faghfiril ansar wal muhajirah, maka berilah maghfirah, ampunan kepada golongan al-muhajirin wal ansar, kata Rasulullah SAW. Sambil dia membangun, dan orang-orang ini sahabat itu membawa hal ini, jadi seperti nasyid gitu. Bukan nasyid, yakni mengikuti kayaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakir Ansor yang melina makan Nabi Sallam wahyulun. Jadi orang-orang Ansor ikut serta bangun masjid ini bersama Rasulullah Sallam. Dan mereka mengatakan, lain kuatnya dengan Nabi yang malu di belakang kami melamun mukallal. Sebenarnya mereka mengatakan, apabila kita duduk tidak bekerja untuk tidak membangun, meninggalkan Rasulullah membangun sendirian bersama muhajirin. Yaqul wa nabiyyu ya'malu, sedangkan Rasulullah bekerja dan membangun. Lazaka minna al-amal mudhallal, itu adalah perbuatan kami, perbuatan yang tidak, yang dolal, yang sesat, tidak pantas kita orang duduk dan Rasulullah SAW yabni membangun. Harus kita orang juga bersama Rasulullah SAW membangun. Ini artinya bahwa orang-orang Al-Ansar itu mempunyai semangat tinggi untuk membangun masjid ini bersama Rasulullah SAW, bersama muhajirin. Wakana fi dhalikal makan kuburul musyrikin, tempatnya Masjid Nabawi ini dulu yang dimiliki oleh Sa'ad Rasulullah ini, itu adalah kuburan-kuburan orang musyrikin. Wakana fi khirabun wa nakhlun, dan di situ ada bangunan-bangunan yang sudah rusak, hancur, dan pohon kurma, pohon kurma yang sudah lama-lama. Fa'amara Nabi SAW berkubur wa nubishat, Rasulullah SAW memerintahkan agar kuburan-kuburan itu digali dan diangkat tulang-tulangnya, dibawa ke tempat yang lain, dikubur yang tempat yang lain, dibersihkan dari kuburan-kuburan dari orang-orang musyrikin. Wakanat al-qibla fi dhalika al-waqt ila Bait al-Maqdis, kiblanya orang muslimin waktu itu mengarah ke Bait al-Maqdis di Palestine. Lalu Umar Nabi SAW bertuju ila Makkah, dan tidak diperintahkan sahabat-sahabatnya untuk menuju ke Ka'bah, ke Makkah, tidak, tetap mereka menuju ke kota Al-Qudus, yaitu di Bait al-Maqdis di Palestine. Wabana di janib hadal masjid buyutan, wa Rasulullah, ini masjidnya, Rasulullah membangun rumah-rumah di situ, itu rumah istri-istrinya. Wa hiya al-hujar buyut azwaji sallallahu alaihi wasallam, membangun rumah-rumah istri-istrinya. Pertama dua, Saudah sama Aisyah, kemudian bangun yang lainnya, sembilan rumah, dengan bangun yang sangat-sangat sederhana. Kata Sa'id bin Musayyab Abu Al-Hafs al-Basri, pernah dia masuk ke rumah Rasulullah SAW, dia saya bisa megang atapnya rumahnya Rasulullah SAW, yakni rumah sederhana jidamnya. Disebut di sini wabana di janib hadal masjid buyutan wa yal ujar buyut azwajin Nabi SAW, azwajin SAW, dia membangun rumah-rumah istrinya. Wa ba'da an takamala al-bunyan intaqala sallallahu alaihi wasallam ila tilka al-buyut, setelah Rasulullah membangun rumah-rumahnya, rumah-rumah istrinya itu, Rasulullah pindah dari rumahnya Abu Ayyub al-Ansari ke rumahnya. Itu selama 3 bulan 4 bulan di rumahnya Abu Ayyub al-Ansari. Al-muakhadah al-muhajirin wal-ansar, kemudian Rasulullah SAW, ini perbuatan Rasulullah SAW waktu dia sampai kota Madinah, yaitu mempersaudarakan antara muhajirin wal-ansar. Karena muhajirin bawa datang dari kota Madinah, tidak dari kota Mekah, tidak membawa apa-apa, mereka fukara, dadanya bajunya tok, hartanya, keluarganya semua di kota Mekah, harus dipersaudarakan supaya tasudur mawaddah warahmah, supaya lingkungan itu, lingkungan yang cinta sama lain, al-muhajirin cinta sama al-ansari, al-ansari menyintai saudaranya al-muhajirin. Tuma akhar Rasulullah SAW bainal muhajirin wal-ansar, wadhalika fi dar Anas bin Malik, di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kami 90 rajulan, 90 orang semuanya. Nisfum yang muhajirin, nisfum yang ansar. Separuh dari orang-orang muhajirin, separuh dari orang-orang ansar. Mereka tidak punya rumah muhajirin ini. Jadi harus mereka duduk di rumah yang satu, salah satu dari orang-orang muhajirin ansar. Orang-orang ansar itu menginginkan dengan hati mereka yang tulus untuk mereka itu duduk di rumah masing-masing ya. Akhu bainahum al-musawah, bahwa tidak ada bedanya antara al-Ansari wal muhajiri. Lalu minta walafuna ba'dal maut duna dhul arham. Dan mereka apabila mati, salah satu dari saudaranya al-muhajiri atau al-ansori mewariskan saudaranya. Tapi hal ini tuh kemudian nasakhahu. Setelah perang Badar nasakhahu. Nasakhahu yang dihapus ini, peraturan ini. Dikembalikan kepada al-waris itu kepada keluarga, bukan kepada orang lain. Undur-undur disebut usifun yakulat wa'annum yatawarathuna ba'dal maut duna zawil arham. Pertama kali. Kemudian wadhalika ila annaz anzalallahu tabarak wa ta'ala ba'da badrin. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini setelah perang Badar. Yakul Allah SWT wa'ulil arhami ba'dum awla biba'din. Dan orang-orang yang pemilih yang ulil arham ini lebih pantas mendapatkan warisan. Jadi dikembalikan sama Allah SWT semula warisan itu. Orang mati, ayah mati, anak-anaknya yang mendapatkan warisan dan istrinya dan keluarganya, bukan saudara lain, yani bukan dari saudara muslim dapat tidak. Farajat waris ilal aqarib, kembali warisan itu kepada family. Wa ma'nahu hadzal ikhwa, artinya al-ikhwa ini persaudaraan ini artinya anta dhub asabiyat al-jahiliyah, fanatik kepada kabilah di zaman jahiliyah dahulu itu ayat hilang. Hilang, lenyap. Supaya ini, supaya lenyap. Jadi dipersaudarakan antara saudara dari muhajiri kepada al-ansar itu. Fala hamiya illa lil Islam, tidak ada pembelaan kecuali Islam. Tidak ada. Dahulu zaman jahiliyah pembelaan itu kabilah. Kabilah Batalan Quraisy membela kabilahnya. Bani Tamim ya gitu fanatik kepada kada dahulu, sekarang tidak. Harus membela Islam. Liwafa' rayatillah, kalimatullah yal'ulia, untuk mengangkat yaitu nama Allah tinggi-tinggi. Wa antasqut warq an-nasab wal-lan wal-watan, jatuh. Yakni perbedaan antara nasab, ini nasabnya tinggi, ini rupanya ganteng, putih, wa ini atau negara, tidak ada. Yang penting Islam. Al-Qadiyah, Qadiyah taqwa wa tiba. Al-Qadiyah perkara ini, perkara apa namanya, yaitu taqwa, seorang punya taqwa kepada Allah SWT dan juga ittiba kepada Rasulullah SAW. Itu yang paling penting. Fanatik kepada negara, untuk berjuang kepada negara lah. Kalau berjuang, maka umpamanya sekarang penjajah datang ke Indonesia, kalian membela untuk yaitu mengeluarkan orang-orang kafir dari negaramu. Itu artinya fisabilillah. Itu. Kalau li ajlil watan, saya berjuang untuk negaraku, itu tidak boleh dalam Islam. Al-autan hadza sudah tidak ada. Al-muslim akhul muslim, dimanapun dahulu orang Islam ini bagaimanapun negara-negaranya, negara Islam negaranya, semuanya. Ila adin qarib, yani dengan dekat ini. Negara Syam itu dahulu satu. Tidak ada Suriah, ada Lebanon, ada Al-Urdin. Nama tak, tapi tidak ada. Paspor itu tidak ada dulu. Orang mau hijrah ke kota dari Suriah ke Lebanon ke ini tidak pakai kartu penduduk, tidak pakai balai paspor. Dahulu sama ini, yani dengan zaman tahun 30-an. Seorang hijrah dari negara Syam ke Mesir itu masih dengan gampang, dengan mudah. Tidak ada seperti sekarang, mesti ikhoma, mesti tidak ada dulu. Waktu datang perjanjian Seiko-Sepiku, waktu perang, setelah selesai perang dunia kedua, dibagi-bagi kota Arab ini oleh negara-negara kafir. Oleh penjajah Perancis dan Inggris, itu dibagi-bagi. Walamma qadima Nabi SAW al-Madinah akha bin Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Rabi'ah. Waktu sampai ke kota Madinah, Rasulullah SAW persaudarakan antara Abdurrahman bin Auf al-Muhajiri al-Quraishi kepada seorang dari orang Al-Ansar itu Sa'ad bin Rabi'ah. Dan Sa'ad bin Rabi'ah ini orang yang paling kaya di kota Madinah. Faqala Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ini aktsarun nasib Ansari malam, wahai saudaraku, aku yang paling kaya orang di antara orang golongan Al-Ansar. Saya punya uang banyak, punya harta banyak, punya kebun-kebun banyak. Faksimalin share, saya akan bagi dua bagian. Hartaku ini aku akan bagi dua bagian. Bagian engkau, bagian untukku. Itu pilih yang pertama. Yang mana engkau yang kau inginkan? Wali imra'atan, tanzur ajubuhuma ilaik. Yang saya punya dua istri. Lihatkan mana yang kau cocok. Apabila kau menuding fulana, aku akan tolak dia. Setelah iddahnya sudah habis, kawinlah dia. Fasamiya liutalliqha, sebutkan namanya, aku akan tolak dia. Dan aku akan kawinkan kepadamu setelah fa'idha qadhat iddatiha tazawwajha. Apabila sudah iddahnya sudah selesai, kawinlah dia. Faqala Abdurrahman bin Auf berkatakan kepada saudara Sa'ad bin Rabi' ini, "Udah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang. Wah, enak ya, duduk di rumahnya kaya raya separuh harta yang dikenal aku." Dia bilang begitu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdurrahman bin Auf? "Barakallahu fi ahlika wa malik," didoakan. Mudah-mudahan Allah SWT berkati keluargamu dan hartamu. Aina sibukum fadalluhu ala subhani khaynuqa. Saya tanya, saya inginkan ya Sa'ad Rabi, tolong tunjukkan kepadaku pasar. Ditunjukkan pasarnya Bani Khaynuqa. Bani Khaynuqa ini salah satu dari golongan orang Yahudi di kota Madinah. Apa maksudnya? Saya mau di pasar, mau kerja. Aku tidak mau hartamu. Aku didoakan, mudah-mudahan Allah SWT memberkati hartamu dan keluargamu. Terus disebut di sini, "Famangkala ba'illa wa ma'afadhan min iqtin wa sa'min." Dia pergi saat bin Abdurrahman bin Auf ini kerja. Datang al-masa, setelah matahari terbenam, dia datang ke rumahnya Sa'ad bin Rabi' membawa sa'min. Al-aqad ini artinya susu yang sudah beku. Dulu mereka itu susu dibekukan, susu yang sudah beku dan samin dibawa ke rumahnya Sa'ad bin Rabi'. Tuma tada al-hadu, dan besoknya begitu dia kerja. Tuma ja'a yawman wa bi'athar sufra, pada suatu hari dia mendatangi Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf ini membawa wajahnya ini ada kuning-kuning, yaitu dari za'faran, minyak wangi, yakni apa, supaya wangi. Faqala Nabi SAW, maka Rasulullah SAW heran bertanya, "Mahyam ya Rasulullah?" Mahyam itu artinya, apa yang terjadi wahai Abdurrahman, kok mukamu cerah, Masya Allah, yang pakai baju ini, wangi-wanginya wangi. Mahyam, Mahyam ini kalimah Yamania, kalimah orang Yaman suka. Nabi namanya membawa omongan itu, artinya bagaimana, kenapa kau, ada apa dari kepadamu itu, ada apa? Yang ini dia tanya Rasulullah, dilihat pakaian anu, apa yang terjadi, yang terjadi wahai siapa namanya Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan, "Qala tazawwajtu," kalau aku kawin, sudah kawin aku ya Rasulullah. "Qala kam subta ilaiha," berapa maharnya kau kasih perempuan itu? "Qala nuwatun min dhahab," saya kasih nuwa. Nuwa itu bijinya kurma, itu namanya nuwa dari emas sebesar itu. "Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qalat al-ansar an-nabi sallallahu alaihi wasallam, iqsim bainana wa bain ikhwanna an-nakhil." Dari Abu Hurairah, riwayat ini dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh di Sahih Al-Bukhari, mewujud ini, yani sahih, hadith ini sahih. Dia mengatakan, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala, qalat al-ansar, orang-orang Ansar mendatangi Rasulullah SAW. Qala lin-nabi SAW, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Aqsim bainana wa bain ikhwanna an-nakhil," ya Rasulullah, kita orang ini punya pohon kurma banyak di kota Madinah. Ayo kita bagi separuh untuk orang Hijriyah, separuh untuk orang-orang Al-Ansar. Padahal semua itu untuk apa, miliknya orang-orang Al-Ansar. Faqala la, katanya Rasulullah SAW, jangan. Faqalu apa takfun al-mauna, apa kalian mauna, apa kalian mau bekerja di tempat-tempat kurma atau pohon kurma kami, kemudian nanti hasilnya separuh-separuh. Wa nushrikukum fi dhamra, Oh, ini naam. Kalau ini sami'na wa ata'na, kalau ini benar, kita orang kalau kita orang yang kerja, muhajirin kerja, kemudian nanti buahnya itu separuh dan orang Ansar dan orang muhajirin, kita boleh itu sami'na wa ata'na, kita orang apa namanya mendengar dan taat. Wahai ya dulu na ala amran ini membuktikan kepada kita dua hal yang penting. Awalan sahul Ansar, mereka ulama dengan Ansar yang dermawan. Mereka mengorbankan diri-diri mereka untuk saudara-saudara yang menjirin. Dan ini tidak ada, tidak terjadi di dunia kecuali ashab Rasulullah SAW. Maka dari itu Allah SWT berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sahabat Nabi yang paling baik dari sejarah dahulu sampai yaumul mahsyar itu adalah ashab Rasulullah SAW. Mereka orang-orang yang terbaik setelah anbiya war rasul. Disebut di sini Allah SWT berfirman, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوفى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Allah SWT artinya di ayat ini bahwa orang-orang Ansar ini menginginkan yang mereka itu diterima dengan baik, menginginkan setiap orang muhajirin ini duduk di rumah mereka dan diberi segala yang mereka punya dengan hati yang tulus. Mereka tidak mempunyai sifat bukhul sama sekali, tidak mempunyai sifat apa namanya kekir sama sekali kepada saudaranya. Disebut di sini bahwa ulaika humul muflihun, itu adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses, orang-orang yang baik. Dipuji sama Allah SWT dari orang Ansar. Rasulullah SAW mengatakan, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yabghaduhum illa munafik. Tidaklah orang menyintai alamat, tanda alamat al-iman hubbul Ansar, wa alamatan nifaq bughdul Ansar. Orang membenci orang Ansar itu tanda dia itu orang yang jahat, orang yang tidak baik, orang munafik. Orang menyintai orang Ansar adalah orang yang baik, orang la yuhibbuhum illa mu'min wa la yabghaduhum illa munafik. Seperti orang Syiah yabghaduhum, benci sama orang Ansar dan muhajirin, maka mereka itu munafiqun, mereka munafiqun. Disebut di sini yang kedua, yang hal yang kedua, yadhhar lana kadzalik mawqiful muhajirin, dan juga sikapnya orang-orang muhajirin. Bagaimana waktu ditawari oleh saudara-saudaranya orang-orang Al-Ansar itu, mereka tidak mau. Wadzalika annahum yastaghillu tibatul Ansar, tidak tipu apa kebaikan orang Al-Ansar ini bikin kesempatan dalam kesempitan, sama sekali tidak. Walidzalika lam yaqbal Abdurrahman bin Auf 'arad Sa'd bin Rabi'. Dari itu Abdurrahman bin Auf tidak menerima tawaran saudaranya Sa'd bin Rabi'. Walam yaqbal muhajirin 'arad al-Ansar an yuqasimuhum nakhiluhum. Dan juga orang-orang Ansar, orang-orang muhajirin tidak mau waktu ditawari agar mereka itu mendapatkan separuh dari harta-harta orang Ansar. Mereka tidak mau. Itu menunjukkan bahwa orang-orang ashabi Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah SWT sebagai sahabat Nabi, golongan Nabi yang terbaik, yang diciptakan oleh Allah SWT. Kaumnya seorang Nabi yang terbaik adalah kaumnya Rasulullah SAW, ashabi Rasulullah SAW. Dari tercantum dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis Rasulullah SAW, bagaimana Allah SWT menguji mereka, dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW menguji ashabahu. Saya tutup di sini. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

والد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد

saya set.

0: berkata,
1: "Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan."

azan dan iqamah. Azan adalah panggilan dan pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz tertentu. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat segera dilaksanakan dengan lafaz tertentu. Hukum azan dan iqamah. Pertama, dalam salat wajib yang dilakukan berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah, baik saat berpergian ataupun tidak, karena keduanya merupakan syiar Allah, maka tidak patut diabaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika tiba waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, kemudian orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam salat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, dalam salat sendirian, hukumnya adalah sunnah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala merasa takjub kepada seorang penggembala kambing di puncak bukit. Ia mengumandangkan azan lalu ia salat. Allah berfirman, lihatlah ke hambaku itu. Ia mengumandangkan azan, kemudian ia salat. Ia takut kepadaku, maka aku ampuni dosanya, dan aku masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hikmah dibalik perintah azan. Pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu salat. Kedua, panggilan dan motivasi untuk melaksanakan salat jamaah. Ketiga, peringatan bagi mereka yang lalai, mengingatkan orang yang lupa untuk segera mendirikan salat. Waktu dan sebab disyariatkannya azan. Azan mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Saat itu, kaum muslimin ingin mengetahui maksudnya waktu salat. Kemudian mereka berunding. Di malam harinya, Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu bermimpi dan ia melihat ada seorang yang membawa lonceng. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau hendak menjual lonceng ini? Orang itu berkata, hendak engkau gunakan untuk apa? Abdullah berkata, akan kami gunakan untuk memanggil orang melaksanakan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah engkau aku tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik? Abdullah menjawab, iya. Orang itu pun mengajarkan Abdullah lafaz azan dan iqamah seperti yang ada sekarang ini. Hadis riwayat Ad-Darimi. Abdullah berkata, di pagi hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan mimpiku kepadanya. Lalu beliau bersabda, itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Maka temuilah Bilal dan ajarkanlah lafaz itu kepadanya karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan azan. Kelak di sisi Allah pada hari kiamat, seorang muazin akan mendapatkan persaksian dari semua yang mendengarkan suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada makhluk yang mendengar suara muazin dari kalangan jin atau manusia atau yang lainnya, kecuali ia akan menjadi saksi baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika saja manusia mengetahui pahala azan, maka mereka akan berlomba-lomba mengumandangkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika saja manusia mengetahui besarnya pahala azan dan barisan pertama dalam salat, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya kecuali dengan cara mengundi,

ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Keempat, seorang muazin meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Kelima, hendaknya muazin memiliki suara yang indah dan merdu. Keenam, melafadzkan azan dengan baik dan tenang. Lafadz azan dan iqamah. Adapun lafadz azan adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz iqamah adalah sebagai berikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hal-hal yang disunahkan bagi yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muazin kecuali pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagi yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Kedua, setelah azan disunahkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada serikat baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku ridha Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Ketiga, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang hendak ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah ia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, hendaknya orang yang mendengarkan azan berdoa untuk dirinya, terutama jeda antara azan dan iqamah, karena berdoa pada saat itu tidaklah tertolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa yang dilantunkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Hukum-hukum azan dan iqamah. Pertama, jika menjamak dua sholat, maka cukup satu kali azan, berbeda dengan iqamah yang dianjurkan pada setiap sholat. Kedua, jika telah dikumandangkan iqamah, namun sholat dilaksanakan agak terlambat, maka tidak perlu mengulangi iqamah. Ketiga, hendaknya seorang muazin berupaya untuk menghindari kekeliruan dalam melantunkan azan. Keempat, jika telah dilantunkan iqamah, maka seseorang tidak dibenarkan melaksanakan sholat sunnah. Namun, jika ia sedang melaksanakan sholat sunnah, lalu sang muazin melantunkan iqamah, maka ia boleh menyelesaikan sholat sunnahnya jika hampir selesai. Namun, jika masih lama, maka dianjurkan untuk berhenti dan bergabung pada jamaah yang lain. Kelima, dibenarkan azan yang dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang telah mumayyiz. Keenam, dianjurkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah jika hendak melaksanakan sholat yang tertinggal, baik karena lupa ataupun karena tertidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabatnya tertidur hingga terbit matahari, beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan salat sunnah fajar. Kemudian beliau meminta Bilal untuk melantunkan iqamah, kemudian mereka salat fajar berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi mereka yang berada di masjid sementara muazin telah mengumandangkan azan, maka tidak dibenarkan meninggalkan masjid kecuali terpaksa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu

alaihi wasallam menyuruh kami jika sedang berada di masjid dan azan telah dikumandangkan untuk tidak keluar dan meninggalkan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Ke-8. Dianjurkan bagi muadzin untuk merendahkan suaranya ketika mengucap lafaz syahadatain dalam azan. Kemudian ia mengulangi sambil meninggikan suaranya sebagaimana disebutkan dalam sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, melakukan azan yang dapat mengubah bunyi huruf atau harokat atau sukun, baik dengan cara mengulangi atau menambah. Kedua, mengeraskan suara saat membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah azan. Ketiga, mengucapkan aqamahallahu wa adamaha ketika mendengar ucapan qad qamatis shalah dalam iqamah. Lafaz azan salat subuh. Dianjurkan mengumandangkan azan sebanyak 2 kali pada salat subuh. Azan pertama sebelum masuk waktu salat dan azan kedua setelah masuk waktu salat. Pada azan pertama, seorang muadzin dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur sebanyak 2 kali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengumandangkan azan pertama di waktu salat fajar, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: TV.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta iman dimanapun anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Bagaimana dia berislam dan bagaimana dia menjadi orang yang muslim yang baik. Kata dia, seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah ini, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ghairak." Ya Rasulullah, ajarkan padaku tentang Islam, bagaimana aku berislam dengan yang baik, yang aku pahami, yang tidak akan mungkin aku tanyakan lagi pada orang lain selain dirimu. Pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah dengan dua kata. Kata Rasulullah, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian istiqomahlah dengan imanmu. Subhanallah. Pecinta iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan Sufyan bin Abdullah ini menggelitik untuk kita ketahui sejenak. Bagaimana tidak? Ternyata pertanyaan dia yang demikian bagusnya, yang demikian tulusnya, demikian mulianya, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua kata atau kalimat. Berimanlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tulus dari dirimu, tanpa ada keraguan dari dirimu, kemudian istiqomahlah. Subhanallah. Banyak di antara kita mengaku beriman kepada Allah, padahal dalam hatinya masih muncul keraguan. Banyak di antara kaum muslimin pula mengaku beriman kepada Allah, yakin dia, namun untuk komitmen dengan imannya sering perlu dipertanyakan. Lalu pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan iman dengan sebenarnya dan beristiqamah dengannya? Banyak para ulama menjelaskan masalah ini, dan dalam mereka adalah Imam Al-Qadhi Iyad mengatakan, beriman kepada Allah artinya engkau benar-benar mentauhidkan Allah, wahadullah, yaitu manusia itu benar-benar mentauhidkan Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah dalam imannya kepada Allah, dalam tauhidnya kepada Allah. Lalu yang kedua, waltazamu ta'atahu, hendaknya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, dia harus iltizam, komitmen dalam menjalankan ketaatan kepada Allah hingga kematian datang menjemput. Subhanallah. Seorang ulama yang lain, Al-Imam Ibnu Katsir salah satu mengatakan, yaitu akhlisul amal. Seorang yang beriman kepada Allah dan istiqamah dengannya, dia mengikhlaskan amalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia mati. Inti dari apa yang diucapkan oleh mereka di penjelasan-penjelasan tentang hadis tersebut, bahwasanya seorang muslim ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keimanannya harus benar-benar mengandung nilai tauhid. Tidak boleh dia beriman kepada Allah ternyata bercampur dengan kesyirikan. Tidak boleh dia beriman kepada Allah ternyata menduakan Allah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian pula ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dia lebih mengutamakan penyimpangan-penyimpangan dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak heran pada orang yang beriman kepada Allah, kemudian beristiqamah dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari imannya tersebut dia akan terus mentauhidkan Allah, tidak akan menggantungkan hidupnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu yang menjadi halangannya, akan dia berusaha untuk melewatinya. Bahkan kematian pun akan dihadapinya dengan sebenar-benarnya keteguhan iman. Justru kematian dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dicarinya. Karena apa? Inilah bukti hakikat iman seorang kepada Allah yang dikatakan istiqamah dalam imannya. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terputus sampai kemudian kematian datang menjemputnya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keimanan seperti ini, ya, keimanan seperti ini dengan keistiqamahan seperti ini adalah sebuah kemuliaan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang luar biasa. Apa karunianya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa allaw istaqamu lasqainahum ma'an ghadaq. Kalau seandainya mereka benar-benar beristiqamah dalam imannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan karuniakan kepada mereka air yang sangat menyegarkan kepada mereka. Apa itu? Air surga. Yang mana air surga itu mengalir dalam bentuk empat warna. Ya. Dalam bentuk empat warna. Air jernih yang menyegarkan. Air susu. Ya. Yang demikian nikmat, yang demikian menyehatkan. Air madu yang madunya adalah madu murni, dan air arak yang araknya sangat lezat untuk diminum. Subhanallah. Dan benar Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika seorang itu istiqamah kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunannya, memberikan berita yang gembira kepada orang-orang istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dengan pengakuannya, dengan keimanannya kepada Allah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah yang mereka mengatakan dengan berita yang sangat mengembirakan, alla takhafu wa la tahzanu wahai fulan, engkau adalah hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimananmu telah membawa kemuliaan kepada dirimu. Keistiqomahanmu dalam ketaatannya, dalam ketaatanmu kepadanya, dalam ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kemuliaan bagimu. Kata mereka kepada orang yang istiqamah yang menjelang akhir hayatnya, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan engkau khawatir. Jangan engkau takut. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan bergembiralah dengan janji surga yang Allah janjikan untuk dirimu. Subhanallah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang itu mazak akan menghadapi kematiannya, sakaratul maut akan menjemputnya, terbentang baginya ya pemandangan yang terbuka sampai ke langit yang dihadiri oleh malaikat-malaikat berwujud putih. Malaikat-malaikat ini menyapanya, memberikan gembira kepada, memberikan kabar gembira kepadanya, sambil membawa kafan dari surga yang baunya harum. Masing-masing mereka mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan anda khawatir, jangan anda takut. "Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Pakar bergembiralah dengan berita surga yang Allah janjikan untuk dirimu. Subhanallah. Sehingga ketentraman, kesenangan, bahkan keinginan untuk berpisah dari dunia ini sangat besar dialami oleh orang yang sakratul maut ini, yang mereka hidupnya di dunia dalam keadaan taat. Ini berbeda dengan orang yang ahli maksiat yang datang kepadanya malaikat berpakaian hitam, bermuka bengis, berkali memiliki kata-kata yang mengancam, sehingga ketakutan yang menghampiri mereka dan ruhnya tak mau keluar dari tubuhnya sampai dipukul-pukul oleh malaikat, "Keluarkan ruhmu, keluarkan nyawamu." Subhanallah. Coba bandingkan dengan orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, yang datang kepadanya malaikat-malaikat, "Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu," turun kepadanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Alla takhafu wa la tahzanu," jangan engkau khawatir, jangan engkau takut, "Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun," takkan bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian para pecinta iman, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kegembiraannya? Tidak. Tidak. Ayat selanjutnya dalam surah Fussilat ini, ayat 40 dan seterusnya. Ayat selanjutnya mengatakan, "Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah." Kamilah pelindung kalian di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Kamilah pelindung kalian di dunia maupun di akhirat. Bukankah ini kabar gembira yang sangat menggembirakan? Allah pelindung orang-orang yang beriman. Allah pelindung orang-orang istiqamah. Kami pelindung kalian di dunia bahkan di akhirat. Subhanallah. Bahkan dikatakan perlindungan itu bukan hanya kepada mereka, orang-orang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi perlindungan itu pun didapatkan oleh para keturunan mereka. Masihkah kita mengingat kisah Nabiullah Musa alaihissalam dalam perjalanannya bersama Nabi Khidir, perjalanan yang ketiga, yang mana ketika keduanya masuk ke suatu negeri, suatu tempat, suatu kampung, lalu mereka dalam keadaan lapar, ternyata mereka meminta belas kasih manusia, tak ada seorang pun buka pintu untuk mereka. Keadaan lapar melilit, kemudian dalam keadaan sempit seperti itu, Nabi Khidir meminta pada Nabi Musa untuk memperbaiki sebuah tembok dinding rumah yang hampir roboh. Nabi Musa minta, kita cari tuannya, kita akan bekerja untuknya, kita mendapat upahnya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Khidir tetap meminta Nabi Musa untuk menolongnya, untuk membantunya menegakkan kembali tembok tersebut. Apa rahasia di balik itu? Ternyata Allah beritakan, sebagaimana disebutkan, "Wa ammal jidaru lak fakana li ulamaini yatimaini fil madinah." Adapun tembok, wahai Musa, kata Nabi Khidir, tembok ini adalah tembok milik kedua anak yatim yang tinggal di kota. Tembok ini hampir runtuh, hampir roboh. Dan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaikinya. Karena di balik tembok ini ada harta benda peninggalan kedua orang tua dari kedua anak yatim ini. Kalau tidak dibangun, maka akan terkuak harta benda tersebut, simpanan harta tersebut. Kenapa tembok ini dibangun? Kenapa harta ini dijaga oleh Allah Ta'ala untuk anak yatim itu yang tinggal di kota itu? Kata Allah Ta'ala, karena kedua orang tua mereka adalah orang yang saleh, maka aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki tembok tersebut. Subhanallah. Apa penjelasan ulama tentang kisah ini? Kesalehan orang tua, keistiqaman mereka tidak hanya menjaga mereka, tapi menjaga keturunan mereka. Subhanallah. Maka masyarakat muslimin rahiman wa rahmatullah, perhatikanlah, bila kita ingin selamat, bila anak keturunan kita ingin selamat, dimulai dari kita sendiri. Dengan kita beriman kepada Allah, taat kepada Allah, istiqamah dalam ibadah-ibadah kepada Allah, dalam ketaatan, dalam perintah Allah. Perintahnya kita jalankan, larangannya kita tinggalkan. Ya. Untuk apa? Keselamatan kita dan keselamatan anak-anak kita. Ya. Akan ditiru oleh mereka, insya Allah. Dan akan menjadi kebaikan bagi mereka dengan kita beristiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan nilai istiqamah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat kita, menjaga puasa kita, menjaga zakat kita dengan kita kerjakan. Ya. Melaksanakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala belum mampu. Kemudian menjalankan syariat-syariat Allah yang lainnya, tidak berbuat syirik kepadanya, tidak berbuat bid'ah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak berani melanggar kepada kemaksiatan. Melazimkan diri dalam ketaatan. Sesungguhnya itu langkah untuk kita meraih kebahagiaan kita, langkah untuk mendapatkan penjagaan Allah untuk kita dan untuk anak-anak kita pula. Tidak hanya itu pula. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang istiqamah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya, apa kata Allah? Kata Allah selalu mengatakan, "Nahnu awliyaukum fil hayati dunya fil akhirah." Kamilah pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Dilindungi di akhirat dari masuk surga. Padahal kata Allah, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum." Bagi kalian apa yang kalian inginkan di surga tersebut. Walakum fiha ma tad'un, bahkan kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala di surga itu. Ya. Kenapa? Nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai karunia dari Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya istiqamah di jalannya, ya, termasuk hamba-hambanya yang menjaga iman kita kepada Allah dengan kita melaksanakannya dan memperbaikinya, bahkan mengajak yang lainnya terhadap keluarga kita untuk senantiasa beriman dan taat kepada Allah sampai akhir hayat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iman TV. Bismillahirrahmanirrahim.

وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم

0: Al-Quran dan hadis yang berfungsi sebagai obat. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Masya Allah. Ceng. Unsur-unsur yang terdapat pada Masya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi ngopo ya kan?
0: Syukuran ya kang. Aku ini tak elengke. Wah, nek ora tak elengke, aku ini sebuah blas terjerumus nih kan kesirikan. Wis alhamdulillah tenan aku wis matur nuwun. Wis pokoknya bener sampean. Ya wis pokoke saiki tak gawe sing islami. Ya wis kaya ngene iki aku saiki gaweane. Maca ni buku-buku agama kaya ngene iki. Wis matur nuwun tenan ya kang aku wis dilengke.
1: Alhamdulillah tenan Mas Mitro Awi bangga rewe seneng saiki iso berubah. Wis iso Mas Mitro dadi Mas Mitro sing soleh tenan. Aku seneng tenan wis tak ngenen ku jaman dhisik. Mitro sudah di mitro sing soleh iki
0: sing iki. Ya ngene iki Mas. Nek duwe kanca wis pokoke kudu saling mendoakan, saling mengingatkan. Wah, jan. Matur nuwun tenan ya, Kang. Masyaallah, jan.
1: Iki lho, Kang. Aku mau iki mampir pasar. Tuku panganan.
0: Masyaallah.
1: Mbok buku kanca sinau nih karo buku kanca jagongan.
0: Masyaallah.
1: Iki tak buka iki.
0: Masyaallah.
1: Ikan, oh, si, si sini kang, yes, jam,
2: apa ini?
1: Iki klepon, lali kok gak ada klepon. Panganan tradisional, enak, gurih.
3: Bismillah.
1: Mantap. Selain ini lho. Nek seko warnane sing ijo wis masuk. Nek seko putih-putih iki lho. Blas ora rapi. Wis panganan tradisional. Ora islami. Panganan kok islami. Yo ngene iki. Bedane nek wong sok maca buku ora maca buku. Tak kandhani ngene. Iyo. Panganan sing islami kuwi, panganan sing ana ning hadis. Nek klepon kuwi ora ana ning hadis.
3: Panganan iki nek ning Islam kuwi, jane mung halal karo haram, karo thayyib.
1: Iyo bener.
2: Nek ora ana ning kumpulan hadis iki ora ana.
1: Enak ngono kuwi.
2: Tak kandhani, tak kandhani.
1: Lho. Panganan kuwi yo. Kaya ngene iki. Kurma.
2: Ayo cetha. Ora ditunane nek hadis, nek klepon iki. Blas kaono yo.
1: Ora.
2: Islami sing kaya ngene iki.
1: Ora. Ngerti po? Nek panganan kuwi islami, wis tau ngerti po? Klepon kok sadat.
2: Ya terus ngawur kaya ngono kuwi. Itu ngene ra wis ngono kuwi ya. Ora pe ditulah nggo syahadat. Piye piye no? Iki ki ra ngene bentuk tenan ki ra eneng.
1: Kanjeng Nabi biyen. Kuwi senengane dahar kurma.
2: Iki panganan sing islami sing kaya ngene iki.
1: Iki tak silahke kupukmu men islami ngono ya piye?
2: Kuwi jenenge saya ngawur meneh nek kaya ngono kuwi jenenge saya ngawur.
1: Ora. Panganan ini yang penting bahannya halal, ayo dipangan, lah popo.
2: Orang masalah halal karo harame. Iki asal Islam ini lho.
1: Orang
2: bisa Islam ini lho, kurma iki.
1: Kalau klepon, itu panganan sing halal. Yang kabeh digawe kanggo barang sing halal, yuk dipangan yuk tetep orang masalah. Tetep iso.
2: Ini rarane tuntunan ini. Mula gue sama cowok buku.
1: Apa tau maca kowe nek klepon kowe nek nggon tuntunan
2: wis iki
1: lagi rong dino maca buku wis islami islami
2: lho sing nggo maca kuwi tenanan
1: ya ngono kuwi sing semangat sing agama sing semangat Wah, wis ora iso.
4: Pasane bingung lho,
1: halal karo haram. Wis iki nek dikandani kok.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Monggo dipun unjuk.
6: Nggih, Tan.
5: Niki wedang uwuh, enak tur menyegarkan.
6: Masyaallah.
5: Monggo.
6: Nggih, Tan, nggih, Tan. Wonten apa lho di sawang?
5: Wedang uwuh. Minuman tidak islami. Ini lho Tat, minuman yang islami ada dalam hadis. Ustaz kok tidak islami.
1: Wah, apa ya? Ngarani ustaz ora islami.
5: Ya nyatane ya ngono kok.
1: Ora.
5: Wis, atus piye?
1: Gini lho Tat. Mas Mitra lu klepon ra islami. Wedang ora islami.
5: Nah, terus yang islami itu yang bagaimana?
7: Ini lho Tat. Kurma makanan yang ada dalam hadis. Ada tuntunannya, inilah yang islami kan.
5: Oke, terus?
7: Air putih ada dalam hadis juga islami kan. Lah, klepon wedang uwuh tidak ada dalam hadis kan itu. Benar gak kan?
6: Napa leres kan? Wonten panganan islami kali, mboten islami niku kan.
5: Baik, begini saya jelaskan. Jadi pembagian makanan menjadi islami dan tidak islami itu pembagian yang benar. Karena memang Islam mengajarkan seperti itu, ada makanan yang islami dan ada makanan yang tidak islami. Namun perbedaannya bukan karena ada dalam hadis dan tidak ada dalam hadis, sehingga kurma islami karena ada dalam hadis, air putih islami karena ada dalam hadis, klepon tidak islami karena tidak ada dalam dalil, wedang uwuh nggih mboten islami karena tidak ada dalam dalil. Itu pembagian yang keliru. Terus yang benar bagaimana? Yang benar, makanan islami ini makanan yang halal. Makanan yang tidak islami berarti sebaliknya, panganan sing haram. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai para menungso, silahkan kamu makan apa yang ada di bumi ini yang halal tur apik tayyib. Yang dimaksud tayyib itu sebagian ulama menafsirkan makanan yang lezat, yang enak ketika dikonsumsi, sehingga ketika dimakan tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan madarat. Ketika dimakan terasa enak dan dia halal. Maka selama memenuhi dua kriteria ini, halal dari sisi zatnya dan tidak memberikan bahaya bagi orang yang mengkonsumsinya, itulah makanan yang islami. Telepon halal bukan?
1: Halal ra?
5: Ayo
1: halal.
5: Wedang uwuh halal bukan?
1: Jawaben.
5: Ayo halal.
7: Terus kenapa Tat? Kok hanya kurma dan air putih saja yang disebutkan dalam hadis? Kenapa Tat?
5: Jadi artinya dalam hadis di mana?
7: Loh, dari ini Tat. Kitab ini Tat. Sudah baca ini.
5: Sudah baca semuanya?
7: Ya belum.
5: Oh. Oke, sekarang saya jelaskan. Jadi makanan yang disebutkan dalam hadis itu banyak. Demikian pula dalam Quran juga banyak. Allah menyebutkan ada beberapa buah-buahan, ada delima, ada anggur, termasuk ada pisang. Di surat Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa talhim mamdud dan mayang yang bertunduk. Yang itu kata Imam Malik itu adalah mauzun, pisang. Mungkin kita nggak kebayang pisang ada dalam Quran. Nah, lalu kenapa klepon tidak disebutkan, ini tidak disebutkan? Ya, mungkin kalau ini ada di zaman Nabi SAW disinggung. Tapi mengingat makanan-makanan ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW, ya tentu saja tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga batasannya bukan masalah disebutkan dan tidak disebutkan, tapi selama itu halal dan thayyib, makanan itu makanan islami.
7: Jadi ini makanan islami Tat,
5: selama halal islami.
7: Bismillah.
1: Aduh, luput mengecah.
8: Fa ayyuna yakunu wa qultu وليس غنيا كآبائنا يعجبهم هذا.
9: جامد وشامس
8: وعشيرته لا تسامي عشيرا.

Sosok teladan kisah kita kali ini bercerita tentang seorang laki-laki tua yang bertekad menjejakkan kakinya yang pincang di surga. Beliau adalah Amru Ibnul Jamuh, salah seorang pembesar Yathrib di zaman jahiliyah, seorang pemuka Bani Salamah yang terpandang, satu dari para dermawan Madinah dan pemilik murwah di sana. Sudah menjadi kebiasaan para pemuka suatu kaum di zaman jahiliyah, masing-masing dari mereka mempunyai sebuah berhala di rumahnya khusus untuk dirinya, demi meraup keberkahannya. Manakala hendak meninggalkan rumah dan masuk ke dalam rumahnya, menyembelih untuknya di musim-musim tertentu dan berdoa kepadanya manakala kesulitan hidup menerpa. Berhala Amru Ibnul Jamuh bernama Manat. Dia membuatnya dari kayu mahal. Dia sangat menjaganya, bahkan terkesan sangat berlebih-lebihan, memberinya kepedulian besar dan melumurinya dengan minyak wangi terbaik. Usia Amru Ibnul Jamuh bukan muda lagi. Dia sudah melewati 60 tahun ketika cahaya iman mulai menyinari rumah-rumah penduduk Yathrib satu demi satu di tangan penyampai berita gembira pertama, Mus'ab bin Umair. Tiga putra Amru Ibnul Jamuh, Mu'awid, Mu'ad, dan Khalad telah masuk Islam. Demikian juga sahabat akrab mereka yang bernama Mu'ad bin Jabal. Keislaman tiga orang putra Amru diikuti oleh ibu mereka Hindun, sementara Amru belum mengetahui perkara keimanan mereka sama sekali. Hindun istri Amru Ibnul Jamuh melihat bahwa Islam telah mewarnai kota Yathrib, bahwa tidak ada lagi para pembesar Yathrib yang tetap di atas kesyirikan kecuali suaminya dengan beberapa orang saja. Hindun mencintai suaminya, memuliakannya, sangat khawatir kalau-kalau suaminya mati di atas kekufuran, akibatnya dia akan menjadi penduduk neraka. Pada saat yang sama, Amru juga khawatir terhadap anak-anaknya kalau-kalau mereka meninggalkan agama leluhur mereka, agama nenek moyang mereka, dengan mengikuti seruan Da'i Mus'ab bin Umair yang telah mampu hanya dalam waktu yang singkat memalingkan penduduk Yathrib dalam jumlah besar dari agama mereka dan membawa mereka kepada agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amru berkata kepada istrinya, "Hindun, berhati-hatilah, jangan sampai anak-anakmu bertemu dengan lelaki itu." Maksudnya adalah Mus'ab bin Umair. "Sampai kita memikirkan pendapat kita tentangnya." Istrinya menjawab, "Aku mendengar dan mematuhi kata-katamu. Tetapi apakah engkau berkenan mendengar cerita tentang laki-laki itu dari putramu Mu'ad?" Maka Amru berkata, "Celaka dirimu. Apakah Mu'ad sudah meninggalkan agamanya sementara aku tidak mengetahuinya?" Maka wanita soleha ini merasa kasihan kepada suaminya yang sudah berumur ini. Maka dia berkata, "Tidak, dia hanya menghadiri sebagian majelis laki-laki tersebut dan menghafal sebagian dari apa yang diucapkannya." Amru berkata, "Panggil Mu'ad kemari." Ketika Mu'ad datang di depannya, Amru berkata, "Perdengarkanlah kepadaku sebagian dari apa yang dikatakan oleh laki-laki itu." Maka Mu'ad membaca surat Al-Fatihah

bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amru berkata, betapa bagus dan indahnya ucapan ini. Apakah semua ucapannya demikian? Mu'ad anaknya menjawab, ada yang lebih baik dari itu, wahai bapakku. Engkau harus mengikutinya, karena semua kaummu telah mengikutinya. Laki-laki tua ini diam sesaat, kemudian dia berkata, aku tidak memutuskan apapun sebelum meminta pendapat Manat. Aku akan melihat apa yang dia katakan. Mu'ad berkata, apa yang akan dikatakan oleh Manat, wahai bapak? Ia hanyalah kayu yang tuli, tidak berakal dan tidak bisa berbicara. Laki-laki tua itu menjawab penuh kemarahan, aku katakan kepadamu bahwa aku tidak akan memutuskan suatu perkara tanpa pertimbangannya. Amru ibn al-Jamuh pun pergi menemui Manat. Jika orang-orang jahiliyah hendak berbicara kepada berhala mereka, maka mereka meminta seorang wanita tua untuk berdiri di belakang berhala tersebut. Wanita inilah yang akan menyampaikan jawaban berhala menurut mereka kepada siapa yang berbicara kepada berhala. Amru berdiri tegak di depan Manat. Dia berpijak kepada kakinya yang sehat, karena kakinya yang satunya pincang. Maka Amru memujinya dengan pujian terbaik. Kemudian dia berkata, wahai Manat, tidak ragu bahwa engkau telah mengetahui bahwa da'i tersebut telah datang kepada kami dari Mekah. Dia tidak menginginkan keburukan bagi seorang kecuali dirimu. Dia hanya datang untuk melarang kami untuk menyembahmu. Aku tidak ingin membaiatnya, sekalipun aku telah mendengar sebagian dari ucapannya yang bagus sebelum aku meminta pendapatmu. Maka katakanlah pendapatmu kepadaku. Namun Manat tidak menjawab apapun. Amru berkata, mungkin kamu marah. Aku belum melakukan perbuatan apapun yang menyakitimu. Namun tidak mengapa, aku akan membiarkanmu beberapa hari sehingga kemarahanmu mereda. Anak-anak Amru ibn al-Jamuh mengetahui sejauh mana ketergantungan bapak mereka kepada berhalanya, yaitu Manat. Bagaimana Manat seiring dengan berjalannya waktu telah menjadi bagian darinya. Namun mereka mengetahui bahwa kedudukan berhala ini sudah mulai goyah di dalam hati bapak mereka. Saat ini mereka harus melepaskan hati bapak mereka dari Manat dengan kuat. Itulah jalan iman bagi bapak mereka. Di suatu malam, anak-anak Amru bin al-Jamuh bersama kawan mereka Mu'ad bin Jabal menyusup ke dalam ruangan di mana Manat disimpan. Mereka membawanya dari tempatnya, kemudian membuangnya di tempat sampah milik Bani Salamah. Lalu mereka pulang ke rumah tanpa ada seorang pun yang mengetahui apa yang mereka lakukan. Pagi pun tiba, Amru berjalan dengan tenang menuju berhalanya untuk mengucapkan salam kepadanya. Namun dia tidak mendapatinya. Amru berkata, celaka kalian. Siapa yang berbuat kurang ajar terhadap Tuhanku tadi malam? Tidak seorang pun dari penghuni rumah yang menjawab. Maka Amru mulai mencarinya di dalam dan di luar rumah sambil menahan amarah besarnya. Mulutnya mengecam dan mengomel sampai akhirnya dia menemukan Manat tersungkur di tempat sampah. Dia mengambilnya dan mencucinya, membersihkannya dan memberinya minyak wangi, mengembalikannya ke tempatnya. Amru berkata kepada Manat, demi Allah, kalau aku mengetahui siapa yang melakukan hal ini kepadamu, niscaya aku akan menghukumnya. Malam berikutnya anak-anak Amru masuk ke tempat di mana Manat disimpan. Mereka kembali melakukan apa yang mereka lakukan di malam sebelumnya. Pagi pun tiba, laki-laki tua ini mencari Manat dan menemukannya di tempat sampah dalam keadaan berlumuran kotoran. Dia mengambilnya, membasuhnya, dan memberinya wewangian lalu mengembalikannya ke tempatnya. Anak-anak muda ini terus melakukan itu terhadap Manat setiap malam. Amru benar-benar jengkel dengan keadaan tersebut. Maka sebelum tidur, dia menghampiri Manat, membawa pedangnya, dan menggantungkannya di pundaknya. Amru berkata kepadanya, wahai Manat, demi Allah, aku tidak mengetahui siapa yang melakukan ini terhadapmu. Jika padamu terdapat kebaikan, maka belahlah dirimu dari keburukan ini. Ini pedang bersamamu. Kemudian Amru pergi ke tempat tidurnya. Begitu anak-anak muda ini yakin bahwa laki-laki tua itu telah tertidur lelap, mereka langsung mendekati berhala. Mereka mengambil pedang

0: dari pundaknya, membawanya keluar rumah, mengikatnya pada bangkai anjing dengan seutas tali. Lalu mereka membuangnya ke sebuah sumur milik Bani Salamah, tempat pembuangan kotoran mereka. Laki-laki berumur ini bangun. Dia tidak melihat Manat. Dia keluar mencarinya. Dia melihatnya tersungkur dengan kepala di bawah di sebuah sumur terikat dengan seekor bangkai anjing. Sementara pedang yang dia berikan kepadanya sudah tidak terlihat bersamanya. Kali ini Amru tidak mengambilnya. Dia meninggalkannya di tempat dia tercampakkan. Dia berkata, "Demi Allah, kalau kamu adalah Tuhan yang benar, niscaya kamu tidak akan pernah terikat dengan tali bersama anjing di dalam sumur." Tidak berselang lama, Amru pun masuk Islam. Amru ibnul Jamuh merasakan manisnya iman. Hal ini membuatnya menggigit jari penyesalan atas setiap saat yang dia habiskan dalam kesyirikan. Dia menyambut agama barunya dengan sepenuh jiwa dan raga. Dia berikan harta, jiwa, dan anak-anaknya demi mentaati Allah dan Rasulnya. Saatnya perang Uhud, Amru ibnul Jamuh melihat ketiga anaknya bersiap-siap untuk menyambut musuh-musuh Allah. Dia melihat kepada mereka, hilir mudik seperti singa hutan dalam keadaan sangat merindukan syahada, sangat merindukan syahid. Mereka sangat merindukan syahada dan keberuntungan meraih ridha Allah. Pemandangan itu memicu semangatnya, memicu semangat Amru ibnul Jamuh. Maka dia bertekad untuk berangkat bersama mereka ke medan jihad di bawah panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun anak-anaknya pun berupaya untuk mencegah tekad bapak mereka. Bapaknya adalah laki-laki tua, berumur lanjut. Di samping itu dia adalah orang laki-laki yang pincang. Allah Ta'ala telah memberinya uzur di antara orang-orang yang telah diberi uzur. Maka anak-anaknya berkata kepadanya, "Wahai ayah, Allah telah memberimu uzur. Mengapa engkau masih memaksakan diri dari apa yang tidak Allah wajibkan atasmu?" Maka ayah mereka pun marah besar atas ucapan anak-anaknya. Dia berangkat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan mereka. Lantas dia berkata, "Wahai Nabiullah, anak-anakku itu ingin mencegahku untuk meraih kebaikan besar ini. Mereka beralasan bahwa aku pincang. Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga.
1: Demi Allah, aku ingin menjejakkan kakiku yang pincang ini di surga."
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada anak-anaknya, "Biarkan dia. Semoga Allah memberinya syahadah." Anak-anaknya pun membiarkannya demi mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat keberangkatannya, Amru ibnul Jamuh mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, seperti perpisahan orang yang pergi dan tidak akan kembali. Kemudian Amru menghadapkan wajahnya ke kiblat, mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Allah, berilah aku syahadah. Dan jangan biarkan aku pulang dengan tangan hampa." Kemudian dia berangkat diiringi oleh ketiga anaknya serta kaumnya dari Bani Salamah dalam jumlah yang besar. Perang pun terjadi. Perang mulai memuncak. Kaum muslimin tercerai-berai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Amru ibnul Jamuh terlihat teguh di tempatnya bersama para sahabat angkatan pertama. Dia tegak dengan kakinya yang sehat sambil berkata, "Aku benar-benar merindukan surga. Aku benar-benar merindukan surga." Khalat anaknya berada di belakangnya. Bapak dan anak terus berperang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga keduanya gugur sebagai syahid di medan perang. Jarak kematian bapak dengan anaknya hanya beberapa saat saja. Usai perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa para syuhada Uhud untuk menguburkan mereka di liang lahat. Beliau bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, "Biarkan mereka dengan darah dan luka mereka. Aku akan bersaksi untuk mereka." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang terluka di jalan Allah kecuali dia datang di hari kiamat dengan luka yang meneteskan darah warnanya seperti Ja'faran dan baunya adalah bau minyak wangi misk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuburkan Amr ibn al-Jamuh dengan Abdullah bin Amr. Keduanya saling menyintai dengan tulus di dunia. Semoga Allah meridai Amr ibn al-Jamuh dan para sahabatnya dari para syuhada Uhud dan menerangi kubur mereka.
2: فأيون يكون وقلت عبيس غنيا كأباه ويواجهه ماله
3: جرم توش
2: وعشيرته لا تسامي عشيرا
4: أهل السنة والجماعة yang di atas manhaj, di atas aqidah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qa'adat bihim a'maluhum ay laysa indahu a'malun katsira. Dia tidak memiliki amalan yang banyak. Dia tidak memiliki amalan-amalan sunnah, tapi menjaga kewajiban. Tapi dia di atas aqidah, di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, qamat bihim aqaiduhum, akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, ditinggikan akan dengan aqidah, artinya karena keyakinannya, manhajnya yang benar, maka akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, wa ahlul bidah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah, in kasurat a'maluhum, meskipun banyak amalan mereka, qa'adat bihim aqaiduhum, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla karena akidah yang menyimpang tadi. Karena apa? Al-aqidah al-fasidah tu'assir fil amal. Karena akidah yang sesat, keyakinan yang sesat, itu akan pengaruh kepada amalan.
5: An Abi Amr Asy-Syaibani qala haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma'a bi yadihi ila dari Abdillah. Dari Abu Amr Asy-Syaibani, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepadaku pemilik rumah ini, yaitu rumahnya Abdullah. Qala, Abdullah berkata, sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah. Qala, maka Rasulullah menjawab, amalan yang paling dicintai Allah yang nomor pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, sesudah salat tepat waktu apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, thumma birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada ibu bapak. Qultu tsumma ay, kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan Imam Bukhari.
6: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk memilih, untuk menggunakan akal pikirannya sehat, serta datang kepadanya berita tentang kenabian, telah datang kepadanya berita bahwa Allah mengutus para rasul dan para anbiya. Maka kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat yang ke-125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah, siapakah orang yang paling baik agamanya dari orang yang dia ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia mengerjakan kebaikan, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaba'a millata Ibrahim hanifan, dan dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wattaqadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan atau memilih Ibrahim sebagai sang kekasihnya. Ini pun menyuruh kita berpikir, menyuruh manusia memilih dengan akal sehatnya dan fitrahnya yang suci dan ilmu yang sampai kepadanya. Karena setiap berita yang datang kepada seorang dan sampai kepada seorang, baik dari umat ini ataupun dari yang lainnya, bahwa Allah telah mengutus seorang Rasul yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka tidak beriman dan berita ini, dan tidak beriman kepada Nabi alaihissalam, maka mereka min ahli nar, termasuk ahli nar, ahli nar.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: manapun, kapanpun. Dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, mirsa Aliman TV rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim, yaitu belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba ketika mempelajari agamanya berarti dia dalam kebaikan biiznillah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dan kebaikan, maka Allah akan berikan padanya pemahaman dalam agama. Berarti sebaliknya, kalau seorang tidak memahami agamanya, berarti bukan termasuk orang yang Allah kehendaki dengan kebaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah kehendaki dengan kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya, dan umatnya yang istiqamah di atas sunnahnya, di atas tuntunannya sampai hari kiamat. Kita lanjutkan bahasan kita dalam mengkaji kitab Tauhid, kitab yang istimewa yang perlu kita baca dan perlu kita ulang-ulang. Karena seorang hamba dalam hidupnya selalu membutuhkan ilmu, terutama berkaitan tauhid. Seorang hamba dalam keadaan baik butuh tauhid supaya bersyukur kepada Allah dengan sebenarnya. Seorang hamba dalam keadaan yang tidak enak, ada ujian, juga membutuhkan tauhid sehingga dia tetap istiqamah di atas agamanya dan dia bisa sabar. Karena harapannya seorang mukmin yang mengenal agamanya, yang mengenal tauhid, adalah sabitun fisra wa dharra, nantiasa istiqamah di atas agama Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Pada lapang dengan syukur, memujudkan syukurnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sempit bersabar dan tetap istiqamah dan mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab yang ke-59. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, babu qaulillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. Mereka orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar. Berarti berprasangka buruk kepada Allah adalah suatu yang tercela, suatu yang dilarang agama. Karena seorang hamba ketika berprasangka buruk kepada Allah, hakikatnya dia adalah melanggar tauhidnya. Seorang hamba ketika berprasangka buruk kepada Allah berarti melanggar tauhidnya. Itu bertentangan dengan tauhidnya, bertentangan dengan keimanannya terhadap nama Allah, sifatnya, dan perbuatan-perbuatan yang penuh hikmah. Berbeda dengan ketika seorang hamba berhusnudzon kepada Allah, berprasangka kepada Allah dalam segala, terutama ketika ada ujian, tetap berprasangka baik kepada Allah. Maka itu termasuk bagian daripada wajibatut tauhid, termasuk bagian daripada kewajiban tauhid, dan itu adalah konsekuensi daripada keimanan seorang hamba terhadap nama dan sifatnya, yang mana Allah Rahman dan Rahim. Semua yang terjadi tidak lepas dari rahmat Allah, dan Allah Ma'al Hakim. Semua yang terjadi adalah pasti ada hikmahnya, karena memiliki hikmah yang agung. Maka bab ini mengajarkan kepada kita husnudzan, berprasangka baik kepada Allah, dan larangan bersuudzan, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang munafikin. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, prasangka buruk. Dhannal jahiliyah, yaitu seperti prasangka kaum jahiliyah. Ketika Al-Mu'allim menyebutkan ayat ini menjelaskan bahwasannya berprasangka buruk kepada Allah itu suatu tidak boleh diharamkan. Satu, itu sifatnya orang-orang munafikin. Yang kedua, dikatakan Al-Quran itu zan ghairul haq, prasangka tidak benar. Yang ketiga, itu adalah prasangka kaum jahiliyah, dinisbatkan kepada jahiliyah. Dan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada al-jahiliyah, maka perkara tadi ada sesuatu yang terlarang. Lanjutan ayat, yaquluna hal lana min al-amri min syai', mereka mengatakan orang-orang munafikin, apakah bagi kami dari urusan ini ada campur tangan, masalah kemenangan, ya, masalah apa yang terjadi. Maka dijawab oleh Allah, perintahkan Rasulnya, qul, katakan Muhammad, innal amra kullahu lillah, segala sesungguhnya semua perkara, semua urusan adalah kullahu lillah, semua adalah milik Allah, semua adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala bahwasanya dalam ayat tadi orang-orang munafik, dijelaskan orang-orang munafikin berprasangka seperti prasangka kaum jahiliyah. Dan tentu prasangka kaum jahiliyah tadi, yaitu su'udan, itu ada prasangka orang-orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau husnuzan kepada Allah, berarti hatinya, dirinya tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adzan billah ala nau'in, dan prasangka kepada Allah itu ada dua macam. Yang pertama, ayyadunna billahi khairan, seorang hamba berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada dua sisi. Yang pertama, muta'alliqun bima yaf'alu fi hadzal kaun, berprasangka baik kepada Allah berkaitan dengan apa yang Allah lakukan, berkaitan dengan apa yang terjadi di alam semesta. Apa kewajiban kita terhadap segala yang terjadi? Kewajiban kita adalah berkhusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmah di balik itu. Yang kedua, muta'alliqun binisbati lima yaf'alu bika, yaitu berprasangka baik kepada Allah berkaitan dengan apa yang Allah perbuat pada diri kita. Apa kewajiban kita? Fayajibu antadhunna bil ahsanadhan, berkaitan dengan apa yang Allah perbuat pada diri kita, kewajiban kita juga berkhusnuzan kepada Allah. Dengan syarat bahwa kita adalah seorang yang menjalankan perbuatan-perbuatan amal dengan penuh ikhlasan dan di atas tuntunan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Seperti dalam beramal, ketika kita memperbaiki niat kita dan kita memperbaiki cara kita dalam beramal agar usai tuntunan, maka kita khusnuzan kepada Allah agar amal-amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah khusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun perasaan kepada yang kedua adalah ayyadunna billahi su'an, yang terlarang, yaitu berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mislu ayyadunna fi filis safan wa dhulman, seperti prasangka seorang bahwasanya pada perbuatan-perbuatan Allah, apa yang terjadi yang Allah kandaki ini, ada suatu tidak layak, ada suatu tidak pantas, ada kezaliman. Ini adalah su'udzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna min a'zami muhramat, dan keyakinan-keyakinan tadi adalah termasuk keharaman yang paling agung. Wa akbahu dhunub, dan termasuk dua dosa yang paling kecil. Kama dhannal munafiqun wa ghayruhum wa ghayrul haq, sebagaimana prasangka orang-orang munafikin dan selainnya tatkala mereka berprasangka tidak baik. Jadi dari yang pertama pada bab ini adalah larangan bersu'udzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai disebutkan bahwasanya itu termasuk sifat kaum munafikin, sampai disebutkan itu adalah prasangka tidak benar, dan itu adalah prasangka kaum celia. Semua itu menunjukkan bahwasanya prasangka buruk kepada Allah, pada perbuatan-perbuatan Allah, pada keputusan-keputusan Allah, pada yang terjadi di dunia ini, baik pada diri kita maupun di alam semesta ini, maka seorang hamba tidak boleh bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pendapat yang kedua pada bab ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengancam orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'adzibal munafiqina, dalam surat Al-Fath, wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat dhannina billahi dhanna as-saw alaihim da'iratu as-saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adalahum jahannam masa'at masir. Berarti kan ayat ini, dan Allah mengazab orang-orang munafiqin, laki-laki dan perempuan, al-munafiqin wal-munafiqat, dan Allah mengazab orang-orang musyrikin wal-musyrikat, orang-orang berbuat syirik, laki-laki maupun perempuan. Aghanina billahi dhanna as-saw, yang mana mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka keburukan. Berarti ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya berprasangka buruk kepada Allah itu ada termasuk sifat orang-orang munafikin yang mereka diancam oleh Allah, termasuk sifat orang-orang musyrikin yang mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika mendengarkan ayat semacam ini, kita langsung paham, oh berarti ini dilarang, kita tidak boleh berbuat seperti perbuatan orang munafikin, tidak boleh berbuat berkeyakinan seperti orang-orang musyrikin yang mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzanina billahi dhanna as-saw alaihim da'iratu as-saw, kepada mereka lah berputar kebinasaan. Ini yang pertama dijanjikan diazab. Yang kedua alim da'iratu as-saw, kebinasaan atas mereka. Tidak cukup itu. Itu apa? Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa la'anum, Allah melaknat mereka. Kemudian wa adum jan, Allah menyediakan buat mereka neraka jahanam wa sa'at masir. Neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ketika Allah menyebutkan tentang dosa su'udan kepada Allah, maka Allah menyebutkan dengan wa'id as-shadid, sambil mereka mengatakan tidak ada, tidak ada ancaman dalam Al-Quran seperti ancaman, seperti ancaman pada orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan orang-orang musyrikin dan orang-orang munafikin. Dan kita tidak boleh meniru atau menjalani apa yang mereka jalankan dan mereka yakini. Lalu al-mu'allif menukil ucapan al-Imam Nuqaim rahimahullahu taala, sebagian ucapan Nuqaim rahimahullahu taala dari kitabnya Zadul Ma'ad. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang larangan su'udan. Apa arti su'udan itu? Kata beliau, fusira hadha dhannu bi anna subhanahu wa ta'ala la yansuru rasulahu. Bahwasanya prasangka buruk pada ayat di atas adalah, bisa ditafsirkan yang pertama yaitu prasangka buruk kepada Allah bahwasanya Allah tidak menolong rasulnya. Ini keyakinan kaum munafikin, orang-orang musyrikin, Allah tidak akan menolong rasulnya. Berarti sebaliknya, kita umat Islam berkhusnudzan, dan para sahabat dahulu berkhusnudzan kepada Allah, Allah akan menolong rasulnya. Wa anna amrahu sayatmahil, arti su'udan kepada Allah adalah bersu'udan berprasangka buruk bahwasanya agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lenyap. Ini adalah su'udan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim berkeyakinan bahwasanya agama Islam akan langgeng, agama Islam akan terus berkembang. Disebutkan dalam banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya al-mustaqbal lil Islam, masa depan adalah milik Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wadinil haq liyudhhiru 'ala dini kulli. Ialah Allah yang mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, dengan ilmu bermanfaat, wadinil haq, dan agama yang benar, dengan amal saleh, liyu yurahu ala dinikum, untuk menangkan di atas seluruh agama. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim berkhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janjinya pasti realita cepat atau lambat. Tidak seperti prasangka orang-orang munafikin yang bersuudzan bahwasanya Islam ini akan lenyap. Tidak. Islam akan terus, dan agama Islam akan terus. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa fusira bi anna ma asabu lam yakun bi qadarillah wa hikmatihi. Prasangka buruk ini haramkan di atas bisa ditafsirkan pula bahwa keyakinan mereka itu apa yang menimpanya itu bukan dengan takdir Allah dan bukan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suudzan kepada Allah. Dan seorang muslim meyakini semua yang terjadi adalah dengan takdir Allah, dan semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Karena di antara nama Allah Al-Hakim, di hikmah dan balik, Allah memiliki hikmah yang agung, pasti ada hikmahnya. Akan tapi terkadang seorang muslim mengetahui hikmahnya, terkadang seorang muslim tidak mengetahui hikmahnya, terkadang sebagian mengetahui, sebagian tidak. Dan seringkali banyak hal seorang muslim tidak mengetahui hikmahnya secara utuh, atau bahkan tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang muslim beriman terhadap segala sesuatu, tahu hikmahnya atau tidak, karena segala sesuatu pasti ada hikmah, termasuk keputusan-keputusan Allah, termasuk takdir-takdir yang baik. Seorang muslim beriman antuk minabil qadir khairihi, dan yakin pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya di balik itu. Pasti ada hikmahnya. Tidak ada kezaliman. Pasti ada hikmahnya. Termasuk yang pahit. Sebagai pendekatan dalam dunia medis, seorang dokter dia terkadang mengobati dengan obat yang pahit. Kenapa obat pahit diberikan? Apakah sang dokter ingin mendolimi pasien? Tidak. Dokter berharap di balik itu ada hikmah. Di balik itu ada manfaat. Terkadang penanganan satu kasus penyakit tertentu berat. Amputasi, selam walafiah. Bukan berarti dokter ingin menyakiti orang tadi, tidak. Tapi berharap di situ ada hikmah, ada manfaat yang diharapkan. Ini sebagai pendekatan. Walillahil mathalu a'la, dan bagi Allah memiliki perumpamaan lebih tinggi daripada itu, ya. Dan hikmah Allah lebih agung daripada apa yang kita bayangkan. Yang jelas semua itu pasti ada hikmahnya. Walillahil hikmatu al-baligh. Kemudian wa fusira bi inkaril hikmati wa inkaril qadar. Termasuk bagian daripada prasangka buruk kepada Allah adalah ketika seorang hamba mengingkari hikmah dan mengingkari qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim beriman kepada sesuatu bi qadarillah. Seorang muslim meyakini semua yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Ketika ternyata sebaliknya, tidak mengimani takdir Allah, tidak mengimani akan hikmah terhadap segala sesuatu yang ditentukan, berarti kita masuk dalam orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inkaru ayyutimma amra rasulihi wa an yudhhirahu ala dini kullih. Termasuk bagian daripada sujud kepada Allah adalah seorang mengingkari bahwasanya agama yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menang, akan jaya, akan kuat, dan akan mengalahkan seluruh agama yang ada. Wahada min su'ud, wahada wa su'udan. Yang disebutkan tadi ada termasuk bentuk suudzon berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi dhanna al-munafiqun wal-musyrikun fi suratul Fath. Yang mana orang-orang munafikin dan orang-orang musyrikin berprasangka buruk sebab disebutkan dalam surat Al-Fath. Wa yu'adzib al-munafiqina wal-munafiqat wal-musyrikin wal-musyrikat adh-dhanina billahi ghayral haqqi dhanna billahi dhanna saw alim da'iratus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adalahum jannah masa'at masira. Ancam yang dahsyat terhadap orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama kana hadha dhanna saw li'annahu dhannu ghairi ma yaliku bi subhanahu wa ta'ala. Kenapa semua tadi dikatakan prasangka buruk kepada Allah? Kata Ibnu Qayyim, karena itu adalah prasangka yang tidak sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaliku bi hikmati wa hamdi wa wa'di shadiq. Kenapa prasangka-prasangka tadi dinamakan prasangka yang buruk, yang tidak benar? Karena itu prasangka yang tidak sesuai dengan hikmah Allah, tidak sesuai dengan maha terpujinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak sesuai dengan janji Allah yang benar, yang pasti terwujud. Berprasangka tidak akan menolong Rasulnya, lah kebaliknya Allah akan menolong Rasulnya. Seperti prasangka Allah tidak akan menolong agamanya, nah Allah berjanji akan menangkan agamanya. Walaupun dalam peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang kalah, terkadang menang. Dan semua adalah ujian. Kalau menang terus, bisa takjub manusia, bisa ujub. Tapi ketika ada menang, ada kalah, maka itu ada hikmah di balik itu. Tapi wal akibatul muttaqin, akibat baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa man dhanna annahu yudil batil al-haq idalatan mustaqirratan yatma'illu mal haq aw ankar ay yakuna ma jara bi qada'i wa qadari aw ankar ay yakuna qaddarahu li hikmatin balighah yastahiqu al-hamdu bal zama anna dhalika lima syi'atin mujarradah wa dhalika dhannul ladhina kafaru. Di sini al-mu'allif Ibnu Qayyim, yaitu Amli Ibnu Qayyim, menyebutkan bentuk-bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi disebutkan, tapi menyebutkan yang lain dan menguatkan. Kata beliau, barang siapa yang berprasangka, yang menyangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan di atas kebenaran, dan dengan kemenangan yang abadi sehingga kebenaran itu sirna, maka itu termasuk suudzon. Ketika Islam kalah, itu hanya saat tertentu, itu hanyalah kadang-kadang, itu tidak langgeng. Tapi kalau orang mengatakan kebatilan akan menangkan kebenaran selamanya, kebenaran akan sirna, ini adalah termasuk perbuatan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw ankara ay yakuna ma jara bi qada'i wa qadari, atau seorang mengingkari bahwa yang terjadi semua itu adalah dengan qada dan qadar Allah. Ketika seorang mengingkari qada dan qadar Allah, semua terjadi adalah dengan ketentuan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw ankara ay yakuna qaddal hikmatan balighah yastahiqul hamdu. Begitu pula siapa yang menyangka dan siapa yang mengingkari bahwasanya Allah mentakdirkan suatu dengan hikmah yang dalam, hikmah yang agung, yang Allah berhak dipuji dengan hikmah tadi. Ini Allah tentukan. Siapa yang mengingkari hal ini, maka dia itu termasuk orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketika kita berkhusyuk kepada Allah, semua ada hikmahnya. terjadi pada kita maupun orang lain atau yang terjadi dalam semesta, maka termasuk kesenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belza'ma anna dhalika limasyiatun mujarradah wa dhalika dhannul ladzina kafaru. Bahkan orang yang menyangka bahwa semua yang terjadi, terutama

hati-hati dari ucapan atau keyakinan yang mengandung suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarun nas, oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan kebanyakan manusia, wa aktsarun nas, yadhunnuna billahi dhanna as-saw fi ma yakhtassu bihim. Dan kebanyakan manusia berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak baik. Kata Ibnu Qayyim, kebanyakan manusia berprasangka tidak baik kepada Allah dalam hal berkaitan dengan pribadi-pribadi mereka. Apa yang menimpa mereka? Dalam amal, dalam usaha, dalam kerja, dalam musibah yang menimpa mereka. Seringkali kebanyakan manusia adalah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma baina wa fi ma yaf'alu bi ghairihim. Dan apa yang Allah perbuat berkaitan dengan orang lain. Terjadi musibah, terjadi ini, terjadi itu. Seringkali manusia adalah suudzon. Isma, dengarkan. Wala yaslam min dzalika illa man arafa Allahu asma'ahu wa sifatihi. Dan tidak akan selamat dari suudzon kepada Allah. Artinya kebanyakan manusia itu dalam hatinya ada suudzon kepada Allah. Dan tidak akan selamat, tidak akan bisa menjauhi suudzon kepada Allah kecuali apabila orang itu mengenal Allah dengan sebenarnya. Mengenal kemuliaan Allah. Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya dengan sebenarnya. Berarti ini obat untuk menjauhi suudzon. Bagaimana caranya supaya seorang hamba tidak ada suudzon kepada Allah? Caranya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat. Mengenal Allah, mengenal kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal keakuan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Allah Ta'ala dari kezaliman, Allah Maha Adil, Allah Maha Rahman, Allah Maha Bijaksana. Dan seterusnya, wa mujiba hikmati wa hamdihi. Dan orang yang mengetahui hal-hal yang mengharuskan adanya, yang mengharuskan hikmah Allah dan pujiannya. Artinya apa? Semua yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu penuh dengan hikmah yang Allah berhak dipuji dengan hikmah dan apa yang Allah tentukan tadi. Artinya apa? Kalau seorang hamba mengenal Allah, mengenal namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal hikmah Allah Subhanahu wa taala, mengenal bahwasanya Allah Maha terpuji, terpuji pada zat-Nya, terpuji pada sifat-Nya, terpuji pada namanya, terpuji pada perbuatan-perbuatannya, maka seorang hamba akan selamat dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha sempurna. Sempurna dalam segala hal. Sempurna pada perbuatannya, sempurna pada namanya, sempurna pada sifat-Nya. Siap memahami ini, maka insya Allah bisa selamat dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu qala Ibnu Qayyim, falyatanil labibun nasihu li nafsi bihadza. Hendaknya seorang yang cerdik, yang cerdas, seorang yang menginginkan kebaikan pada dirinya, hendaknya memperhatikan ini. Jangan sampai termasuk orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Caranya bagaimana? Mengenal Allah, mengenal namanya, mengenal sifat-Nya, mengenal hikmah Allah. Semua pasti ada hikmah-Nya. Allah Maha terpuji dalam segala hal, termasuk pada perbuatan-perbuatan-Nya. Fal ya'tanil labibun nasihu li nafsi bihadza. Dan seorang muslim yang cerdik, seorang muslim yang ingin kebaikan pada dirinya, memperhatikan masalah ini. Fal yatub ila Allah. Dan dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila seorang ternyata pernah atau ada dalam dirinya suudzon kepada Allah, sedikit atau banyak, maka hendaknya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfirhu min dhanni bi rabbi dhanna saw. Dan hendaknya dia meminta ampun kepada Allah
dari prasangka buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa suruh tobat dan istighfar? Karena prasangka buruk kepada Allah perbuatan dosa, bahkan termasuk kabair, termasuk dosa besar. Bahkan sebagian adalah termasuk sampai tingkatan kekufuran. Seperti prasangka kepada Allah dengan hal yang tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti prasangkanya orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwasanya para malaikat itu banatullah, putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Seperti prasangkanya orang-orang Yahud, Uzair bin Allah. Seperti prasangkanya orang Nasara, Isa bin Allah. Itu adalah bagian daripada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bagian daripada keyakinan yang ada unsur suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau fatasta man fatasta. Seandainya engkau memeriksa orang yang periksa. La ra'aita indau ta'annutan al-qadar wa malamatan lah. Apabila engkau memeriksa keadaan manusia, siapa saja, ya, apabila engkau periksa orang yang periksa, engkau perhatikan orang yang kau perhatikan, niscaya engkau akan dapati pada dirinya ada ta'annutan al-qadar. Pasti engkau jumpai ada sikap yaitu tidak terima dengan qadar yang terjadi pada manusia. Wa malamatanlah, dan mencela terhadap apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk sudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza. Yang patut sebenarnya bukan seperti itu, tapi seperti ini. Seperti ini dan seperti ini. Ya. Makanya seorang muslim ketika terjadi sesuatu yang menimpanya diperintahkan mengucapkan apa? Qadarallahu ma syaa, wal Allah telah menentukan. Allah kehendaki pasti terjadi. Itu bagian daripada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa mustaqillun wa mustakthir. Kebanyakan manusia dalam dirinya ada suudzon kepada Allah, sedikit atau banyak. Sedikit atau banyak. Wafatis nafsa. Hal anta salimun. Kata Ibnu Qayyim. Coba kita periksa diri kita. Silakan periksa diri Anda sendiri. Periksa diri Anda sendiri. Kata Ibnu Qayyim. Apakah Anda selamat dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedikit atau banyak. Pernah muncul apa tidak? Terjadi apa tidak pada diri kita? Kata Ibnu Qayyim. Fattish nafsaka hal anta salimun. Periksa diri Anda sendiri. Periksa diri kita. Masing-masing kita meriksa apakah ada suudzon kepada Allah atau tidak. Ini perlu di ini koreksi. Ibnu Qayyim mengajarkan kita supaya apa? Supaya kita harus bahwasanya manusia seringkali ada suudzon, sedikit atau banyak. Aktsarun nas, kebanyakan manusia itu. Dan mungkin kita juga termasuk sedikit atau banyak. Atau kadang sekarang tidak mungkin. Kadang juga terjadi. Fa in tanju minna tanju minni azama. Lalu mereka menyebutkan. Baik, apabila engkau selamat dari suudzon kepada Allah, berarti engkau selamat dari musibah besar. Wa illa fa inni la ikhaluka najia. Tapi jika tidak, sungguhnya aku kira engkau tidak selamat. Artinya apa? Jalan selamat adalah dengan berkhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca masail bab ini. Alula. Yang pertama, tafsir ayat Al-Imran. Dengan membahas bab ini, kita memahami tafsir surat Al-Imran.
yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaitu mereka berprasangka kepada Allah prasangka tidak baik, prasangka jahiliyah. Ini adalah sifatnya orang-orang munafikin dan kita tidak boleh seperti mereka. Karena Al-Quran ketika menceritakan perbuatan orang-orang munafikin, orang-orang musyrikin dan seterusnya, maksudnya adalah bukan sekedar cerita kabar, bukan. Maksudnya supaya kita menghindari perbuatan-perbuatan mereka, menjauhi sifat mereka. Sebaliknya ketika menyebutkan sifat para nabi, para rasul, balasan dari amal-amal kebaikan, itu bukan sekedar berita, tapi berita yang mengandung perintah supaya kita berbuat seperti sifat-sifat mulia tadi. Yang kedua, tafsir ayatul fatah. Dengan mengkaji bab ini, kita memahami tafsir surat al-fatah, adhanina billahi dhanna saw, yang mana orang-orang munafikin yang diazam oleh Allah, mereka juga berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk, yang diancam dengan banyak ancaman tadi. Allah menggunakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhanina bila dhanna saw alim da'iratus saw. Satu, yu'adzib, Allah mengazab. Yang kedua, kebinasaan atas mereka. Kemudian yang ketiga, baghdhi bahwa Allah murka pada mereka. Yang keempat, wala anum, Allah melaknat mereka. Yang kelima, wa adum jahannam wasat masira, Allah mengancam menjerat buat mereka jahanam, dan jahanam adalah sebuah buruk tempat kembali. Lima ancaman disebutkan buat orang-orang munafikin. Kenapa? Karena mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mukayyin, tidak ada dosa ancaman lebih dahsyat daripada ancaman Allah kepada mereka, sampai lima bentuk ancaman kepada orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Khalijatu yang ketiga, al-ikhbar bi anna dhalika anwa'un la tuhsar. Di sini menceritakan, bab ini mengabarkan bahwa prasangka buruk kepada itu bermacam-macam, tidak ada batasannya. Tapi intinya adalah yaitu berprasangka buruk kepada Allah dengan hal yang tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tidak sesuai dengan hikmah Allah, tidak sesuai dengan Allah Maha Terpuji. Ternyata disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, annahu la yaslam min dhalika illa man arafa al-asma' was-sifat wa arafa nafsahu wa fatash anha.

Allah Subhanahu wa taala. Wa arafa nafsahu, dan seorang hamba mengenal akan dirinya. Fatis anna, kata al-mu'allif dari Ibnu Qayyim, maka periksalah diri Anda. Wal haqiqah annal insan mahalun naqsi wasu, manusia itu tempat kekurangan dan keburukan. Itu manusia. Pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala al-maha sempurna, maha sempurna. Berarti apa? Semua yang Allah tentukan, semua yang Allah perbuat di alam semesta ini, semua adalah dibangun di atas hikmah. Pasti ada hikmahnya. Karena Allah maha sempurna, sempurna pada zat-Nya, sempurna pada nama-namanya, sempurna pada sifat-sifatnya, sempurna pada perbuatan-perbuatannya. Berarti semua itu pasti ada hikmahnya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Yang sungguh sempurna kalimat Rabbmu, jujur dan adil. Jujur pada berita-beritanya dan adil pada hukum-hukumnya. Perintahnya semua ada hikmahnya, larangannya semua ada hikmahnya. Termasuk ketentuan-ketentuan Allah pasti ada hikmahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya tambahkan sedikit khulasah bagus dari Bughyatul Muqtasid, syarah kitab Tauhid. Ini kesimpulannya baik, kesimpulannya baik sekali. Seandainya tadi luput, cukup dengan khulasah ini, maka Anda terwakili untuk mendapatkan kesimpulan yang dibahas tadi. Khulasah al-bab, annahu yajibu 'alal mu'min al-muwahhid umur. Wajib bagi seorang mukmin bertauhid beberapa hal berkaitan bab ini. Satu, husnul dzanni billah, yaitu berkhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik kepada Allah. Dan prasangka kepada Allah itu bisa melapangkan dada, menenangkan hati. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana idza dzanni 'abdi, aku seprasangka hamba-Ku. Hadis Bukhari dan Muslim. Berarti apa? Ini menganjurkan kita untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah seprasangka hamba-Nya, maka berprasangka baik akan Allah memberikan kebaikan pada kita. Yang kedua, ada mulitirat ala qadarin yuqaddiruhullah wa an yarda wa yuslim wa an la yaskhata syai'an qaddarullah alaih. Tidak boleh iktirat, yaitu ada unsur tidak terima dengan takdir Allah. Tidak boleh. Tidak boleh iktirat tentang atau tidak terima terhadap ketentuan yang Allah tentukan. Tapi harus ridho dan ketentuan Allah. Menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadikan hati tenang. Seorang umpama menembak sesuatu, lalu dia mangkel, dia dongkol. Apa manfaatnya? Justru menambah penyakit. Menambah penyakit. Tapi ketika hatinya lapang, hatinya ridho, maka itu disamping ada efek pahala, maka itu pasti ada efek kesehatan dan seterusnya. Wa la yaskhatu syai'an qaddarullah alaih. Dan jangan pernah seorang muslim murka terhadap sesuatu yang telah Allah takdirkan. Pasti ada hikmahnya. Yang ketiga, wa an ya'taqida anna jami'a ma yaf'aluhu Allah yaf'alu li hikmatin. Rabbama alimna wa rabbama lam tablughha uquluna. Ini faedah keempat, ini penting, bagus. Kata beliau, seorang mukmin harus meyakini bahwa segala yang Allah lakukan, yang Allah kerjakan, semua itu Allah kerjakan dengan hikmah. Pasti ada hikmah. Terkadang kita mengetahui hikmah tadi, dan terkadang kita tidak tahu hikmah. Yang jelas, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Allah pasti mengetahui. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Yang keempat, an yata'adil mar'u nafsahu wa

0: al-bahul. Seorang muslim hendaknya dia menjaga jiwanya dan menjaga hatinya. Jangan sampai seutan. Ini perlu menjaga hati kita. Fakam min salihin waqa'a fi su'udan billah. Berapa banyak orang yang soleh. Ini jangan soleh, apalagi tidak soleh. Fakam min salihin, berapa banyak orang soleh. Dia pun jatuh dalam su'udan kepada Allah. Terjadi, banyak manusia terjadi. Wa idha waqa'a fi syai'in fa'alayhil istighfar wa taubatu ilaih subhanah mimma waqa'a nafsi. Apabila terjadi pada seorang muslim ada su'udan dalam hatinya, apalagi diucapkan juga, maka wajib dia istighfar, minta ampun kepada Allah dan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang terjadi dalam hatinya. Ini kesimpulan bab larangan su'udan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik untuk bisa husnudzan, berprasangka baik kepada Allah, dan bisa menjauhi su'udzan, berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dapat kita bahas. Perlu kurang lebih mohon maaf. InsyaAllah kita sambung pembahasan berikutnya. Babu ma'ja'a fi munkir qadar. Bab yang berkaitan dengan orang-orang yang mencari qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Aku lakukan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infakkah 5 bulan ini?

0: dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina, kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.

0: taharah dan air. Taharah, menurut bahasa, adalah bersih dan suci dari segala bentuk kotoran. Sedangkan taharah, menurut istilah syar'i, adalah mengangkat dan menghilangkan kotoran atau najis. Taharah terbagi menjadi dua, taharah maknawiyah dan taharah hissiyah. Pertama, taharah maknawiyah. Taharah maknawiyah adalah bersihnya hati dari segala bentuk kesyirikan dan kemaksiatan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Hakikat taharah tidak akan terwujud selama kesyirikan masih bersarang dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
1: ya ayyuhalladzina amanu innamal musyriku

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 28. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya orang-orang mukmin itu bukan najis. Muttafaqun alaih. Kedua, taharah hissiyah. Taharah secara fisik. Taharah hissiyah artinya suci anggota badan dari segala kotoran dan najis. Taharah hissiyah terbagi ke dalam dua bagian, suci dari hadas dan suci dari najis. Suci dari hadas. Hadas adalah sesuatu yang melekat pada tubuh seorang muslim yang menyebabkannya terhalang melaksanakan ibadah sebelum ia bersuci seperti salat, waktawaf, dan lain-lain. Hadas terbagi menjadi dua bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu kondisi yang mengharuskan seseorang berwudu sebelum melaksanakan ibadah, seperti buang air kecil, buang air besar, dan pembatal wudu lainnya. Adapun cara bersucinya adalah dengan berwudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu serta basuhlah kakimu sampai mata kaki. Surah Al-Maidah ayat 6. Hadas besar, yaitu kondisi yang mengharuskan seseorang mandi sebelum melaksanakan ibadah, seperti junub, haid, dan lainnya. Cara bersuci dari hadas besar adalah mandi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Wa in kuntum junuban fattahharu."
0: Dan jika kamu junub, maka mandilah. Surah Al-Maidah ayat 6. Suci dari najis. Menghilangkan najis merupakan sebuah kewajiban setiap muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wasiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu bersihkanlah. Surah Al-Muddatsir ayat 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buang air kecil merupakan penyebab yang paling banyak mendatangkan azab kubur." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila seseorang mendatangi masjid, hendaklah ia memeriksa sandalnya. Jika ia melihat kotoran melekat pada sandalnya, maka hendaknya ia bersihkan, lalu ia pakai saat sholat. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Sebetulnya yang juga ada pertanyaan sebelum itu, apa yang dimaksud dengan takut di sini? Ya. Apa ada syaitan yang ngancam seseorang misalnya? Kemudian dia takut dari ancaman syaitan, ada syirik billah. Ya. Seorang mimpi lihat syaitan. Syaitan itu mengatakan, kamu harus berbuat begini. Kalau tidak, kamu nanti akan celaka. Kemudian dia takut pada mimpinya itu. Itu syaitan mengatakan demikian. Hei, syirik namanya, tidak boleh. Ya. Takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi rasa takut ada dua macam. Ada takut yang bersifat ubudiyah. Ada takut yang bersifat tabiat. Seorang takut jalan di tempat yang gelap. Karena bisa jadi ada ular, ya, atau di semak belukar di malam hari, dia takut lewat, karena takut mungkin ada binatang berbisa. Itu hal yang wajar tabiat manusia, ya, itu hal yang wajar tabiat manusia. Itu tidak mengapa. Ya. Tapi kalau seorang dia bermimpi sesuatu, ya, ada seorang mengatakan pada dia, kamu harus lakukan hal ini, kemudian timbul rasa takut. Pada hal yang diperintahkannya hal yang perbuatan dosa. Kemudian dia tertekan dengan hal itu. Kalau aku tidak lakukan, aku kena bencana. Kalau aku tidak lakukan ini, aku nanti dapat malapetaka. Ini tidak dibenarkan. Ya. Seorang yang takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi takut itu ada dua macam. Ada yang bersifat tabiat manusia, ya, ini hal yang tidak tercela kalau seorang itu khawatir, takut. Tapi ada hal yang bersifat ubudiyah, berkaitan ibadah, ya, berkaitan dengan misalnya kalau dia tidak lakukan sesuatu yang diperintahkan oleh dukunnya, dia takut nanti akan terkena bencana. Dan ini syirik namanya, takut yang syirik. Karena dia lebih takut pada dukunnya daripada kepada Allah Ta'ala. Padahal yang dia lakukan itu pun yang disuruh oleh dukunnya, itu suatu pelanggaran. Ya. Pelanggaran. Ada seorang sakit misalnya. Dia datang ke tukang, ke dukun. Dukun ini tidak benar. Ya. Kata dukun itu, supaya sembuh, ya, sakitmu ini, kamu harus berkumur-kumur dengan minuman keras. Kumur-kumur kemudian disembur ke tempat yang sakit itu. Kemudian dia rasa takut. Kalau dia tidak lakukan apa yang diperintahkan oleh seorang dukun ini, dia akan tertimpa musibah malapetaka. Nah ini syirik namanya. Ya. Pertama khamr itu bukan obat. Minuman keras itu bukan obat. Ya. Allah tidak menjadikan sesuatu yang Allah haramkan sebagai obat. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu contoh-contoh rasa takut yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Wallahu a'lam.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Jazakallahu khairan untuk pertanyaannya berkaitan dengan batas keuntungan menurut syariat. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwasanya jual beli itu diantara hukum yang luas dalam syariat, tidak banyak batasannya, dan diantaranya berkaitan dengan transaksi jual beli untuk keuntungannya berapa. Maka syariat tidak pernah membatasi berapa jumlah keuntungan yang boleh diambil penjual. Di sini para ulama pun juga akhirnya berselisih. Ada yang maksimal itu sepertiga dari modalnya, ada yang mengatakan separuh dari harga modalnya. Namun itu semuanya tidak ada dalil khusus yang berkaitan dengan hal tersebut. Rasulullah SAW pernah mengutus salah seorang sahabat untuk membeli seekor kambing, diberi 1 dinar, karena memang umumnya 1 dinar ini bisa untuk membeli 1 ekor kambing. Lalu oleh sahabat tersebut, dari 1 dinar tadi ternyata bisa dibelikan 2 ekor kambing. Lalu 2 ekor kambing ini kan berarti dia belinya 1 ekornya setengah dinar. Nah, 2 kambing ini salah satunya dijual lagi oleh sahabat tadi seharga 1 dinar. Berarti dia mendapatkan keuntungan 2 kali lipat atau 100% kulaannya setengah dinar, lalu dijual 1 dinar. Berarti untungnya 2 kali lipat. Dan ketika ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pun tidak mengingkari, tidak marah, untungmu kebanyakan misalkan tidak. Nah, sehingga di sini untuk mengambil keuntungan bisa dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan masyarakat, karena apa yang tidak dibatasi oleh syariat itu bisa dikembalikan kepada kebiasaan. Sehingga ketika orang misalkan jual nasi, ini juga tergantung jualnya di mana. Apakah jualnya di pinggir jalan, atau jualnya buat restoran, atau bahkan mungkin di bandara, maka keuntungannya akan berbeda sesuai dengan kebutuhan tersebut. Karena memang ini kaitannya seseorang itu dianggap tertipu atau tidak ketika dia beli barang dengan harga yang lebih mahal. Sehingga kalau misalkan orang beli air mineral 1 botol, setelah diminum baru dikasih harga, harganya 10.000. Nah, ketika harga 10.000 ini, kapan dikatakan dia tertipu, kapan tidak dikatakan tertipu? Ya kalau dia belinya di pinggir jalan misalkan, dan jarang yang memberikan harga sekian, umumnya harganya 3.000, 4.000 ataupun 5.000 atau botol air mineral. Tapi kalau misalkan jualnya memang di bandara misalkan, atau di tempat mewah yang lainnya, harga segitu ya wajar, kita nggak bisa protes. Nah, sehingga di situ bisa dikembalikan kepada uruf. Artinya perlu diperhatikan kalau kita sebagai penjual, ketika seseorang menjual produknya dengan mengambil keuntungan yang banyak, dalam artian ini melebihi keumuman, maka itu juga akan berefek pada transaksi, pada bisnis dia berikutnya. Karena sekali jual beli, mungkin pembeli tidak tahu keuntungan antum berapa. Namun ketika satu-satu ternyata beli di sini tadi keuntungannya kebanyakan, harganya kemahalan, ya pasti akan meninggalkan transaksi kepada kita. Nah, sehingga hendaknya kita juga melihat rata-rata orang itu mengambil berapa. Kalau terkadang segmen jenis makanan, kalau makanan itu ngambilnya berapa persen, kalau orang itu bisnisnya rumah, keuntungannya itu berapa persen, itu juga berbeda. Jadi tiap barang itu bisa berbeda jumlah keuntungannya. Wallahu ta'ala alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل

0: من الشيطان الرجيم.
1: وإذا

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
1: Dan datanglah sakaratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardh fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifut taubah, menunda-nunda taubat, wa kasmun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah, kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia, karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa.
2: Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman, bertakwalah, takutlah kalian semua pada hari semuanya kembali kepada Allah. Yauman turja'una fihi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa dimatikan dengan apa yang dia peroleh, sedangkan mereka tidak dizalimi.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
1: dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita, baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardh fa asabatkum musibatul maut. Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifut taubah, menunda-nunda taubat, wa kasrun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswah, seperti batu bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzim lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadimul ladzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al maut, kematian." Imam Ad-Daqqaq menuturkan, "Man akthara min dzikril maut ukrima bi thalathah." Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nasyatin fil ibadah, giat beribadah. Wa qanaatul qalb, dan hati yang qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah

0: Rahima antum, rahima antum, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat-buat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat-obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anak-anak. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan ke haribaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak salat Isya. Semenjak salat Isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari daunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua dipitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, dipitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepadaku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam, seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya, dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pulalah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut. merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat meneka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau, terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang pula. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya dia. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekilapan, kealpaan, dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutakinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperbutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku. agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selama selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
2: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
3: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
4: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Pendengar sekalian yang mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu kita kembali saling mengingatkan tentang masalah agama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan di antara salah satu perkara penting yang hendaknya kita saling mengingatkan adalah terkait dengan masalah doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, maka di dalamnya banyak mengandung kebaikan, di dalamnya banyak mengandung manfaat. Kata-katanya singkat akan tapi maknanya sangat padat. Dan di antara doa tersebut adalah yang senantiasa beliau ucapkan setelah sholat subuh, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amalan yang diterima. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah tiga perkara yang sangat agung, yang apabila seorang hamba memohon kepada Allah kemudian Allah kabulkannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta rezeki yang baik. Wa rizqan tayyiban. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam meminta amalan yang diterima. Susunan tiga permintaan ini tidaklah begitu saja tanpa makna. Akan tetapi susunan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat terlebih dahulu, kemudian rezeki yang baik, Lalu amalan yang diterima ini merupakan susunan nabawiyah yang diucapkan, yang keluar dari lisan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan meminta ilmu yang bermanfaat, baru kemudian rezeki yang baik, baru kemudian setelah itu amalan yang diterima? Karena dengan ilmu yang bermanfaat, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan pemahaman para sahabat yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Ilmu yang bermanfaat ini akan menumbuhkan manfaat yang lainnya, yaitu seorang akan tahu dan bisa membedakan antara itu rezeki yang baik dan rezeki yang tidak baik. Apakah itu rezeki yang halal atau itu rezeki yang tidak halal? Apakah itu rezeki yang Allah ridhoi atau rezeki yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi? Artinya dengan ilmu bermanfaat kita akan mengetahui dan bisa membedakan ilmu, membedakan rezeki yang baik dan rezeki yang tidak baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta wa amalal mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu yang bermanfaat, baru rezeki yang baik, lalu amalan diterima? Karena dengan ilmu yang bermanfaat ini seorang akan tahu ajaran Islam, seorang akan tahu kandungan isi Al-Quran, seorang akan tahu kandungan sabda hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seorang akan tahu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalannya bisa sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, insyaallah amalan seorang hamba akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini pendengar sekalian yang mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pentingnya kita menimba ilmu Islam, pentingnya kita mengilmui tentang Islam yang kita peluk ini. Bagaimana hakikat ajaran kita Islam yang indah ini, sehingga akidah kita dibangun di atas ilmu, ibadah kita kita bangun di atas ilmu, muamalah kita kita bangun di atas ilmu, dan seluruh aspek beragama kita ini, bahkan dalam urusan dunia kita ini, berdasarkan ilmu Islam yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Amantu billah wa bima ta'a 'anillah 'ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa bima ta'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku beriman kepada Allah dan apa saja yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa saja yang datang di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dimaksudkan, diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pendengar sekalian yang mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita belajar lagi bagaimana akidah Islam, perlu belajar lagi bagaimana tata cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu lagi kita belajar bagaimana puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Yang bisa kita buka Al-Quran, kita bisa buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah diukir oleh para ulama Islam rahimahumullahu ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Semenit manfaat. Begitu pula dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afa fi jasadih indahu kutu yaumih faka'annama hisab lahud dunya. Barang siapa di antara kalian yang di waktu pagi aman perjalanannya, nyaman, kita berangkat kerja aman, ya, tidak panik, tidak takut, mu'afa fi jasadih, sehat badannya, sehat walafiat, ya, ini nikmat kesehatan, tadi nikmat keamanan, indahu kutu yaumih, dia memiliki makanan untuk hari itu, ini nikmat perekonomian. Jadi yang pertama nikmat keamanan, yang kedua nikmat kesehatan, yang ketiga nikmat perekonomian. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya. Kalau seorang mendapatkan tiga macam jenis nikmat tersebut, aman, sehat, perekonomiannya cukup, maka semua macam kenikmatan dunia telah tercukupi padanya. Karena inti nikmat dunia itu ya tiga hal itu. Ya, yang menarik di sini dalam hadis ini, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nikmat kesehatan, nikmat perekonomian, apa yang disebut pertama kali? Keamanan. Inilah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya apa? Keamanan. Ya, stabilitas keamanan negeri. Karena bagaimana mungkin orang akan merasakan lezatnya makanan, lezatnya segarnya minuman, ya? Kalau dia dihantui dengan kepanikan, rasa takut, orang nggak akan merasakan nikmatnya, ya, makanan. Kalau dia hidupnya dalam kepanikan, takut.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
1: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabatu. Qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah ilmu. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takrir ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idulah adalah ilmu. Kemudian ilmu pula adalah mencakup waqala sahabatu, apa diucapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memesankan, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din, ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat, ilmu abadi, ilmu Allah.
4: Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masih mengenal ilmu, masih mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalilah. Kita mensyukuri nikmat ini dan terus kita menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju jahannam. Wal iyadzu billah. Semua itu dengan ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, kita tidak belajar pedoman hidup kita yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta jalannya para salaf kita, pendahulu kita yang soleh, yang mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak mempelajarinya, sangat dikhawatirkan kita akan menyimpang dari jalan yang benar.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Perhiasan bagi seorang pemuda. Ta'allam idza ma kunta laysa bi'alimin.

0: sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya, dan kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya tanpa belajar. Belajarlah, karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan yang lebih berharga pada diri pemuda daripada seorang wanita jelita tak kala ia berucap kata. Tidak ada kebaikan dari apa yang dibawa pulang oleh seorang perantau kalau sekiranya ia bukan seorang ahli ilmu maupun penuntut ilmu. Jami' Bayan al-Ilmi wal Fadli, juz 1 halaman 147.
1: Idza'atu shawtil iman lil mu'minina wal mu'minat.

0: سيجزون ما كانوا يعملون.
1: Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
2: Di antara Asmaul Husna, di antara nama-nama Allah yang baik adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Kedua nama ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam keadaan digandengkan pada tiga tempat. Yang pertama dalam ayat kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum,
2: yang artinya Allah tidak ada ilah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Yang kedua dalam awal Surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: artinya Alif Lam Mim. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-1 dan yang kedua. Dan yang ketiga, dalam surat Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum,
0: yang artinya, dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Quran Surat Taha ayat yang ke-111. Nama Allah Al-Hayyu di dalamnya terkandung sifat Al-Hayah, yakni kehidupan bagi Allah, yaitu kehidupan yang sempurna yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak diiringi oleh kebinasaan dan tidak pula diikuti oleh kekurangan dan celah. Maha suci Rabb kita dari semuanya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih,"
0: yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup kekal yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Quran Surat Al-Furqan ayat yang ke-58. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: alamin,
1: yang artinya dialah yang hidup kekal, tiada ilah yang berhak disembah melainkan dia, maka sembahlah dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran surat Ghafir ayat yang ke-65. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu, a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani antal hayyul ladzi la tamutu wal jinnu wal insu yamutun, yang artinya, ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku beriman kepadamu, aku bertawakal kepadamu, aku bertaubat kepadamu, dan aku bermunajat kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan dirimu dari engkau menyesatkan diriku. Engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Muttafaqun alaih. Sedangkan nama Allah Al-Qayyum terkandung di dalamnya penetapan sifat kemandirian bagi Allah, yaitu Allah berdiri sendiri dan mendirikan makhluknya. Al-Hayyu Al-Qayyum merupakan nama yang mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, poros bagi semua nama, dan kepadanya kembali semua makna nama-nama tersebut. Karena semua sifat Allah intinya kembali kepada dua nama ini. Al-Hayyu mencakup semua sifat zat, Al-Qayyum mencakup sifat perbuatan. Sifat zatiyah seperti pendengaran, penglihatan, tangan, ilmu dan lain sebagainya kembali kepada nama Allah Al-Hayyu. Sifat perbuatan seperti penciptaan, memberi rizki, memberi nikmat, menghidupkan, mematikan, dan selainnya kembali kepada nama Allah Al-Qayyum. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya sifat kehidupan mencakup semua sifat kesempurnaan yang melazimkannya. Sifat kemandirian mencakup semua sifat perbuatan. Oleh karena itu, nama Allah yang paling agung, yang jika Allah diminta, Allah akan memberi, dan jika Allah dimohon, Allah akan mengabulkan, adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Oleh karena itu, nama Allah yang paling agung, yang jika dia dimohon, dia akan mengabulkan, dan jika dia diminta, dia akan memberi, adalah nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Dari hadis Anas bin Malik, beliau berkata bahwa dahulu Nabi SAW apabila tertimpa musibah, beliau berkata, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, yang artinya, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan kepadamu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan yang terus-menerus mengurusi makhluknya.
2: Jalani hidup dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
3: Min al-ahadith sahihah an-nabawiyah الأعمال بالخواتيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.

0: amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula, kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya
1: kan

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Oh,

0: يُرِيدُونَ.
1: Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: وكل شيء عنده بمقدار.
1: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
0: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
1: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksaannya.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdi Allahi wa la yanquduna al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.

0: الكتاب.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

0: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram.

0: الْعَذَابِ.
1: Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki, semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji. Wala.

0: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.
1: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

0: Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.
1: Lahum 'adzabun fil hayatid dunya wa la'adzabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allahi min waq.
0: Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

0: Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.
1: Walaqad

0: Bu.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.
0: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
1: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad, sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.
1: Wow.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang. Dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu, ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: Maide.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: صديد يتجر.
1: Di hadapannya ada neraka Jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, benar. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu.
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ
0: Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

0: Pun.
1: Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: جهنم يصلونها وبئس القرار.
0: Yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: Sarabiluhum min qatiran wa tawsha wujuhahum an-nar.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha Cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rabbana yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharuhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhal ladzi nuzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar?

0: الظَّالِمِينَ
1: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
0: Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidhun.
1: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ
1: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
0: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
1: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
0: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
1: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
0: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
1: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu.
0: Walau fatahna alaihim baban minas samai fadallu fihi ya'rujun.
1: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
0: لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ
1: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
0: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
0: وَحَمَّ

Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.
1: وَإِنْ

0: maklum.
1: Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.
0: Wow.

0: mu'minin.
1: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
0: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
1: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
0: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
1: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
0: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum, innahu hakimun alim.
1: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
0: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
0: Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum.
1: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.
0: Wa

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali Iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai Iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: قَالَ

0: Ia, Iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzalina ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat."
1: Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ard wa la'ughwiyannahum ajma'in.
0: Ia, Iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Dia, Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku."
1: In

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbi'hum 'an dhaif Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: Idh daqalu 'alayhi fa qalu salama qala inna minkum wajilun.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashiruka bighulamin alim.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: Qala abashshartumuni 'ala amma saniyal kibar fa bima tubashshirun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bilhaqqi fala takum minal qanitin.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.

0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.

Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.

0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.

Maka pergilah kamu pada akhir malam, beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna ha'ula'i dhaifi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala ula'i banati in kuntum fa'ilin.
0: Dia Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka, jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: فَجَعَلْ

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa akhadhathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, maha mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi.

0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzin.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki, di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.
1: Wal-an-

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.
1: وَتَحْ

dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

0: tahun.
1: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

0: تستكبرون.
1: Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

0: الْمُحْسِنِينَ.
1: Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari?
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati.

Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

0: Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ.
0: Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.
1: وَيَا

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.
1: Wa

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wallah.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

0: Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.
1: Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka, dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

0: Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى

Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus.

Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wow.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Wallah.

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

0: Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.
1: Wala

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya, kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia, karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Wa idza

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad, hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."

0: alamin.
1: Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: ghafilun.
1: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
0: La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
1: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

0: الرحيم يوم تأتي.
1: Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يعلمون.
1: Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun walahum azabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan Hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.
1: Syakiran li an'amihi jitabahu wa hadahu ila siratim mustaqim.
0: Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya, dan menunjukinya ke jalan yang lurus.

dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya di akhirat, dia termasuk orang yang saleh.

0: musyrikin.
1: Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.
0: Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa in

0: sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.
1: Udu'u

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subhan

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."
1: ذريت من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.
1: وقال

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: نَكِيرًا.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

0: أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir. Amen.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

0: Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.
1: Wajah.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
1: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
0: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fa taq'ud madhmuman makhlula.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah!" Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: basira.
1: Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

0: sabila.
1: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
0: Wala

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

0: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
1: Wa

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: sabila.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.
0: Tusa

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

0: Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: saja.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

0: Bunda.
1: Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali, menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu, dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat. Yow.

yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja, kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

0: Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.
1: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

0: Kamilah.
1: Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti.

0: كَبِيرًا.
1: Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Ia Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

0: qalila.
1: Ia iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil.

Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

0: Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.
1: Walaqad karam

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ya.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

0: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.
1: Aqimil salata lidunuki syamsi ila wasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda.
0: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.

Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

0: Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar.

0: Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.
1: Walaqad

Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad, sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

0: qabila.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami.
0: Allah.

Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Wa ma

0: rasula.
1: Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul?

0: rasula.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Qul

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

0: ada.
1: Itulah balasan bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?
0: Awa

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran.

0: matura.
1: Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir.

0: Dan dia Musa menjawab, "Sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun."
1: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
0: Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya.

0: حَنِيفًا.
1: Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.
0: وَبِ

Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap.

Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud.

Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi.

Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya. Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah.

0: sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadhallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: riba.
1: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

0: Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan...
1: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-Zikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
3: Zikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku. cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim. Bismillah والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah. Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad, Allahumma ftahli abwab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi," yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Azkarus sabah,
6: zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid-dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: أليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
2: Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi
1: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: rabbana.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
0: Subhanallah wa bihamdih
2: mi'ata marrah.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta tatiyahumul bayyinah. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق

0: Podcast.
1: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: mengunjungi, bagaimana kita mengajak bersenyum. Ini memang suatu yang dituntut bagi kita semua. Namun agama Islam juga akan tegak, tidak hanya dengan amar ma'ruf saja, namun harus ada sisi yang lainnya, yaitu an-nahyu 'anil munkar, mencegah dari perbuatan munkar. Kita tidak boleh diam apabila melihat sebuah kemungkaran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubah, mencegah perbuatan mungkar tersebut biyadihi, itu dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaan. Tatkala dia sebagai seorang pemimpin rumah tangga misalkan, maka dia sangat berhak untuk menjaga anak-anaknya, menjaga istrinya dari perbuatan maksiat. Seorang kepala desa misalkan, seorang pejabat, maka dia harus mencegah perbuatan mungkar, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh rakyatnya. Tidak boleh dia membiarkan apabila terjadi perbuatan maksiat. Wa illam yastati, namun kalau tidak mampu dengan kekuatannya tadi, karena dia memiliki rakyat biasa misalkan, tidak memiliki kepemimpinan, maka fabilisanihi, maka hendaklah merubahnya dengan lisannya, dengan nasihat, dengan ceramah misalkan, dengan pendekatan. Lalu apabila memang tidak mampu, fa illam yastati fabiqalbihi fahu adaful iman, maka hendaklah yaitu dengan menggunakan hatinya, minimal hatinya itu mengingkari, yaitu hatinya tidak ridho apabila terdapat kemaksiatan tersebar tersebut. Jangan ketika seorang mendengarkan musik, kalau dia mampu dia mengingkarinya dengan tangannya, dengan mematikannya. Kalau tidak mampu, maka menasihati orang tersebut. Kalau tidak mampu, maka hatinya cukup mengingkari meskipun mendengar. Jangan ketika dia merasa imannya lemah, dia justru menikmati, tidak mau mencegahnya, karena itu menunjukkan keridhaan atas kemaksiatan tersebut. Maka hendaklah dia mencegah tersebut, kalau tidak hatinya pun mengingkari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang di antara hak ukhuwah, di antara hak persaudaraan sesama muslim, sesama orang yang beriman, maka di samping dia memberikan nasihat, mendakwahinya, mengajaknya kepada kebenaran, juga dia akan mencegah dia dari perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semuanya di atas keimanan, menyatukan kaum muslimin agar sama-sama mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: فائدة كثيرة.
3: Ini adab bagi orang yang sakit atau orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Yang pertama, an yubadira bitaubatin nasuh wa an yuqbila alal amalis soleh. Orang yang sakit itu hendaknya bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur. Ya, orang yang sakit itu hendaknya bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Bukan berarti orang yang sehat itu enggak perlu taubat, tapi orang yang sakit ini lebih ditekankan lagi untuk bertaubat. Semuanya butuh bertaubat. Ya, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang muda, yang tua, yang miskin, yang kaya, laki-laki, perempuan, semuanya butuh bertaubat. Tapi lebih ditekankan lagi supaya orang yang sakit ini bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mungkin orang ini masih sehat, orang ini sehat ini susah, ya dia terus-menerus berbuat maksiat, akhirnya dikasih sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia ingat, supaya dia sadar, ya supaya dia sadar dan ingat, supaya dia insaf, akhirnya mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anyuk bila amal alal amal soleh, dan hanya orang yang sakit ini menyibukkan dengan amal soleh, bisa dengan memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. memperbanyak salawat kepada Nabi itu bisa, ya, membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, kalimat yang ringan tapi pahalanya besar. Sibukkan dengan zikir-zikir yang gampang, ya. Atau mungkin orang yang sakit ini punya hafalan Al-Quran, baca surat-surat pendek yang dihafal, ya, itu nggak masalah, ya, itu tidak, itu sangat-sangat berpengaruh bagi orang yang sakit supaya dia tetap ingat kepada Allah, supaya orang yang sakit ini bisa menambah pahala di buku catatan amal kebaikannya, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang sakit itu hendaknya berbaik sangka kepada Allah. An yuhsina dhanna bi rabbih. Maka hendaknya orang yang sakit itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, wa yastahdiru fi dhihnihi annahu makhluqun dha'ifun min makhluqatillah wa anna Allah taala ghaniyyun an 'adabihi wa an ta'atihi. Orang yang sakit itu harus berbaik sangka kepada Allah. Ya, orang yang sakit itu harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada misalnya orang rajin ibadah. Ya, misalnya ada orang yang rajin sedekah, rajin baca Al-Qur'an, rajin sholat berjamaah. Akhirnya ketika sakit dia mengeluh, kenapa Allah ngasih saya sakit padahal saya sudah rajin ibadah. Ini jangan. Ini enggak benar ini. Ini kurang beradab. Ya, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada hubungannya. Anda rajin ibadah dengan ada sakit itu enggak ada hubungannya. Ya, sebagaimana kita mengharapkan pahala ketika kita sholat berjamaah, ketika kita baca Al-Qur'an, begitu juga ketika kita sakit kita berharap pahala, caranya dengan apa? Dengan bersabar. Gak ada hubungannya, ya, antara rajin ibadah dengan orang yang sakit, dengan penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka kepada Allah. Ya, Allah Maha Adil dan Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya sedikit pun di dunia dan di akhirat. Kalau kita diberikan penyakit itu karena Allah menyayangi kita. Ya, Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Mungkin dosa kita terlalu banyak, kita mungkin lupa, tapi Allah tidak lupa. Ya, dosa-dosa yang lalu, setahun yang lalu, dua tahun yang lalu sebelum kita hijrah misalnya, itu banyak dosa-dosa yang itu perlu digugurkan. Di antaranya adalah dengan penyakit.
1: Al-Iman TV.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Orang yang
5: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أو مسلمين برا pecinta iman rahimani warahmakumullah. Insyaallah akan kembali kita lanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini dari buku yang berjudul Fiqhul Muamalatil Maliyah atau fikih jual beli. Dan pada kesempatan kita di pagi hari ini kita masuk pada babul khamis, bab yang kelima, yaitu babus sorfi, bab pembahasan tentang sorof. Dan dimaksud dengan sorof di sini adalah bi'thamani bi'thaman ittahadal jinsu al-ikhtalaf, jual beli atau tukar menukar uang dengan uang, mata uang dengan mata uang, baik itu dengan jenis yang sama atau jenis yang berbeda. Artinya bisa emas dengan emas, atau emas dengan perak, atau emas dengan rupiah, rupiah dengan real, dan seterusnya. Hukum dari tukar menukar uang ini, hukum asalnya adalah jaizun syarat syurutuhu, apabila termenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan sepakatan empat madhab. Artinya ketika seorang membutuhkan untuk beli emas dengan rupiah atau sebaliknya tukar emas dengan emas, hukum asalnya boleh, hanya saja di sana ada syarat-syarat tertentu yang nanti akan kita sebutkan. Nah, penjelasan makna sorof tadi untuk istilah saat ini kontemporer digunakan untuk mengungkapkan tukar menukar uang dengan uang, emas dengan emas, dan komoditi ribawi yang lainnya yang ilahnya adalah thamaniyah atau ilahnya adalah mata uang. Karena kalau dalam istilah Arab khususnya dan kemudian dibawakan menjadi istilah syariat, setiap transaksi itu memiliki nama atau istilah sendiri. Kalau pada umumnya tukar menukar barang dengan barang, barang dengan manfaat, itu biasa disebut dengan bai atau jual beli. Ada juga tukar menukarnya adalah melakukan akad manfaat berupa bisa berkumpul dengan istri dengan cara yang sah, maka akad ini dinamakan dengan pernikahan. Ada juga akad untuk mendapatkan manfaat, bisa tinggal di rumah atau menggunakan motor atau mobil orang lain. Akad ini namanya adalah sewa menyewa. Namun intinya setiap akad itu memiliki nama masing-masing, karena setiap akad juga memiliki konsekuensi yang berbeda dengan akad yang lainnya. Adapun dalil mengenai dibolehkannya transaksi mata uang di sini, tukar menukar mata uang, adalah berdasarkan hadis dari Malik bin Aus radhiyallahu anhu, annahu iltamasa sarfan bi mi'ati dinarin. Bahwasanya Malik bin Aus ini mencari orang untuk menukar uang 100 dinar. Fada'ani Talha ibn Ubaidillah. Lalu datanglah kepadaku Talha bin Ubaidillah. Tadi cari orang untuk diajak tukar menukar uang. Fatarawatna hatta istarafa minni. Maka kami pun saling tawar menawar, nanti dapatnya berapa. Fa akhadha dhahaba yuqallibuha fi yadihi. Lalu Talha pun mengambil emas atau dinar yang aku berikan tadi, lalu dibolak-balik seperti diperiksa, ini masih bagus apa tidak, jumlahnya benar apa tidak, atau beratnya sama apa tidak, dibolak-balik diperiksa. Kemudian berkata, hatta ya'tiya khazini min al-ghabah. Ya, ini aku beli, tapi nunggu dulu pembantuku pulang dari hutan. Wa Umar yasma'u dzalik. Ternyata tidak jauh dari majlis tadi ada Umar. Lalu Umar mengatakan, wallahi la tufariqu hatta ta'khudha minhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adh-dhahabu bidh-dhahabi riban illa ha wa ha. Al-burru bil burri riba illa ha wa ha. Asy-sya'iru bisy-sya'iri riba illa ha wa ha. Wa tamru bitamri riba illa ha wa ha. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang untuk pergi mencari khazin tadi atau pembantunya tadi. Sehingga beliau mengatakan, Allah, janganlah engkau berpisah dengan penjualnya tadi sampai engkau mengambilnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, adzabu bidzahabi riba. Tukar menukar emas dengan emas, namun dengan jatuh ada temponya, maka itu adalah riba. Illaha waha, kecuali kalau memang tukar menukarnya itu dengan cara yadan biadin. Ha waha, artinya langsung tunai, kontan. Begitu pula dengan bur, syair, dan juga tamar. Kalau mau menukar, kalau kita misalkan beras dengan beras, misalkan ini juga merupakan makanan pokok, maka harus yadan biyadin. Kemudian beras dengan kurma, beras dengan kurma masih satu illah, berarti juga harus terpenuhi syarat yadan biyadin. Nah, sisi pendalilannya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaya sarfa idza talafa al-asnaf ma tafadul idza kana yadan biyadin wa idza tafaqat al-asnaf ushtarita tasawi wa taqabud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan tukar menukar mata uang tadi meskipun apabila berbeda jenisnya, ma tafadul, dan jumlahnya pun juga berbeda. Selama yadan biyadin, emas dengan perak, rupiah dengan emas, beras dengan kurma, beras dengan gandum, nah itu masih satu illah. Maka syaratnya cuma satu, harus yadan biyadin atau tunai. Adapun apabila tidak tunai, berarti tidak diperbolehkan. Dan ini adanya tafadhul juga diperbolehkan. tidak harus sama persis emas dengan perak, ya tidak mungkin juga, nanti malah rugi yang menjual emas kalau harus sama dengan perak yang dibelinya. Makanya boleh tafadul. Yang tidak diperbolehkan adalah ada jatuh tempo, ada waktu untuk pembayarannya. Kemudian dalil yang kedua dari Sulaiman bin Abi Muslim, beliau berkata, sa'altu abal minhal anisarfi yadan biyadin, waqala ishtaraitu ana wa syarikun li syai'an yadan biyadin wa nasi'atan, faja'na al-barra ibn azibin fasa'alnahu, faqultu ana wa syariki Zaid ibn Arqam wa sa'alna Nabiya sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Jadi di sini Sulaiman bin Abi Muslim bertanya kepada Abu Minhal tentang tukar menukar uang, yaitu yadan biadin, harus kontan atau tunai. Lalu Abu Minhal mengatakan, saya dulu juga pernah membeli sesuatu kontan, saya dan teman saya, rekan saya juga sama-sama beli. Lalu kemudian Barra Ibn Azib mengatakan, atau kami bertanya kepada Barra bin Azib tentang kasus tadi, maka Barra pun mengatakan, fa'al tu'ana wa syariki Zaid ibn al-Qam, saya dulu juga demikian, saya dan rekan saya yaitu Zaid bin Arqam. Lalu kami pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tersebut, dan Rasulullah mengatakan, maka naya dan biyadin fakhuduhu wa maka nasi'atan fadharuhu, apabila tadi tukar menukarnya dilakukan dengan cara ya dan biyadin maka boleh, tapi kalau dilakukan dengan cara nasi'ah, menukar dolar dengan rupiah tapi dolarnya saya serahkan sekarang sedangkan rupiahnya diserahkan besok atau besok lusa, berarti di situ ada nasiahnya, ada takhir, diakhirkan pembayarannya, berarti di sini melanggar ketentuan dari jual beli emas atau mata uang lainnya. Begitupun dengan dari asar mendapat dari para sahabat dari Abi Nadrah, beliau mengatakan, sa'atu Ibn Abbas anisarfi faqala ayadan biyadin, qultu na'am, qala fala ba'sa bihi. Aku pernah bertanya kepada Ibn Abbas tentang sorof ini, tukar menukar uang. Lalu beliau bertanya, apakah itu yadan biyadin, yaitu tunai? Qultu na'am, iya. Jadi kalau sudah dinyatakan itu dengan yadan biyadin maka sudah diperbolehkan. Kemudian syurut bai'is sarfi, apa saja syarat-syarat yang harus dilakukan ketika melaksanakan transaksi tukar menukar uang atau mata uang dan yang sejenisnya. Al-matlat awal at-tamatsul inda ittihadil jinsi, itu harus sama takarannya, beratnya, jumlahnya ketika itu merupakan satu jenis emas dengan emas, misalkan harus sama persis. Kalau mau dijual dulu ya boleh dapat rupiah, nanti dibelikan lagi emas misalkan. Kemudian far'ul awal istiratu tamathul inda ittihadil jinsi, yaitu istiratu fisarfi tamathul inda ittihadil jismi, apabila satu jenis maka di sini harus memenuhi syarat, yaitu tamatsul harus sama persis. Bagaimana dalil-dalil yang sering kita sebutkan, la tabi'u dhahaba bi dhahabi illa mithlan bi mithlin wa la tushifu ba'daha ala ba'din wa la tabi'u al-warqa bil warqi illa mithlan bi mithlin wa la tushifu ba'daha ala ba'din wa la tabi'u minha ghaiban binajidin. Kemudian dari berikutnya juga bersama, azabu bidzahabi wasnan biwasnin mathlan mithlan bimithlin wal fiddatu bil fiddati wasnan biwasdin mithlan bimithlan faman arada aw istazada fahuwa riba. Sisi pendalilannya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar wazannya beratnya itu sama ketika terjadi jual beli atau tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, dan mata uang yang lainnya selama itu satu jenis. Wa akhbara anna tafadula inda tihadu safi yakunu riba. Dan beliau juga memberitahukan bahwasanya tafadul terdapat perbedaan jumlah atau kadar, takaran, timbangan, dan lain sebagainya. Ketika terjadi transaksi jual beli, maka transaksinya tadi menjadi riba. Artinya tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi tersebut, kecuali harus sama. Begitu hadis dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. Beliau berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa sawa'an bisawa'in wal fidda bil fidda illa sawa'an bisawa'in wa bi'a.
5: Al Iman TV. Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga. Bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah, di antara Asmaul Husna adalah Ar-Rabb, yang Maha Mencipta, mengatur dan menguasai. Ini adalah nama Allah yang agung. Disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 500 kali dalam berbagai konteks. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
0: yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Fatihah, ayat yang kedua. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Qul in

0: yang artinya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-162. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman,
1: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ.
0: Yang artinya, katakanlah, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah? Padahal dia adalah Rabb bagi segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-164.
2: Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: وما

0: Allahu Rabbul Alamin.
1: Yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat At-Takwir, ayat yang ke-29. Makna Ar-Rabb adalah zat yang memiliki rububiyah atas semua makhluknya, secara penciptaan, kekuasaan, pengaturan, dan perbuatan. Ini adalah nama yang menunjukkan akan banyak makna, bukan hanya satu makna. Ibnul Athir rahimahullah berkata, Ar-Rabb dimutlakkan dalam bahasa kepada yang berkuasa, sang tuan, yang mengatur, yang memelihara, yang mendirikan, dan yang memberi nikmat. Selain itu, tidak dimutlakkan kecuali hanya kepada Allah, dan jika untuk selainnya, maka harus disandarkan seperti Rabb ini dan itu. Bahkan jika nama ini disendirikan, maka mencakup semua nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang hal ini, sesungguhnya Ar-Rabb adalah yang maha berkuasa, yang maha mencipta, yang maha mengadakan, yang maha menggambar, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha mengetahui, yang maha mendengar, yang maha berbuat kebaikan, yang maha memberi nikmat, yang maha dermawan, yang maha memberi, yang maha mencegah, yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan, yang maha memajukan dan mengakhirkan, yang menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, yang membahagiakan siapa saja yang dia kehendaki, dan menyengsarakan siapa yang dia kehendaki, memuliakan dan menghinakan siapa yang dia kehendaki, dan selainnya dari makna rububiyahnya yang dengannya dia berhak memiliki nama-nama yang baik. Sesungguhnya iman seorang hamba Allah terhadap Rabb-nya mengharuskan keikhlasan dalam beribadah kepadanya serta kesempurnaan tunduk di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
0: "Wa ana rabbukum fa'budun."
1: Yang artinya, dan aku adalah Rabb-mu, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya, ayat yang ke-92. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
0: Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum.
1: Yang artinya, hai manusia, sembahlah Rabb-mu. Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-21. Keberadaan Allah sebagai Rabb semesta alam mengharuskan untuk Allah tidak meninggalkan manusia sia-sia begitu saja. Tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Oleh karena itu, Allah menciptakan mereka untuk menaati dan beribadah kepada Allah. Orang yang berbahagia di antara mereka adalah orang yang mau menaati dan beribadah kepada Allah. Dan orang yang sengsara adalah orang yang memaksiati Allah dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Barang siapa yang bersemangat untuk menjadikan tujuan utamanya hanya satu saja, yaitu Allah, dan langkahnya satu-satunya adalah keridhaannya, maka dia akan meraih puncak harapannya dan menggapai semua bentuk kebahagiaan. Akan tetapi, kebanyakan manusia hidupnya jauh dari harapan ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, sungguh merugi orang yang hidup di dunia kemudian keluar darinya, tetapi tidak merasakan kelezatan di dalamnya. Kemudian dia ditanya, apakah kelezatan di dalamnya? Dia berkata, mengenal Allah, mencintai, selalu dekat dan rindu kepadanya. Mengenal Allah, mencintai, dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
2: Bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula tahun 2019 dalam rangka menumbuhkan wirausaha pemula untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Gampang ya, wis iso ora kudu pemerintahi. Kri-kri. Ngene iki.
3: Iya, Kang.
2: Tak kandhani. Kita itu sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli kiri pada warga sekitar.
3: Betul.
2: Iya, Kang. Kita itu harus ciptakan ekonomi kerakyatan.
3: Betul.
2: Iya, Kang. Kita itu enggak usah perlu nunggu program-program pemerintah kayak gini, enggak usah. Program-program itu kita harus ciptakan, Ki.
3: Nang iso dimaksud program apa iki, Kang?
2: Wah. Ya program pemberdayaan masyarakat. Harusnya tuh kita tuh sudah mampu dan bisa, ya toh? Kita tuh harus menumbuhkan ekonomi di kampung kita tuh harus maju. Cocok ra?
3: Nang sing iki sing dimaksud program apa iki?
2: Salah satunya kan modal permodalan usaha. Agar para warga itu bisa mendirikan usaha. Rakyatan usaha ya kecil-kecilan lah. Bakul angkringan kayak gini, bakul bakso, apa bakul mie ayam, terserah mereka. Yang penting itu untuk usaha.
3: Anda kalau menunggu modalnya sudah mendirikan.
2: Wah ini, kamu tak nyepelekin saya loh. Saya ini sarjana ekonomi loh. Anda main soal kayak gini ya gampang tuh ya. Strateginya mudah. Dengar apa? Jelasin kan?
3: Iya.
2: Caranya gini. Kita itu kan punya kas kampung yang banyak. Kas kampung kita banyak nganggurnya juga. Nah, itu kita bisa gunakan untuk permodalan para warga itu. Nanti toh jatuh temponya, angsurannya dibuat mudah aja, fleksibel. Yang makin warga kita sendiri kok. Iya toh. Bahkan nantinya dengan bunga pinjaman, kas kampung kita akan bertambah besar kiri, iya toh, dan warga mesti senang merasa terbantu kan, iya toh, iya, cocok lah.
3: Yang saya ngerti ini nak nganggup bunga ini aku saya bingung ya lho, ini nak nganggup bunga ini
2: iya, tetap nganggup bunga pinjaman, rakyatan setitik, iya toh, rapopo senang apa pikirmu, warga ini sudah keberatan, soal orang itu sudah keberatan
3: kenapa?
2: Iya, sudah masalah ini.
3: Saya ngerti ini nak bunga ini riba ya
2: riba sih, kok kan nanti tau kayak gini. Kau semua ini riba, kiri riba sekarang mandi.
3: Riba kan jadi.
2: Riba kita jangan pecet riba. Ayo tuh. Bunganya gede. Rentet dia kayak bunganya gede. Ya uang ini bung ceto. Pinjamannya gue suka warga dewe. Singkir wakai gue suka warga dewe. Lah kok ini riba.
3: Lu ngamuk ya sini lagi.
2: Iya tadi jadi.
3: Ini gila Ustad. Ustad yang ngapain deh Ustad. Ini kalau layanan ini soal bunga. Pinjaman
2: sing ayo sapa sing ayo paku
3: bunga iki
2: ono ustaz terus ngono lho
3: aku iki riba
2: ora diterangke wae di anu karo ustaz piye penak iki aku tak ngombe sik
3: pripun Pak ada apa Pak niki ngenten ustaz tang mitra niki kan nerangke nek kas sing napa sing nganggur niku niku saged dimanfaatke nah terus warga niku mengke saged memanfaatkan terus mengangsur mungkin ngagem bunga Ustaz ini pripun Ustaz
2: aku gak bisa main setiti Ustaz gak apa-apa deh
3: Ustaz gak tau gila
2: gak tau gila jangan gak mau gak bisa main gak tau Ustaz cikai lu lu
3: biasanya ngilai piro balik piro
2: ya biasanya 1 juta itu baliknya 1 juta 100 kan ya gak banyak kalau tahun nanti
3: bisa kembali
2: setahun Ustaz
3: oh setahun
2: nah
3: ini gue pripun ya Ustaz
2: iya
3: ngoten iki wontene teng koperasi simpan pinjam napa no,
2: koperasi simpan pinjam warga sa.
3: Koperasi simpan pinjam warga RT
2: ya.
3: Dalam rangka untuk
2: permodalan usaha kecil-kecilan
3: memajukan ekonomi umat
2: betul
3: nggih mau taruh ngono kok temane ekonomi umat dhuwur banget sing sarjana ekonomi sinten
2: wah sadar rebi saya sat
3: oh masyaallah
2: sadar rebi
3: masyaallah barakallahu fikum nggih pun saat ini kita jelaskan ya jadi masalah pengembangan ekonomi rakyat sing jenenge masalah niki pun wonten sejak masa silam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun zaman sahabat maupun zaman generasi setelahnya mereka semuanya ingin kalau bisa rakyat itu ekonominya maju dalam arti tidak bergantung kepada orang lain. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyarankan agar kita tidak menjadi orang yang suka meminta-minta. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda, "Wa may yastaghni yughnihillah." Siapa yang tidak meminta-minta kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kekayaan. Tapi yang namanya pengembangan ekonomi dan harapan baik untuk bisa mencapai tujuan dunia itu harus didasari dengan aturan syariat agar tidak melanggar. Nah, Allah Subhanahu wa taala salah satunya menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa termasuk di antara transaksi yang haram itu adalah transaksi riba. Terus lakukan itu transaksi riba. Salah satu di antara bentuknya adalah ada orang yang utang, kemudian nanti dia bisa mendapatkan, atau ada orang yang utang, kemudian nanti ketika dia nyicil, dia harus ngasih kelebihan. Nah, kelebihan ini hukumnya dilarang. Ada sebuah perkataan yang pernah disampaikan oleh sahabat Fudola bin Ubaid. Sahabat Fudola bin Ubaid ini mengatakan, "Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba." Semua transaksi utang yang menghasilkan tambahan manfaat, maka tambahan manfaat itu hukumnya riba. Meskipun sedikit. Nah, ini kalau ngendikane pinten? 1% 1 bulan. Riba niku kecil maupun besar hukumnya dilarang. Sehingga enggak ada istilah nek cilik rapopo. Atau nek cilik entuk ya. Kalau gede enggak boleh, enggak ada istilah seperti itu. Riba niku sedaya dilarang.
4: Apun Ustaz, berarti nak niki wau ngasih modal pinjaman terus mungkin nang sure niku wonten bungane, ya niku termasuk riba ya Ustaz nggih.
3: Nek sing diparingke niku utang, dalam arti nanti kalau terjadi resiko terhadap jenis usaha itu, maka modal harus tetap dikembalikan, itu akadnya utang. Maka jika ada kelebihan hukumnya dilarang. Tapi kalau yang dikasihkan itu bentuknya investasi modal, tapi nanti konsekuensinya jika terjadi resiko modal bisa jadi kurang, sehingga orang yang ngasih itu dia tidak boleh minta modalnya terjamin, pokoknya kudu balik utuh. Nek bati bagi hasil, nek rugi minimal modalnya balik, ini ku buatan pareng. Kalau rugi ya modalnya harus siap untuk berkurang, ada resiko. Nah kalau seperti ini boleh, nanti ada bagi hasil. Terus pripun caranya bagi hasil? Sesuai kesepakatan berdasarkan persentase hasil. Misalnya kula kali Pak sinten? Pak Mitro. Nggih. Saya ngasih modal ke Pak Mitro 10 juta. Kemudian mau dipakai untuk usaha angkringan, nggih. Engko nek dadi bagi hasil 50-50. Nek rugi pripun? Kok misale rapayu do mambu ora kena dipangan, rugi. Ya saya berarti harus siap untuk menanggung resiko 10 juta itu berkurang. Nah kalau kayak gitu boleh. Tapi nek di sini 1 juta balik 1.100.000, nah, meskipun itu 1 tahun sehingga bunganya kurang dari 1% dalam 1 bulan, hukumnya tetap dilarang.
4: Benar Ustaz. Mau nunggu kang. Sing dengan dikasih Ustaz iki mau ki berarti sendok kandak dewe iki kuwi riba.
3: Jadi memajukan ekonomi ya kudu ana carane, nggih. Kudu ngerti pripun carane, makane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensyaratkan mereka yang mau dagang di kota Madinah itu harus paham fikih jual beli. Nek boten disenengi karo Umar malah diusir. La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar Madinah kecuali orang yang paham fikihnya. Sehingga tidak sembarang setiap transaksi yang itu tujuannya baik tapi caranya sih enggak benar boleh dilakukan.
4: Nuwun sanes kalon
3: Fairon. Bisa niki unjuane pundi?
4: Wah niku
3: alhamdulillah.
4: Dadi ngene lho, unggonmu mau Kang. Ngene nggonmu mau Kang. Dadi sing mbok kandak dewe mau wis ana bungane mau ki riba jenenge di. Wah temen ngono kuwi wis dikate Ustaz ngene iki mau.
2: Saiki aku ya agak dong. Ku niat sing apa ya kudu nganggo cara sing bener.
3: Kangge leres ngoten
2: niku. Kot aku. Singapura ya.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

سبحان ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sudah infakal iman bulan ini?

telah terkumpul adalah sapi 14 ekor, kambing atau domba 120 ekor. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kurban seluruh sahibul kurban, melapangkan rezekinya, memberikan keberkahan kepada keluarga mereka dan menjadikannya sebagai amal saleh yang berat dalam timbangan kebaikan sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami juga menyampaikan jazakumullah khairan kepada para muslimin, para donatur yang selama ini menginfakkan harta mereka untuk kegiatan-kegiatan Masjid Al-Hijrah. Demikian pengumuman dari kami. Taqabbalallahu minna wa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين.

يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang salat Id yang dimuliakan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari akbar, hari yang teramat mulia di sisi Allah yang maha besar. Hari ini adalah puncak pelaksanaan ibadah haji, melempar jumrah Aqabah, menyembelih kurban, memotong rambut tahallul, menyelesaikan tawaf ifadah dan sa'i. Semua dilaksanakan sebagai bukti ketaatan kepada Allah yang maha tinggi, dilaksanakan dalam rangka meneladani Nabi yang ummi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Litakhudhu 'anni manasikakum." Ambillah, teladanilah ibadah hajiku ini. Kita memohon kepada Allah, semoga saudara-saudara kita, kaum muslimin yang sedang menjalankan ibadah haji, diberi kemudahan dan pulang berkumpul kembali dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, serta mendapatkan haji yang mabrur. Kita juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, sedekah kita, kurban kita, semua diterima oleh Allah Azza wa Jal, dan kita mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita. Allahumma taqabbal minna jami'a salihati amalina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang salat Id yang dimuliakan Allah, Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk senantiasa beriman dan meneguhkan keimanan kita. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah Azza wa Jal memanggil kaum mukminin, wahai orang yang beriman, tetaplah kalian dalam keimanan, iman kepada Allah, iman dengan utusan Allah, iman dengan kitab Allah, yang mana Allah telah menurunkan kepada utusan sebelumnya. Wa may yakfur billah, siapa yang mengingkari Allah, mengingkari malaikatnya,
meninggali kitab-kitabnya, utusannya dan hari akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang al-iman, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pondasi keimanan, pilar-pilar keimanan ialah iman kepada Allah, iman dengan malaikat-malaikat Allah, iman dengan kitab-kitab Allah, iman dengan utusan-utusan Allah, iman dengan hari akhir, dan iman dengan takdir Allah baik maupun buruk. Itulah enam pilar keimanan. Keimanan kepada Allah adalah anugerah yang dikaruniakan kepada hambanya yang dicintai. Maka senantiasalah kita memohon tambahan keimanan kepada Allah. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an dalam doanya, di antara doa yang dimohonkan kepada Allah, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku keimanan, tambahkanlah kepadaku keyakinan dan kefahaman. Keimanan bukanlah sekedar isapan jempol saja, bukanlah sekedar isapan manis di lisan ataupun khayalan dan angan-angan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Laisal imanu bit-tamanni wala bit-tahalli, walakin huwa ma waqa'a fil qalbi wa saddaqahu al-amal." Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, bukanlah keimanan itu dengan angan-angan semata, bukan pula sekedar hiasan, akan tetapi iman itu ialah apa yang menancap di relung hati dan diwujudkan oleh amalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang salat Id yang dimuliakan Allah, sejenak kita renungkan dan kita fahami enam pondasi, enam pilar keimanan. Pondasi yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah meliputi iman akan keberadaan Allah. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Dialah Rabbul Alamin yang memiliki dan menguasai alam semesta. Allah satu-satunya ilah yang hak tempat kita memohon dan berdoa. Hanya kepadanya lah kita ibadah dan hanya kepadanya lah kita meminta. Dialah Allah Azza wa Jal yang memiliki nama-nama yang agung dan mulia serta sifat-sifat yang maha sempurna. Tiada sesuatu pun yang menyerupainya atau menyamai keagungan dan kekuasaannya. Iman kepada Allah harus senantiasa dijaga dan dipupuk dengan ilmu sesuai Al-Quran dan Sunnah. Iman kepada Allah harus dipertahankan sampai ajal menjemput kita. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Darda radhiyallahu an mengatakan, sesungguhnya di antara tanda kefaqihan seorang hamba ialah senantiasa memperhatikan keimanannya dan segala hal yang dapat menguranginya. Dan termasuk tanda kefaqihan seorang hamba mengetahui kondisi imannya apakah sedang bertambah atau berkurang. Yaqulu Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, yambaghi lil mu'mini an yatafaqqada imanahu wa yata'ahada
فيجدده وينميه ليكون دائما في صعود. Sudah sepatutnya, selayaknya bagi seorang hamba, seorang mukmin mukminah, untuk selalu memeriksa dan memelihara keimanannya, lalu memperbaharuinya dan meningkatkannya agar selalu dalam kondisi baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilhamd. Sidang salat Jumat yang sidang salat Id yang dimuliakan Allah. Pilar yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Malaikat Allah makhluk gaib yang Allah ciptakan dari cahaya, yang senantiasa taat dan patuh akan perintahnya. Malaikat tidaklah memiliki hawa nafsu, tidaklah makan, tidaklah minum, dan tidak durhaka kepada Rabbnya. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidaklah durhaka kepada Allah Azza wa Jal terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkannya. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jal menegaskan, yusabbihuna lahu billail, yusabbihuna lahu billail wa nahari wa hum la yas'amun. Malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah pada malam dan siang hari dan tidak pernah jemu. Iman kepada malaikat artinya mengimani dan meyakini akan malaikat-malaikat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang disebutkan nama-namanya atau yang belum disebutkan nama-namanya, dan tidak ada yang mengetahui hitungannya kecuali Allah Azza wa Jal. Malaikat-malaikat Allah memiliki tugas-tugas yang mulia. Ada yang bertugas menyampaikan wahyu, ada yang meniup sangkakala, mencabut nyawa, menurunkan hujan, menanyai hamba di alam kubur, menjaga surga dan neraka, serta ada pula yang bertugas mencatat amal-amalan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tiada seorang pun ucapannya, tiada suatu apapun yang diucapkan oleh manusia melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Raqib Atid merupakan dua sifat malaikat, bukan nama dua malaikat. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, Raqib artinya penjaga, pengawas, sedangkan Atid selalu hadir di mana saja berada. Iman kepada malaikat membuahkan sifat waspada dan hati-hati, serta mendatangkan keistiqomahan dalam melakukan ketaatan dan dalam meninggalkan kemaksiatan, serta akan selalu mencintai amal kebajikan. Pilar yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dan membenarkan akan kitab-kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah turunkan kepada utusan-utusannya Taurat, Allah turunkan kepada Nabi Musa. Injil, Allah wahyukan kepada Nabi Isa. Zabur, Allah turunkan kepada Nabi Dawud. Al-Quran, Allah wahyukan kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab-kitab tersebut kecuali Al-Quran telah mengalami perubahan-perubahan oleh tangan-tangan manusia. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an,
Umar bin Khattab radhiyallahu an membawa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa tulisan yang ada didapatkan dari ahli kitab, lembaran-lembaran Taurat. Kemudian dibacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa lembar. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam marah. Seraya mengatakan, "Amutahawiquna fiha ya ibn al-Khattab?" Apakah engkau termasuk orang yang bingung wahai Ibnu Khattab? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapannya, "Walladhi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa alaihissalam hidup, maka tidak ada jalan lain selain dia mengikutiku," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar walillahilham. Sidang salat Id yang dimuliakan Allah. Pilar yang keempat, iman kepada utusan-utusan Allah. Iman kepada utusan-utusan Allah dengan meyakini dan membenarkan bahwasanya Allah mengutus pada setiap umat, setiap utusan yang menyeru kepada tauhid dan ibadah hanya kepada Allah. Mengimani dan meyakini akan nama-nama yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang belum disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tiada yang mengetahui hitungannya, bilangannya kecuali Allah. Allah Azza wa Jal berfirman, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik." Dan kami telah mengutus utusan-utusan yang sungguh telah kami kisahkan kepada mereka, kepadamu, tentang mereka kepadamu, dan rasul-rasul, utusan-utusan yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Barang siapa yang mengimani sebagian utusan Allah dan mengingkari sebagiannya, maka dia telah kafir kepada Allah. Barang siapa yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di akhirat akan digolongkan penghuni neraka Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidaklah seorang dari umat ini, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar ajaranku kemudian mati dalam keadaan tidak beriman kepada agama yang aku dibawa, diutus oleh Allah, kecuali ia menjadi penghuni neraka Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahilham. Sidang salat Id yang dimuliakan Allah. Pilar yang kelima, iman kepada takdir Allah. Iman dengan takdir Allah dengan membenarkan apa saja yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang meliputi keimanan akan hari kebangkitan setelah kematian, hari pembalasan, hisab, sirat, surga dan neraka. Iman dengan hari akhir meliputi tiga hal. Iman dengan hari kebangkitan setelah kematian, iman dengan hisab dan balasan amal, iman dengan
surga dan nerakanya Allah Azza wa Jal. Yaqulu Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, iman dengan hari akhir adalah pendorong yang kuat dalam meningkatkan ketaatan dan menjauhi larangan Allah. Berkata Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, iman dengan hari akhir memiliki beberapa kemuliaan. Yang pertama, memotivasi dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua, membentengi dari berbuat kemaksiatan. Yang ketiga, pelipur lara orang beriman atas apa yang terlewatkan. Pilar yang keenam, iman kepada takdir Allah. Iman kepada takdir Allah meliputi iman akan ilmu Allah yang maha luas. Allah maha mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi dengan seluruh isinya, serta apa yang ada di antara keduanya, baik secara global maupun terperinci, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Yang kedua, iman akan Al-Kitabah, penulisan pencatatan Allah, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat seluruh takdir makhluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadi wal khalaiki qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alfi sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah azza wa jal mencatat seluruh takdir makhluk sebelum 50 ribu tahun Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, iman akan masyiah, kehendak Allah. Iman bahwasanya Allah memiliki kehendak, dan kehendak Allah pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki tidaklah mungkin terjadi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya, wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi, kendati aku tidak menghendakinya. Sedang apa yang aku kehendaki, jika engkau tidak menghendaki, pastilah tidak terjadi. Dan yang keempat, iman akan penciptaan Allah. Allah maha pencipta atas segala sesuatu, baik yang ada maupun yang belum ada. Tidak ada satu makhluk pun di bumi dan di langit melainkan Allah lah yang menciptakannya. Dia pula yang menciptakan amal perbuatan manusia. Menerima takdir Allah dengan ikhlas akan mendatangkan banyak hikmah. Yang pertama, menenangkan hati. Yang kedua, menghilangkan penyesalan. Dan yang ketiga, mendorong hamba untuk tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Akhirnya, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menambahkan kita ilmu. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Dan semoga Allah Azza wa Jal meneguhkan kita di atas keimanan, di atas Islam, di atas sunnah, sampai ajal menjemput kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat.
اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالحات أعمالنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infakkan iman bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.